0: family banget sih ketelannya, iya. Wak.
1: Cuman kan itu kalau misalnya kita kumur-kumur pakai air garam tuh kan banyak ya garamnya, deh.
0: Iya,
1: aku tuh bener-bener takut ketelan darah tinggi nggak, nanti.
0: Maksudnya gini, Wak. Kan air garam. Gak mau ketelan. Emang isinya berapa kilo sih, Wak? Mau kumur-kumurnya berapa kilo sih garamnya?
1: Tapi banyak loh, Wak.
0: Ya elah, Wak. Cuma sesendok doang.
1: Dua sendok gitu misalnya, ya kan. Sedangkan kita makan garam itu cuma seperempat sendok gak?
0: Apa tadi darah tinggi?
1: Iya.
0: Apa sih? Berapa banyak garam?
1: Yang dipakai buat kumur-kumur.
0: Yang jawabannya bisa membuat kita apa darah tinggi. Sendok doang lebay banget deh.
1: Banyak loh, karena aku banyak.
0: Sampai berpikir lo Google nih lama dia, yeah. Lo searching.
1: Google pun menjadi bodoh. Yang pertanyaan bodoh kita.
0: Dia sampai berpikir lama banget. Panduan konsumsi harian untuk menjaga kesehatan jantung, mm-hmm. disarankan untuk mengatur asupan natrium harian. Penderita hipertensi umumnya disarankan untuk membatasi asupan natrium lebih ketat dibandingkan orang dewasa.
1: Mm-hmm.
0: Mana nih ya? Kok nggak ada sih?
1: Kan?
0: Bodoh juga.
1: Di Google, bahkan ChatGPT pun ikut bodoh. Yes, ada pertanyaan bodoh.
0: Ada saran mengonsumsi, tadi coba.
1: Ada Kak Goyfather katanya, garamnya jangan banyak-banyak, Bi. Emangnya mau buat telur ceplok di tenggorokan? Terus Dayu, satu sendok teh cukup untuk satu gelas air katanya. Gitu.
0: Kan makanya Bibi lebay banget langsung darah tinggi. Saran untuk mengonsumsi garam.
1: Kalau ketelan tuh asin banget, deh.
0: Tidak, agar namanya juga garam, Wak. Kalau pedes kan cabe.
1: Ya siapa yang mau kumur-kumur pakai cabe?
0: Tapi kan enggak
1: masuk
0: ya,
1: akal.
0: Namanya
1: deh.
0: Juga garam ya asin, Wak. Saran untuk mengonsumsi garam setiap tasnya juga goblok jadinya kan.
1: Coba. Pokoknya kalau enggak salah cuma dikit kok.
0: Batasi asupan garam maksimal 5 gram.
1: Tuh, 5 gram tuh kecil
0: sekitar
1: banget.
0: Sekitar 1 sendok teh.
1: Ya itu kan
0: maksimal. Mm-mm. Nah, Anda mau kumur-kumur pakai emang mau pakai sendok sayur, sendok sop.
1: Iya, kan enggak, Wak. Kalau aku mikirnya itu ya karena kita kumur-kumur pakai garam tuh pasti garamnya kan banyak, deh, ya kan? Paling enggak 1 sendok 2 sendok makan.
0: Iya.
1: Terus ketelan puasin banget. Tolong. Aku darah tinggi.
0: Tolong dong dokter-dokter yang menjadi pendengar kita, coba tolong diluruskan ya penggunaan kumur dengan garam ini. Atau mungkin Anda yang tidak dokter pun bener. Yang punya pengalaman kumur-kumur tuh berapa sih yang harus di normal idealnya gitu loh untuk dipakai kumur-kumur. Wah,
1: karena aku kalau misalnya, karena kan aku pernah juga menggunakan ketika dulu pada sakit gigi ya. Aku pakai air garam dan itu
0: berapa sendok?
1: 2 sendok makan.
0: Kamu ngapain 2 sendok makan? Ya, siapa yang nyuruh?
1: Karena aku berpikir bahwa
0: semakin garam,
1: banyak itu semakin antiseptiknya bagus. Gitu deh.
0: Kenapa gak sekalian kumur pakai alkohol?
1: Hah? Alkohol?
0: 70%.
1: Hah? Alkohol ngawur.
0: Alkohol tuh antiseptik gak ya?
1: Iya, tapi kan gak 70%, Dek.
0: Apakah alkohol?
1: Itu kalau luka kamu pakai bersihin.
0: Diam. Tadi saya lagi mencari otak.
1: Ini bisa lebih berpikir. Bodoh.
0: Antiseptik.
1: Masa kumur-kumur pakai alkohol 70%?
0: Ya, alkohol adalah salah satu cairan antiseptik yang paling umum digunakan untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri, virus, jamur pada jaringan.
1: Bisa diterima, ya kan? Berapa persen?
0: Gunakan alkohol, ini ya, kadar yang ideal untuk antiseptik.
1: Berapa?
0: Gunakan alkohol dengan kadar 70%.
1: Diminum atau ditempel?
0: Kadar ini dinilai paling efektif membasmi kuman karena mampu merusak protein dan membran sel mikroorganisme.
1: Mm-mm.
0: Sangat baik digunakan untuk membersihkan area kulit yang utuh.
1: Masa buat kumur-kumur?
0: Abis kan, ngapain?
1: Kalau kamu luka, pakai alkohol 70% itu bener.
0: Bahaya.
1: Gak, dokter Coki, gak buat kumur kali deh.
0: Bahaya kumur kan? Air garam 2 sendok. Bahaya kumur air garam
1: 2 sendok.
0: Makan.
1: Karena aku segitu, deh. Karena aku berpikir makan. Semakin banyak garam, semakin antiseptiknya kuat.
0: Kayak bodoh gitu ya, kayak. berkumur menggunakan 2 sendok makan garam. Dia bingung nih. Berkumur menggunakan 2 sendok makan garam makan terlalu pekat. Oh, dan resiko memicu iritasi selaput lendir mulut, dehidrasi jaringan, kerusakan email gigi, dan lonjakan natrium.
1: Kan bener kan?
0: Jika tertelan.
1: Iya kan?
0: Namanya juga dikumur, Wak, bukan ditelan.
1: Iya, tapi kan berarti ada yang ikut ketelan, Dek. Nggak mungkin enggak.
0: Ada yang ikut ketelan, tapi kan bukan berarti menelan semuanya, kan?
1: Cuma karena kamu belum pernah sih, Dek. Karena aku pernah, itu asing.
0: Cuma dari nggak, gini. Gini ya, Wak, ya. Namanya judulnya kan berkumur, Wak.
1: Iya, benar.
0: Bukan meminum, Wak. Jadi ya idealnya memang dikumur bukan untuk ditelan, Wak.
1: Ya,
0: dikumur.
1: Cuy, gitu kan.
0: Gitu kan.
1: Itu benar, Dek. Dan itu juga aku lakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Cuma kan pasti ada beberapa bagian. Ya karena 2 sendok makan, ya kan.
0: Iya,
1: ya. Jadinya kan itu rasanya wasin banget, Wak.
0: Cuma,
1: dan langsung aku takut, aduh jalan tinggi aku, no. Jadi berapa sih idealnya ketika kita mau berkumur?
0: 1 sendok teh.
1: Oh, 1 sendok.
0: 5 gram. Tahu sendok teh seberapa?
1: Tahu, 5 gram.
0: Emosi aku kan jadinya.
1: Aku tahu 5 gram itu seberapa, aku tahu. Karena aku biasa pakai sendok takaran buat kue toh. Ada tuh 5 gram. Mbak Ain, katanya setengah sendok teh lah. Ari Mahadi, kalian tuh sekolah sih masih pakai gerbang ya? Tuh Oki, ngawur nih kumur-kumur pakai alkohol 70%. Alkohol 70% dipakai untuk antiseptik kayak luka gitu. Mbak Wiwin, wah kalau kumur-kumur bahkan untuk puling pakai air garam memang benar banget buat antiseptik. 1 sendok teh plus 1,5 gelas air hangat. Itu puling mantap banget kalau pas mau.
0: Puling ngapain dorongan?
1: Iya gak tahu aku.
0: Apa puling, Mbak? Bentar, Mbak.
1: Pulu-pulu.
0: Bener kata Arima Adi, kita sampai gerbang aja soalnya.
1: Iya sih.
0: Sampai gerbang udah telat lagi, Mbak, gak boleh masuk. Ntar lu.
1: Puling adalah?
0: Adalah.
1: Kumur-kumur kali.
0: Puling adalah gerakan oil puling, puling kabel, puling kabel.
1: Iya kali, kumur-kumur kali ya.
0: Menarik, Wak. Kesehatan mulut, oil puling. Praktik berkumur dengan minyak alami.
1: Kumur berarti.
0: Seperti minyak kelapa atau wijen selama 15 atau 20 menit untuk menarik racun, membersihkan bakteri, dan menjaga kesehatan. Oh, puling, oil puling. Jadi dia kumur-kumur pakai oil gitu.
1: Terus itu puling mantap banget kalau pas mau berasa gatal, tenggorokan, calon-calon mau batuk ya. Kalau buat gusi atau gigi sakit.
0: Calon-calon pengantin bisa.
1: Kumur-kumur aja, diemin sebentar baru dibuang, jangan ditelan. Wakaka berasa mantap asinnya.
0: Ya, oke, tolong wakaka tuh gak gitu bacanya, wakaka. Itu cuma kayak imbuhan ketawa gitu loh.
1: Mbak Desi, selamat pagi Mbak Des.
0: Hey, Mbak Desi.
1: Lucu banget denger kalian rusuh bahas garam untuk berkumur. Untuk kumur-kumur pakai sedikit aja garamnya, setengah sendok teh cukup. Kalau saya sedang radang tenggorokan, pertolongan pertama pada pakai larutan garam, jeruk nipis dan air hangat. Wah enak nih kayaknya. Garamnya hanya sejumput aja.
0: Gimana aku gak rusuh, Mbak Des, dia garam katanya bikin langsung darah tinggi. Coba cuma kumur-kumur, Mbak Des. Please gitu loh, kayak ibaratnya ya. Misalnya nih kayak orang kita nih, para wanita menstruasi gitu kan.
1: Terus
0: habis darah tuh kayak langsung sekarat gitu kan. Enggak, Wak, itu kayak memang darah kotor yang harus keluar gitu ya. Cewek-cewek ngerti ya.
1: Yeah,
0: kayak wibi kumur-kumur 2 sendok garam, Wak. Itu kayak yang for what gitu loh, kayak hello everybody, can you tell me like what, just to harusnya kayak cuma setengah sendok teh gitu kan ya, atau enggak 1 sendok teh.
1: Emang kamu, kan aku tidak pernah tahu ya, harus aku nggak, tidak aku, pernah
0: aku
1: mencari
0: sih,
1: tahu.
0: Aku sih anak-anak angkatan zaman sekarang nggak pakai garam ya, Wak ya. Aku pakainya mouthwash ya.
1: Iya, pakai betadine ya,
0: betadine,
1: kan.
0: Betadine mouthwash ya.
1: Sekarang udah ada betadine, udah gampang.
0: Iya, nggak pakai garam, Wak. Makanya kayak pakai garam, terus dia langsung tiba-tiba darah tinggi kayak halo. Makanya kalau mau pakai antiseptik pakai alkohol,
1: karena
0: Wak,
1: kamu tidak relate, Dek. Coba kalau kamu relate dan pernah melakukan itu,
0: iya,
1: ya kan. Karena dulu aku tuh berpikir, namanya juga anak-anak zaman dulu ya kan, karena semakin banyak garamnya semakin antiseptiknya itu kuat kan gitu.
0: Makanya tak bilang kalau nyari antiseptik alkohol.
1: Ya enggak 70% deh.
0: Ya udah kalau gitu alkohol tempat kita, Ri, ya. Yang biasa ya, Ri, ya.
1: Ya
0: kan mengandung alkohol ya.
1: Beda dong.
0: Party rock anthem, you know.
1: Hey.
0: ini. Halo, kita sudah kehadiran tamu tapi speaker kita mati.
1: Iya, mati luar. Speaker kita. Hai.
0: Annyeonghaseyo. Ntar kita sapa keluar ya, iya, Mbak. Iya. Ditunggu dulu,
1: Mbak. Ditunggu dulu ya. Atau kalau dokter Tama bilangnya apa? Ya. Bukan, kalau Putu Oki bilangnya cooling spray mungkin ade gitu.
0: Cooling spray.
1: Iya.
0: Oh, tadi dia ada awalnya ada tuh Oki bilang, iya, kemarin ngomongin babi. Sekarang garam. Random banget emang. Enggak, lebih ke ayo kita membuka pengetahuan kita lebih luas, iya, lagi gitu loh. Kan apalagi kan kita banyak orang-orang yang memang berkecimpung di bidang kesehatan, Putu Oki, yeah, dokter Tama, dokter Coki, yeah, gitu kan, bener. Atau mungkin para ibu rumah tangga gitu yang memang sudah tahu idealnya seperti apa, Mbak Wiwi,
1: yeah,
0: Ari Mahadi teknisi kan, pakai oil deh, bukan oli. Oke, okay, I see.
1: Emang oil apa? Oli apa? Emang kamu tadi ngomongin oli?
0: Oil pooling, Wak.
1: Oil pooling.
0: Oil pooling, Wak. Bukan oli katanya.
1: Ini di sini ada komen juga di TikTok juga rame nih. Apa? Ada Mama Rose overdosis, Kak, pakai 2 sendok makan garam. Katanya ada Budayu pakai betadine obat kumur tuh bisa juga. Iya, sekarang sudah ada kan, gampang.
0: Iya,
1: ada
0: bener.
1: Kak Goy Father katanya setengah sendok teh garam aja plus air hangat 200 sampai 250 mili, iya, biasanya
0: kan
1: sih.
0: Kak Goy, ajarin teman angkatan kamu nih, Kak Goy. Kayak emosi deh aku tuh. Belum lagi Oki bilang ngawur nih kumur pakai alkohol 70%, iya, itu mah antiseptik kayak luka. Habis sekalian aja nyari antiseptik yang tinggi sekalian. Ayo gitu loh maksudnya.
1: Iya, kan? Tapi kan aku tahu ya 70% bukan untuk kumur-kumur deh. Iya, cuma kan kalau garam itu kan enggak tahu, iya, kan
0: berarti
1: gitu.
0: Berarti at least saya tahu lah Wibi sedikit lebih pintar lah ya,
1: iya,
0: gitu
1: bener
0: loh.
1: Juga sih.
0: Untung dia enggak bilang, "Oh, oke, okay, pakai alkohol 70%."
1: Enggak
0: kan
1: dong, kebakar yang ada mulut kamu deh. Rongga tenggorokanmu itu langsung seperti gua ya.
0: Mbak Ayunnya bilang setengah sendok teh lah. Dia juga emosi ya. Iya. Maaf ya.
1: Cuma kita kan karena memang tidak di tidak ditelan ya kan, hanya untuk dikumur-kumur aja. Tapi kan ada yang pasti ketelan terus ih asin banget.
0: Wah, dikata dokter Tama ya. Gegara gosok gigi jadi bahas uyah ya.
1: Iya no. Cuma kan memang
0: dokter Tama sih requestnya.
1: Toothbrush.
0: Kita mah blaming someone emang ya anaknya ya. Kalau bisa ada yang bisa
1: aku
0: di-blaming.
1: Aku sih enggak ya, itu kamu.
0: Oh gitu ya.
1: Selalu mencari kambing hitam.
0: Tapi benar kan, Dok? Bener kan dokter Tama ya maksudnya ya. Sekalian aja buat oralit gitu kan. Nah sekarang nih lucu lagi nih oralit.
1: Oralit
0: idealnya tuh bagaimana? Apa sih pembuatan oralit?
1: Oralit itu
0: Anda kan tahu oralit?
1: Tahu
0: Anda,
1: dong.
0: Anda, Wibi Anda tahu?
1: Tahu dong. Itu kalau misalnya kamu diare, itu kamu minum oralit untuk menambah ini dong.
0: Ini apa kan sih kamu, ion tubuh ya?
1: Iya, apa sih namanya? Itu deh pokoknya oralit. Ketika kita lagi diare,
0: ini
1: oralit.
0: Adalah orang buta yang mengarahkan orang buta emang ya. Itu dah pokoknya oralit. Ayo coba sahabat Pingin FM yang tahu oralit tuh fungsinya apa sambil ada nyari.
1: Iya,
0: ya.
1: Pokoknya iya mengganti cairan tubuh gitu deh.
0: Membuat oralit di rumah sebagai pertolongan pertama saat diare. Campurkan setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir.
1: Iya memang.
0: Oh iya.
1: Memang gula itu kan mengganti cairan yang keluar terus kamu secara
0: tapi,
1: kamu diare.
0: 6 sendok teh gula pasir.
1: Iya. Kan kamu banyak keluarnya, deh.
0: Diabetes nih enggak?
1: Kan pas kamu sakit doang.
0: 6 sendok, Wak.
1: Iya.
0: Diabetes.
1: 6 sendok apa 6 sendok ini ya?
0: 6 sendok teh sih, iya. 6 sendok teh gula pasir. 6 sendok teh berarti 3 sendok makan kan?
1: 6 sendok teh itu baru 30 mili, Dek.
0: 3 sendok makan berarti kan?
1: Iya, 30 gram ya.
0: 3 sendok makan kan?
1: Pokoknya 5 kali 6, 30 gram. Sedangkan kita itu 50 gram sehari.
0: Coba maksimalnya. Ya. Kalau untuk gula pasir maksimal
1: 40-50 aku
0: mengonsumsi.
1: Soalnya ngikutin Pak Budi Sadikin. Dia sering bilang itu, Dek. Iya.
0: Oh iya benar, maksimal 50 gram.
1: Iya
0: sekitar
1: kan?
0: 4 sendok makan.
1: Nah, ini kan baru
0: tapi tuh
1: 6 sendok teh.
0: 1 sendok teh, 1 sendok
1: 5 gram.
0: Satu, masa 1 sendok teh gula sama dengan berapa gram?
1: 5 gram.
0: Eh, lama banget aku ngetik. 1 sendok teh gula berapa gram? Iya, 5 gram.
1: 5 gram kan? Karena aku terbiasa
0: berarti,
1: dengan sendok takar.
0: Kalau 6 kali 5, 30.
1: Masih
0: berarti
1: aman.
0: Sisa tinggal 20 gram lagi.
1: Iya, nasi putih yang kamu makan. 20 gram. Habis itu kamu jangan minum kopi-kopian manis. Jangan minum avocado. Jangan minum cappuccino.
0: Tidak bisa, Wak. Ya, itu orang. Bagus, air kunyit asam sirih bisa. Oh, buat iya. Apa nih Gus?
1: Untuk apa nih?
0: Itu air kunyit.
1: Oh, antiseptik deh. Antiseptik.
0: Iya, masa kopi.
1: Air kunyit asam sirih.
0: Coba aku cari ya. Ini buat apa? Iya. Lama nih ya.
1: Mbak Ain. Untuk bisa sariawan juga bagus.
0: Untuk apa?
1: Pas mau sariawan, kumur-kumur air garam sariawan langsung hilang.
0: Mengurangi nyeri haid katanya. Wah, wow,
1: tapi
0: kalau dari kata Google.
1: Coba. Apakah itu antiseptik? Coba.
0: Air rebusan atau jamu kunyit asam sirih sangat populer karena memadukan sifat antiseptik
1: kan?
0: Dan antiinflamasi. Oh. Digunakan untuk mengurangi nyeri haid, mengatasi keputihan, menghilangkan bau badan, menyegarkan nafas, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini dilansir dari Halodoc ya.
1: Iya kan bener kan, antiseptik kan dan juga antiinflamasi lagi. Bagus tuh biar nggak bengkak-bengkak.
0: Yeah. Kayaknya nih Mutiara Pagi kita ganti nama deh.
1: Apa sih?
0: Pengetahuan Pagi. Maaf ya ini penyiarnya juga sama-sama buta ya Wak. Jadi kayak
1: kita mencari pengetahuan on the spot.
0: On the spot banget pokoknya. Apa yang kepikiran cari gitu.
1: Sebetulnya kita tuh sedikit banyak udah tahu. Cuman kita kan memastikan deh ya kan.
0: Gak ada sih emang gak tahu ya Wak. Jadi ada cari tahu aja gitu.
1: Ada beberapa emang gak tahu.
0: Dokter Coki sampai bilang gini. Gak perlu garam untuk jadi darah tinggi. Dengerin Ade sama Wibi aja bisa naik tensi.
1: Maaf. Ya maaf.
0: Tapi kan ini bisa Anda tidak bisa mengonsumsi kita.
1: Iya benar.
0: Kita tidak menyebabkan darah tinggi. Wak.
1: Omongan kita yang mereka konsumsi. Omongan kosong yang tidak ada artinya dan bikin naik darah tinggi.
0: Kalau omongan-omongan ini muncul berarti salah satu di antara kita tuh ngantuk banget, Wak.
1: Iya.
0: Jadi kayak apa ya? Dan itu adalah saya, Wak. Ya. Jadi kayak,
1: Kayak tiap hari kamu ngantuk gak sih, Dek?
0: Iya lagi.
1: Mbak Desmar, satu sendok teh aja gulanya untuk oralit gak?
0: Oh
1: gitu. Tapi baik. Tadi katanya sih 6 sendok teh,
0: 6,
1: Mbak Desmar. 6. Tapi iya kan untuk mengganti cairan yang masuk, Dek.
0: Iya
1: itu kan
0: sih,
1: elektrolit jadinya.
0: Kata Mbak ini, oh Mbak Ayin tadi udah ya, sariawan bagus. Pas mau sariawan, kumur-kumur air garam, sariawan langsung hilang. Terus Mbak Wiwin, kunyit sirih itu semua ada kandungan antiseptik lah itu.
1: Kan bener.
0: Maaf Mbak Wiwin kita kagak paham.
1: Mbak Nina katanya Mutiara Pagi berasa Halodoc ya.
0: Itu tak bilang ganti nama kita. Tunggu kita ganti nama. Pengetahuan pagi nama kita pokoknya.
1: Pengetahuan pagi.
0: Apa yang terlintas kita omongin kita cari tahu.
1: Iya.
0: Kita konfirmasi kepada orang-orang yang paham.
1: Iya.
0: Karena kita gak paham. Padahal tadi kita mau ngomongin topik kita ngomongin apa ya?
1: Ngomongin gitu kan? Iya.
0: Mesin-mesin padahal ya.
1: Mau ngomongin hal-hal yang bisa membantu kehidupan kita sehari-hari gitu loh, Dik.
0: Kayaknya itu perlu deh kita mesin pintar.
1: Iya, no.
0: Oh
1: iya,
0: kan sudah menjawab. Ada
1: ChatGPT. Mesin pintar kita itu ChatGPT.
0: ChatGPT ya.
1: Cuman kan aku ada beberapa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu ya, Dik, atau pekerjaan-pekerjaan yang tiap hari kita lakukan yang kita pengen kalau bisa ada mesinnya dong.
0: Kata Jun Ajun. Udah, lanjut lagi nggak usah ganti nama. Yang nggak tahu itu kan Anda bukan kita. jujur Anda yang mendengarkan kita, Anda juga tidak mengetahui semua itu kan. Baru dari kita mencari kan. Tetap blaming, tetap
1: cari itu.
0: Kuncinya tetap
1: nggak mau salah.
0: Gak mau kalah. Ibi kucet, Jani uyah kata Ain. Paham nggak kamu? Kemarin tuh babi yang diomongin.
1: Sekarang
0: garam. Tapi bener Wak, ada tuh gak pernah kumur-kumur pakai garam. Tapi dulu tuh pernah disuruh kumur-kumur pakai ini Wak.
1: Generasi lebih baru kamu deh, kamu aja sama aku
0: enggak.
1: Terpaut 25 tahun.
0: Ada 15 kita Wak.
1: Oh 15
0: ya. Lu ngerasa tua banget. Cuma 15 doang Wak. Ada pernah kumur-kumur pakai ini Wak.
1: Pakai apa?
0: Jeruk nipis. Kecap.
1: Oh bukan dikumur-kumur dong, ditelen dong itu.
0: Ditelen ya Wak ya?
1: Iya dong, masa dikumur-kumur? Itu kalau kamu mau batuk biasanya.
0: Itu kenapa ya Wak?
1: Batuk.
0: Batuk ya, lupa lagi.
1: Coba jeruk nipis plus kecap. Untuk apa gitu? Tanya Halodoc, batuk itu.
0: Jeruk nipis.
1: Aku sering.
0: Nipis dan kecap, iya untuk batuk kering.
1: Iya, pasti ibumu tuh menyuruh itu.
0: Wah gak.
1: Siapa yang nyuruh?
0: Bu Agung gak peduli.
1: Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh?
0: Lupa Wak.
1: Bapakmu?
0: Enggak.
1: Oh,
0: soalnya salah seorang teman yang orang, entah itu menyesatkan atau tidak itu saya tidak tahu
1: asing.
0: Ya.
1: Orang asing, kok kamu gitu-gitu aja?
0: Orang mau lagi ya?
1: Bener kok itu.
0: Bener ya?
1: Iya.
0: Siapkan satu buah jeruk nipis segar, 1 hingga 2 sendok makan kecap manis. Belah jeruk nipis menjadi 2 bagian, peras air jeruk nipis ke dalam sendok, campurkan air perasan tersebut dengan kecap manis lalu aduk hingga rata.
1: Iya.
0: Oh.
1: ketika buat Anda nggak pengen minum obat saat Zone FM, biasanya apa sih
0: ramuan-ramuan, ya kan,
1: ramuan-ramuan alami yang sering Anda pakai sebagai pengganti obat saat Zone FM? Itu aja yang kita ngobrolin.
0: Kata Ajun, saya nggak tolol ya. Jun. Ya maaf Jun, aku dah yang paling aku. Dokter Coki itu buat batuk ya Allah.
1: Iya kan bener.
0: Nggak tahu dok, karena dulu pas batuk dia pernah batuk nih kan.
1: Obe agak bisa set.
0: Lupa lagi. Teman ada nyuruh pakai rebusan pir. Pir dikukus, dikukus terus di apa gitu pokoknya rebusan pir gitu. Taruh coba ada cari ya.
1: Ada kok benar itu juga sebagai obat kok.
0: Rebusan pir.
1: Ditambah apa? Ditambah ini ya?
0: Untuk batuk, ditambah jahe wak.
1: Oke.
0: Pir rebus digunakan sebagai obat batuk tradisional karena kaya akan air. Bersifat melembabkan dan dapat membantu mengencerkan dahak.
1: Iya.
0: Jadi satu buah pir kuning atau pir madu. Pir hijau boleh gak sih?
1: Ya boleh lah pir apa ya.
0: Gak boleh wak.
1: Sangdong juga boleh.
0: Gak boleh. Harus pir kuning. Karena airnya lebih banyak.
1: Oke baik.
0: Terus satu ruas jahe, memarkan, pukulin, jahenya dipukulin.
1: Iya memang.
0: Sampai memar.
1: Memar.
0: Ya, terus baru tahu deh ada tulisannya memarkan.
1: Emang memarkan deh.
0: Memarkan. Satu batang kayu manis, satu hingga dua butir cengkeh, satu hingga dua sendok makan madu.
1: Oke.
0: Jangan berikan pada bayi katanya.
1: Iya. Tapi untuk orang dewasa ya kan. Iya
0: itu
1: sih.
0: Itu buat batuk.
1: Enak tuh, enak tuh.
0: Ya. Pir sandong banget, Wibi.
1: Enak, pir sandong.
0: Ya kan? Ada nggak tahu pir sandong, Wak? Ketawa-ketawa tapi kagak paham saya bentar ya. Pir sandong.
1: Tolong.
0: Kok sandong sih di sini?
1: Sandong namanya, itu nama pir dari daerah sana gitu kayaknya deh.
0: Pir, bentar. Frasa Pirsandon berasal dari bahasa dan sastra klasik Persia Uzbekistan.
1: Iya, baik terus.
0: Artinya guru spiritual yang tersenyum. Hah?
1: Ada kok.
0: What? Nih ada ngikutin tulisannya Bayu ya.
1: Iya.
0: Bayu pakai X soalnya ya.
1: Iya, emang
0: Sandong
1: gitu.
0: Ya. Jadi ada cari.
1: Ada gambarnya langsung muncul. Kenapa Bayu, kamu ke sastra Sanskerta?
0: Enggak paham, Wak.
1: Oh, pakai SH Sandong.
0: SH. Oh, ya. S, bagus Bayu, kamu kurang H. Nih S pakai S
1: yang
0: nih.
1: Yang hijau kecil-kecil itu loh, enak.
0: Oh. Ya. Oh, emang enak ya?
1: Enak.
0: Mahal ya, Wak?
1: Iya. Masa murah. tapi seru loh satu FM kita ngomongin tentang dari tadi kita ngomongin tentang pengobatan-pengobatan alternatif. Iya. Kalau Anda misalnya lagi enggak pengen minum obat, sahabat Tune FM, biasanya apa sih ramuan-ramuan alami yang sering Anda bikin untuk kejadian-kejadian seperti sakit Anda gitu kan?
0: Kejadian-kejadian tak terduga.
1: Bener banget. Tiba-tiba sakit tenggorokan, tiba-tiba batuk.
0: Sejak kapan jeruk nipis sama kecap dikumur-kumur, Ade? Itu ditelen, itu obat batuk.
1: Iya, ditelen.
0: Namanya juga Ade kan inget rasa, tidak inget nama, Wak.
1: Wow, keseringan ya. Inget rasa, tidak inget nama ya.
0: Nama penyakit gitu, iya, loh, Wak, maksudnya, Wak.
1: Nama obatnya. Obat. Mbak Nina, Ade, kecap sama jeruk nipis itu obat batuk, bukan untuk kumur. Kocak deh Ade ini.
0: Ade lupa. Kan Ade udah terlalu sering tersakiti, jadi kayak udah kebal gitu loh dengan semua penyakit gitu loh, Wak. Kayak ada loh orang yang lagi move on padahal jadi enggak, putus juga enggak.
1: Iya, padahal gitu jadi enggak, putus enggak, move on. Bodoh memang orang itu. Ada yang lagi ulang tahun muncul nih.
0: Mana tuh?
1: Tuh di
0: mana, di live ya?
1: Iya, di live.

0: dia ulang tahun aja pulang ke Bali, Wak.
1: Iya. Bersama dengan Glenn Fredly ya. Iya,
0: kemarin sampai nyari resort loh katanya buat birthday party.
1: Oh iya, iya.
0: Iya,
1: oh,
0: terus malam mau lanjut sama Haji Bram dia.
1: Oh luar biasa, iya. Ibadah.
0: Kecamplung tanduk.
1: Oh ibadah iya. Berarti.
0: Ih, boleh gak aku di-invite juga? Udah lama nih. Males, gitu, udah lama banget. Aku tidak kecamplung tanduk. Udah lama
1: dibungkus. Iya. Ya, kita ngobrol mendingan tadi kita lanjut aja ngobrol. Kalau misalnya Anda lagi gak pengen minum obat satu FM. Biasanya ketika Anda sakit, ramuan-ramuan apa yang obat suka Anda bikin apa? Sendiri. Iya benar ya.
0: Iya.
1: Kita ngobrol itu aja.
0: Agus Bayu, camblong tanduk banget gak tuh? Iya. Aku mau bungkus air pantai Gus.
1: Yang penting tidak salah tempat ya Gus.
0: Biar gak kering Gus.
1: Biar gak dianggurin.
0: Pak Arya, aku tahu tapi aku diam. Kita gak terima yang diam-diam, Pak.
1: Anda harus bersuara.
0: Iya, Bapak harus bersuara, kan? Pak.
1: Keluarkan suaramu,
0: atau
1: Pak
0: Arya. Atau saya yang suarakan Bapak nanti.

0: Yang satu ini spesial buat Erike dari Anggun dengan Snow on the Sahara.
1: Kita mau bilang say thank you dulu buat Mbok Ilo.
0: Mbok Ilo. Mbok Il-Il. Kita panggilnya Mbok Il-Il.
1: Sudah hadir ke sini tadi bawain kita sarapan banyak banget.
0: Terima kasih sarapannya Mbok Il-Il. Pagi-pagi repot-repot banget dia mampir ke sini padahal dia mau ke Selemadeg.
1: Iya, jauh banget.
0: Guys, jauh banget guys. Selemadeg.
1: Thank you lo udah mampir ke sini. Buat sahabat pengen FM juga, kita happy banget loh kalau ada yang nyamperin gitu. Tapi enggak usah bawa apa-apa guys, sumpah.
0: Iya, benar.
1: Yang penting kabarin kita dulu aja biar kita bisa nyiapin lagu.
0: Nah, itu dia.
1: Karena kita suka kaget-kagetan kayak gimana nih?
0: Iya. Tapi karena thank you ya. Karena memang kalau mau main sini silakan banget loh. Kita silakan tunggu banget. Main-main ke sini dan enggak perlu bawa apa-apa. Tapi apa-apa. Terima kasih Mbok Il-Il ya, hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan. Lagunya nanti Hey Soul Sister kita siapin.
0: Alright.
1: Tapi kita mau baca ini dulu.
0: Hot
1: headline.
0: Baik, hari ini. Hot headlines. Mari kita lihat dari Piala Dunia yang sedang berlangsung, sahabat Uni FM dari Kompas.com. Hasil laga Skotlandia versus Brasil pada laga ketiga grup C Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 0-3 berarti untuk kemenangan Brasil. Pertandingan Skotlandia versus Brasil berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat pada hari Kamis ini dini hari ya. Dan pertemuan Skotlandia versus Brasil ini menjadi yang kelima kalinya di Piala Dunia setelah tahun 1974, 1982, dan 1990 dan 1998. Brasil mengamankan 3 poin lewat Brace Vinicius Junior pada menit ke-7 dan 45+3 dan Matheus Cunha di menit ke-60.
1: Mantap.
0: 0-3 untuk Brasil ya.
1: Yes, kemudian juga sekarang lagi emang lagi banyak-banyaknya ya. Era para GOAT yang masih berlanjut di Piala Dunia 2026.
0: Betul.
1: Nih ngomongin Piala
0: mereka,
1: Dunia.
0: Mereka mungkin tahu adalah ini akhir terakhir mereka main di sini ya kan.
1: Akhir masa
0: mereka di Piala Dunia ya kan.
1: Tapi memang Piala Dunia 2026 gak cuma hasil pertandingan yang membuat kita gonjang-ganjing ya. Kayak terkejut-kejut, belum lagi kemarin kayak gol yang dicetak Cristiano Ronaldo kan. Itu yang awalnya semua berpikir, wah Ronaldo nih bakal nyetak. Ternyata ininya, sohibnya yang mencetak gol, bukan si Cristiano. Itu mendapatkan banyak sekali respect dari orang-orang. Belum lagi nih ternyata seperti yang kita tahu ya, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappe, kemudian ada Erling Haaland, itu memang akan membuat sejarah sepertinya di Piala Dunia ini. Dan kita sedang menanti-nantikan berapa gol yang akan mereka cetak di Piala Dunia ke-2026 ini.
0: Yes, benar banget. Dan ini ada satu berita sedih ya, ada satu tim yang sudah dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 ini. Dari Kompas.com, Timnas Qatar dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan 1-3 dari Timnas Bosnia Herzegovina pada laga terakhir grup B hari Kamis dini hari tadi juga. Hasil tersebut membuat Bosnia Herzegovina finish di posisi ketiga klasemen grup B dan tetap menjaga peluang melaju ke babak 32 besar melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik. Sebaliknya, Qatar harus mengakhiri turnamen di dasar klasemen sekaligus memastikan langkah mereka terhenti pada fase grup. Goodbye Qatar.
1: Oh, bye-bye Qatar. Kemudian kemarin sempat ini kan heboh ya, ketua BEM, kita beralih ke dalam negeri ya, ke Badminton FM dari USS Fit, ketua BEM FHUBK yang klaim terima uang 20 juta rupiah terkait demo pada 22 Juni itu dinonaktifkan oleh pihak kampus.
0: Oh, baik.
1: Jadi Universitas Bung Karno ini resmi menonaktifkan ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin. Keputusan ini diambil setelah ia mengakui menerima uang 20 juta rupiah yang berkaitan dengan aksi demonstrasi untuk pemindahan lokasi aksi dari Istana Negara ke gedung DPR RI. Jadi dalam forum klarifikasi mahasiswa dikatakan dia menerima 20 juta diberikan agar lokasi dipindahkan. Kemudian ia mengaku menerima 6 juta, sisanya dibagikan kepada sejumlah pengurus BEM dan senior organisasi kemahasiswaan.
0: Oh, baik.
1: Menanggapi kabar tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu kebenaran informasi yang beredar sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. Dan ini sudah dilaporkan juga oleh Kompas ya. Sementara itu mahasiswa mengajukan 8 tuntutan kepada pihak kampus termasuk pembentukan tim investigasi investigasi yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut kasus ini secara transparan.
0: Yes, wow, luar biasa sekali ya.
1: Wadidaw.
0: Tapi kalau dari kasus tadi Taufik Hidayat deh, yang sudah tertangkap ya kan. Dari CNN Indonesia, kasus penyiksaan dan penyekapan terhadap perempuan inisial YTR di Bandung, Jawa Barat memasuki babak baru setelah polisi berhasil menangkap Taufik Hidayat. Kini proses hukum terhadap Taufik Hidayat pun tengah dinanti oleh publik, termasuk soal ancaman hukuman terhadap Taufik Hidayat atas perbuatannya. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Abdullah, meminta aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi maksimal berupa hukuman kebiri kepada Taufik Hidayat. Menurut dia, hukuman kebiri sangat layak dipertimbangkan mengingat rekam jejak pelaku yang memiliki pola kekerasan berulang. Okay. Ada satu wacana nih yang digulirkan, meskipun kita belum tahu nanti akan seperti apa ya.
1: Yes, kemudian kemarin juga sempat ada satu perbincangan dari dunia entertainment nih, masih dari USS Fit. PT Rans Entertainment Indonesia.
0: Oh, melantai di bursa.
1: Yes, benar sekali.
0: Alright.
1: Punyanya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina ya, resmi mengumumkan rencana IPO dengan harga penawaran awal, yaitu dari Rp135 sampai Rp170 per saham.
0: Oke. Okay.
1: Dan dilansir dari Antara, perusahaan menawarkan sebanyak 2,53 miliar saham atau setara 20,02% dari total saham yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam prospektusnya, Rans menyebut industri hiburan dan media Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan yang kuat, didukung basis audiens digital perusahaan yang mencapai lebih dari 155 juta pengikut di berbagai platform.
0: Oh, baiklah.
1: Banyak banget loh. Jadi, ini gurita bisnisnya Rans loh.
0: Sudah melantai di bursa nih, bagaimana? Nah,
1: ayo kita tertarik? Beli. Berapa lot Anda mau beli? Ayo.
0: Saham banget nih Bu, ya kan? Tapi itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.
2: Single on Penguin FM.

berjudul Come Over sebagai bagian dari perayaan tahunan Festa 2026. Sebelumnya lagu ini hanya tersedia secara eksklusif di edisi Final Deluxe album terbaru mereka Arirang, sehingga banyak penggemar yang berharap lagu ini segera hadir di platform streaming. Kini ARMY akhirnya dapat menikmati Come Over secara luas melalui layanan musik digital. Diproduksi oleh Suga dengan tambahan produksi dari RM dan juga J-Hope, Come Over memadukan lapisan instrumen yang kaya dengan irama megah yang dirancang untuk menggema di panggung stadion. Lagu ini juga menampilkan vokal emosional, lirik yang menyentuh, serta kedalaman perasaan yang semakin memperkuat karakter khas BTS dalam menyampaikan pesan kepada para pendengarnya.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Duh, panik.
7: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
6: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
7: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby
10: ya?
12: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
15: Wings Care.
2: Sahabat Pingin FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya prodi S1 pariwisata, D4 pengelolaan perhotelan, dan D3 perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: spesial buat Mbok Iloh. Mbok Iloh yang lagi driving menuju Slemadeg, hati-hati. Pagi hari ini dia akan menjemput kliennya dia.
1: Kita agak kaget dengan nama jalannya tadi ya.
0: Iya benar. Mau ke mau jemput klien ke Balian.
1: Ke Balian.
0: Ada apa? Ada kenapa dengan klienmu?
1: Sakit.
0: Kenapa dengan tamumu? Ternyata lah jalan Balian gitu ya.
1: Tapi bukan jalan Balian di Renon, Wak.
0: Iya, ternyata bukan tukat Balian di Renon.
1: Bukan, Balian Slemadeg.
0: Kurang jauh apa coba, jauh. Ya kan? Tapi jauh emang bener sih, itu. Kadang-kadang kita karena kebutuhan ya, kita mencari uang ke tempat yang jauh.
1: Yes.
0: Apalagi seiring meningkatnya berbagai kebutuhan hidup di Bali.
1: Bener.
0: Mulai dari biaya pendidikan, pelaksanaan upacara adat ya deh. Kebutuhan rumah tangga hingga tuntutan gaya hidup. Tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan tambahan dana.
1: Nah, tapi sekarang kan di tengah perkembangan teknologi ya, sebenarnya banyak banget ada akses pinjaman online.
0: Betul.
1: Jadi makin mudah sebenarnya. Dalam waktu singkat masyarakat ini dapat mengajukan dan memperoleh pinjaman cuma lewat HP.
0: Nah, supaya kita tidak terjebak di masalah keuangan, ayo dengarkan podcast BPD Bali dengan tema Bijak Berutang Pinjaman Online dan Pengelolaan Keuangan bersama dengan teman-teman dari Bank BPD Bali.
1: Nah, buat Anda nih yang udah penasaran banget kayak apa gitu kan, karena gak selamanya pinjaman online tuh buruk selama dia legal.
0: Nah,
1: kan?
0: Itu dia.
1: Makanya dengarkan podcastnya di Radio AR 104,4 FM, Radio Penguin 103,6 FM, dan juga di Phoenix Radio Bali 9100 FM pada hari Jumat 26 Juni 2026 jam 5 sore.
0: Nah, jangan lupa follow media sosial Bank BPD Bali, follow X dan TikTok BPD Bali Official, follow Instagram dan FB di Bank BPD Bali, dan subscribe YouTube di Bank BPD Bali. Jangan lupa saksikan juga obrolan ini di kanal YouTube Bank BPD Bali di @BankBPDBaliOfficial.
1: Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder. Dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

multi platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Minggu FM Bersuit Music Station terus berkarya, terus berkembang. Sek tabut lo, sahabat Bune FM dengan For You.
1: Siap.
0: Spesial buat yang sudah request lagu ini. Siapa ya yang request lagu ini?
1: Belum kelar, abis ngomongin garam.
0: Ada kok yang request
1: garam
0: lagu ini.
1: Garam dan madu. Dalam hidup ini,
0: rasa sesuatu yang mau sendiri. Udah ganti lagu dia.
1: Udah
0: itu deh.
1: Kembali sesat.
0: Pokoknya spesial buat Anda. Oh, Mbak Dia Safitri.
1: Yes.
0: Lagumu sudah kita puterin ya. Kita lagi ngomongin tentang kalau misalnya Anda enggak pengen minum obat satu FM biasanya.
1: Oh, kom bisa set.
0: Bisa ramuan-ramuan tradisional apa yang sering kali Anda bikin di rumah ya? Kita ngobrol.
2: Topik pagi. Topik pagi.
1: Coba, setelah perdebatan antara
0: uyah dan lengis,
1: kunyit dan sirih.
0: Iya benar.
1: Apalagi tadi, apalagi ayo keluarkan
0: alkohol
1: semua.
0: Alkohol dan juga
1: pirsandong,
0: air murni.
1: Dan pirsandong, dan jamu beras kencur dan lain-lain kita coba bacain ya.
0: Ini ada Mbak Desa Fitri.
1: Apa
0: ya, kan?
1: Katanya?
0: Kalau dia batuk sesak dahak, dia minum rebusan pir, sinamon dan cengkeh itu tadi dek.
1: Oh.
0: Yang kamu maksudkan, oh oke okay juga ya, enak lagi deh, ya kan?
1: Ada yang dikasih tahu beberapa teman pakai ini, waktu itu kayaknya suara Ade lagi abis deh. Suara Ade abis, disuruh pakai itu kan, enggak pernah buat tadi.
0: Oh enggak pernah, males ya deh ya.
1: Males, kayak repot ya Wak.
0: Kalau aku sih enggak males, aku suka. Kalau paling kalau lagi sakit tenggorokan yang agak cukup parah ya, itu aku pasti marut kunyit, aku endapin kunyitnya, airnya itu aku minum. Dan dua kali minum aja udah sembuh. Cepet banget buat aku ya. Buat aku tuh. Cuman kamu harus marut kunyit yang kuning-kuning itu loh deh.
1: Iya, paham.
0: Besoknya kuning-kuning kuku.
1: Ade tuh cuma pakai ini aja. Pembersih, apa sih namanya? Cairan infus
0: karbol.
1: Itu loh.
0: Karbol.
1: Bersih dong hidung saya.
0: Mantai
1: ya Wak.
0: Mantai kali. NACL. Yang disemprot itu ya deh ya. Tapi itu bagus banget loh deh.
1: Iya kan?
0: Kalau misalnya kita lagi banyak ingus itu ya. Keluar dong.
1: Bagi Anda yang lagi makan, maaf ya.
0: Itu kayak
1: bayangkan sudah ingus itu.
0: Kalau kita kan kok pakai speed kan? Sss gitu, keluar dong dari sini.
1: Iya. Itu bagus membersihkan banget itu.
0: Itu garam loh, Dek. Itu larutan garam ya.
1: Itu kan?
0: NaCl.
1: Enggak usah tanpa harus menyendok-nyendok kan, Wak?
0: Enggak perlu itu.
1: Enggak usah naik tensi tinggi kan, Wak?
0: Enggak dong. Kan di hidung ya kan. Tapi itu bagus banget kalau misalnya hidung kita tersumbat.
1: Sama itu untuk membersihkan tenggorokan juga bisa.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Kalau Ade di tembaknya dari hidung tapi keluar dari mulut. Karena biar sampai ke laring ya, biar ke laring menggerokan. Oh beh, kan bisa sah. Iya, kadang gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi bagi Anda yang punya resep-resep tradisional ya, untuk menghempaskan penyakit-penyakit, coba kasih tahu kita.
0: Iya, baik.
1: Ada ya. Tadi Mbok Dek Sidemen, dia bilang pukulin jahe, pir sandong dari Cina.
0: Iya, benar. Dia cuma info aja ya kan.
1: Iya, Mbak En.
0: Mbak En,
1: aku rutin minum jamu kunyit asam dan sirih.
0: Oh gitu.
1: Bagus buat nyegerin badan.
0: Oh.
1: Dari masih bajang sampai sekarang masih minum itu. Bukan yang dikemasan ya, karena ada tuh yang di botol-botol. Aku minumnya yang handmade.
0: Ah,
1: udah
0: bagus.
1: Langganan tiap 2 hari sekali bawa sebotol aqua yang besar itu.
0: Oh gitu.
1: Kalau batuk aku minum jamu beras kencur. Soalnya jeruk nipis sama kecap itu kurang suka.
0: Oh dia alternatifnya jeruk nipis sama kecap, dia adalah jamu beras kencur.
1: Jamu beras kencur.
0: Oh bisa gitu ya. Enak loh beras kencur itu ya kan.
1: Yes.
0: Ada tadi Mbak Nani lagunya adalah Melsi udah kita puterin.
1: Yes Mbak Tian.
0: Iya.
1: Yes CJ juga tadi udah kita puterin ya Mbak. Terus Pak Arya, wih salam dari Camplung Tanduk.
0: Luar biasa Pak Arya, ternyata jajahannya Pak Arya Camplung Tanduk
1: ternyata
0: juga.
1: Ya, samalah ternyata ya.
0: Mantap.
1: Mbak Meta.
0: Halo Mbak Met.
1: Sakit yang paling aku takuti itu adalah sakit tenggorokan. Kenapa? Why?
0: Kenapa?
1: Karena kalau sakit tenggorokan itu kemana-mana. Jadi batuk, pilek, meriang. Biasanya emang manggil teman-temannya sih dia ya.
0: Iya, benar.
1: Sakit kepala itu yang sakit banget ya. Sampai pernah gak kalian rasain sakit kepala sampai bola mata rasa pengen keluar? Ade pernah loh.
0: Oh iya?
1: Kayak pedih gitu loh, kayak aduh pusing banget, pedih.
0: Sakit kepala itu adalah sakit yang paling jarang aku rasakan.
1: Iya.
0: Jarang aku sakit kepala. Tapi kalau sakit perut.
1: Anda manajemen stresnya cukup bagus soalnya.
0: Sakit
1: ya.
0: Sakit nah gitu. Ya, itu
1: flu. Enggak jadi, gitu. Enggak jadi saya bilang manajemen stresnya bagus. Mah soalnya dia.
0: Beda.
1: Iya. Dia ke bawah arahnya ya, ya, bukan ke atas ya.
0: Tapi enggak sakit kepala.
1: Oh, I see.
0: Semoga ya, semoga tidak ya gitu.
1: Ya paling sekalinya vertigo lah.
0: Aduh jangan dong, tolong. Itu enggak bisa berdiri, no.
1: Jangankan berdiri, Wak. Nyeledet aja gak bisa.
0: Oh nyeledet aja gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Ya gak bisa nari Bali dong aku. Nyeledet.
1: Ade hampir 30 tahun ini dua kali pernah vertigo.
0: Oh wow.
1: Itu tuh cuma gere apa namanya kayak cuma gini doang. Mengalihkan kepala gitu aja tuh.
0: Gak bisa ya.
1: Pusing banget.
0: Muter-muter ya.
1: Wow udah kayak kenapa ini. Kayak gitu. Jangan sampai Anda kena vertigo.
0: Tolong,
1: guys.
0: Tolong gak mau ya. Terus.
1: Ya terus kata Mbak Meta. So that's why ya, kalau sakit tenggorokan itu aku berusaha banget harus sembuh. Selain obat dokter, aku juga buat jamu-jamuan membantu proses pengobatan. Bahannya adalah inan kunyit diparut terus
0: inan
1: direbus.
0: Inan itu apa ya, Dek ya?
1: Indung.
0: Oh,
1: induk. Indo ya, Wak ya?
0: Kunyit induk yang gede ya, yang gede.
1: Oh iya, gitu dah. Induk dah. Emang tumbuhan induk ya bahasanya?
0: Ada. Jadi ada yang induknya terus kan ya cabang-cabang itu yang panjang-panjang itu loh. Semakin panjang, semakin
1: gitu ya.
0: Banyak.
1: Oh ya kan? Iya, iya.
0: Kenapa kamu gitu?
1: Oh, aku saset.
0: Cepet banget. Panjang-panjang. Jadi itu ada induknya gitu yang dia tuh punya cabang-cabang yang panjang-panjang banyak itu.
1: Sebutannya induknya, induk.
0: Induk kunyit ya ada. Apa sih namanya? Ya itu.
1: Berarti yang panjang-panjang induk sebutnya.
0: Bu, yang itu bukan cabang-cabangnya itu. Yang induknya itu yang bonggolnya.
1: Oh, bonggolnya. Baik. Saya kan fokusnya kepada yang panjang-panjang. Terus dia bilang nih Mbak Meta, birahi.
0: Dia apain?
1: Katanya direbus kan, disaring, diambil airnya saja dan dicampur madu asli. Mm-hmm. Ingat ya, pakai inan kunyit atau umbi induk.
0: Ya kan, bener.
1: Karena pusat nutrisi yang khasiatnya lebih kuat. Jamu ini juga aku buat ketika GERD aku kumat.
0: Oh, oke, baiklah. Kemudian juga ada tadi yang belum dibaca sama Memeta udah bagus.
1: Udah.
0: Bagus, Kak, bagus cuma ya biasalah dia ya.
1: Yeah.
0: Lulusan Camplung Tanduk. Ada Mbok Rai di
1: Batu.
0: Mbok Rai, apa kabar sih?
1: Iya loh.
0: Eh, by the way, aku tuh waktu sempat ke Pasar Kumbasari ya kan, sempat ketemu sama sahabat Pingin FM.
1: Yes.
0: Nyapa aku, wiwi gitu kan. Maafkan itu siapa ya?
1: Ja, kirain dia mau nyebutin namanya, aku udah nunggu. Oh ingat dia namanya.
0: Tolong dong, chat
1: di coba Penguin. Sekali-sekali chat ke kita gitu. Yeah. Saya loh yang kemarin nyapa Wibi.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Siapa sih Mbok?
1: Ya kan? Iya.
0: Jeruk nipis, kalau batuk-batuk minum air jeruk isi kecap lalu minumin air hangat sayang.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Air hangat jahe, hangat kuku yang juga boleh biar cepat sembuh.
1: Oke, okay,
0: gitu
1: thank you.
0: Enak.
1: Terus tadi dokter Coki bilang, jadi obat tradisional yang dipercaya itu membuat untuk membantu sakit mah.
0: Oh, baik.
1: Larutan tepung maizena.
0: Oh gitu.
1: Pagi
0: ya?
1: Pas perut kosong ampuh di aku. Pernah dengar gak? Enggak
0: pernah, dong. Aku pernah. Tapi aku belum pernah nyoba.
1: Terus katanya setengah sendok makan tepung maizena, campur pakai air panas dikit dulu. Habis itu segera aduk biar gak mengental.
0: Betul.
1: Setelah itu campur air biasa seperempat gelas belimbing. Seperempat gelas belimbing.
0: Iya gelas yang belimbing, gelas belimbing.
1: Oh gelas yang kopi ya dia pakai.
0: Iya gelas, iya ya, itu, oh. Itu dah gelas belimbing.
1: Gelas belimbing aja nanti jadinya.
0: Mm-hmm.
1: Campur air biasa seperempat, seperempat gelas.
0: Seperempat gelas belimbing aja. Nanti jadinya kebayang kan gitu.
1: Oke deh.
0: Oke. Okay. Rasanya ya nepung banget.
1: Nepung banget.
0: Iya benar, kalau tepung maizena kalau kamu gak aduk dia mengental.
1: Mm-hmm.
0: Tuh, kenapa yang saus-saus bikinan itu kalau kenapa dikasih maizena supaya kental.
1: Oh, gitu. Terus ada Mbok Nilo.
0: Halo Mbok Nil.
1: Ini masih sama Wibi, tidak sama Bram ya.
0: Iya benar. Ah, emang ada Bram pagi-pagi?
1: Ini pagi, pingin pagi, Ji Bram, Kak Ade.
0: No, enggak, no. Aku yang
1: ini
0: siaran.
1: Ini Ji Wibi nih ya.
0: Iya, Ji Bi. Cibi-cibi kali.
1: Cibi-cibi. Saya kalau bangun pagi tidak pakai alarm, bangun aja langsung karena udah rutin. Oke, terima kasih Mbok Nilo udah joinnya.
0: Terima kasih.
1: Terus Lanang.
0: Halo Nangla.
1: Secret Love Song.
0: Alright.
1: Ya. Minuman pengganti obat, dulu pernah minum jamu sambiloto sebagai
0: wah,
1: obat gatal-gatal. Iya, pahit ya, wow banget.
0: Pahitnya wow banget itu bisa bertahan berapa tahun kayaknya.
1: Enggak gitu juga sih, seharian aja Wak ya.
0: Baik ya.
1: Mama Yuna.
0: Mam Yun.
1: Ikut menyapa aja. Terima baik, Kamis Manis sehat selalu sama-sama Mama Yuna ya.
0: Yes.
1: Severini.
0: Every.
1: Kalau aku rutin rebus apel Malang yang kecut itu, rebus sama sereh, kasih gula batu. Itu buat yang udah nyeri-nyeri di persendian.
0: Oh, oh ya? kok enak ada rebusan pir tambah cengkeh. Ini apel Malang yang kecut itu sama sereh.
1: Kasih gula batu.
0: Sereh itu adalah aroma terapi di kamarku.
1: Wow.
0: Tinggal dibakar.
1: Tinggal dibakar banget gak tuh?
0: Iya kan, Mbak Ain.
1: Hai.
0: Aku minum jamunya beras kencur, sirih kunyit dalam satu gelas setiap hari.
1: Oh, emang, pada suka emang. Jam ini ya, jamu-jamuan
0: iya,
1: ya.
0: Iya bener banget.
1: Terus ada Budi Permadi.
0: Jangan dibaca.
1: Aku kaget ya, baru iya, juga aku mau baca
0: untuk
1: kayak.
0: Hati yang terluka ya kan.
1: Aku juga suka sih itu.
0: Adik tahu banget, coba aku cacatan sama adik ya kan.
1: Sampai
0: Ibu obat Agung, paling ampuh dia tahu.
1: Iya, Ibu Agung sampai bertanya, kok ada gini di kulkas, Dek?
0: Ya kan? Hati adik terluka.
1: Iya. Ibu gak tahu kan?
0: Ibu atau adik terluka.
1: Ibu gak tahu kan? Adik harus move on, padahal jadian belum, putus juga enggak.
0: Iya, benar banget. Dan ibumu ternganga-nganga. Apa itu, Dek? Paling gitu doang.
1: Tidak paham deh.
0: Iya bener.
1: Mbak En tuh dia bilang Mbak vertigo en. Tuh kayak apa sih rasanya dan apa pemicunya? Aku kadang bingung vertigo sama sakit kepala biasa tuh bedanya di mana?
0: Coba dia pernah, aku gak pernah.
1: Kalau vertigo, jadi sakit kepala tuh juga ada jenisnya, ada migrain dan lain-lain.
0: Sebelah, kalau migrain itu sebelah.
1: Migrain itu sebelah.
0: Sebelah terus, kepala satunya tangan mungkin.
1: Vertigo adalah, biar gak salah nih ya.
0: Kan kamu udah pernah.
1: Udah pernah. Kalau vertigo dokter, tuh bener-bener kan? Yang gak bisa ngapa-ngapain.
0: Muter-muter kita, gitu ya deh.
1: Muter-muter gerak dikitnya kayak muter. Bahkan itu nyeledet dia pusing langsung.
0: Kenapa kalau aku cerita terus jadi aku kayak menghayati banget ya.
1: Terus
0: jadi
1: pusing anda sekarang.
0: Ikut gimana muter-muter.
1: Coba puter-puterin kepalanya dulu ya. Jadi kayak berputar gitu. Dan itu biasanya terjadi karena disertai mual muntah, kehilangan keseimbangan. Penyebabnya itu banyak. Ada yang karena gangguan organ keseimbangan di telinga dalam. Terus masalah sistem saraf pusat ataupun otak.
0: Kalau kamu penyebabnya apa waktu itu?
1: Lupa lagi deh.
0: Gak bisa move on.
1: Belum ada cinta-cintaan.
0: Gak ada ya, belum ya. SMP?
1: SMP
0: wak. Vertigo?
1: SMP.
0: Oh wow, anaknya pasti sangat gemar belajar ya.
1: Bukan lagi juara kelas, wah. Oh. Pinter saya gini-gini.
0: Oh, ketika gak juara langsung vertigo dia.
1: Iya.
0: Tidak bisa menerima kekalahan.
1: Perfeksionis saya.
0: Mbak Desmar.
1: Mbak Desmar.
0: Kalau batuk biasanya minum perasan jeruk nipis 1 sendok makan. Tidak ditambah apalagi minum 2 kali aja udah sembuh. Kalau berasa demam minum air kelapa muda aja langsung reda. Tapi air kelapa muda itu juga buat aku secara pribadi ya.
1: Penetral
0: kayak,
1: banget sih. Pas banget kalau udah.
0: Kayak lagi badan mulai gak enak. Aku belilah air kelapa muda. Beli di yang di pinggir jalan itu ya. Airnya doang ya.
1: Oke.
0: Itu
1: tidak usah isi gula, tidak usah isi apa-apa. Gula.
0: Aku minum deh sebagai air minum.
1: Oh.
0: Itu enak banget loh. Oh, beberapa minum, seminggu 2-3 kali gitu enak banget.
1: Nah,
0: kayak penetral segala hal.
1: Kayak penetral hatiku yang sedang sakit.
0: Yang juga bisa. Yang harus move on padahal jadian aja enggak.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Bunda FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sal Priadi, sahabat Bunda FM, dengan foto kita blur.
1: Yeah,
0: karena kamu gak bisa moto.
1: Autofocus makanya gak usah pakai manual, repot. Kan blur kan jadinya.
0: Udah gitu tidak punya, memang nggak semua orang tuh punya kemampuan untuk motoin dengan baik deh,
1: makanya pakai autofocus wah. Nggak usah ngadi-ngadi pakai manual,
0: iya, biar please. Tidak ada lagu foto kita blur,
1: iya kan? Coba autofocus cekrek bagus wah.
0: Nggak ada lagu ini, tiba-tiba hilang lagu ini,
1: iya juga
0: nggak
1: sih.
0: Jadi
1: kalah Sal Priadi, thank you,
0: terima kasih atas song, ya. Foto yang blur itu ya kita nggak, closing
1: terima
0: dulu
1: sih. Klub blur gitu kan. Ganti. Lalu foto lagi. Harus sampai 100 kali biar gak ngambil.
0: Aku kalau pas foto-foto bukan temanmu ya. Pusing.
1: Besok.

0: Jack.
1: Besok ketemu lagi ya.
0: Besok ketemu
1: ya. Besok sih penampahan Kuningan. Tapi kita tetap nemenin Anda, jadi pastikan Anda tetap nemenin kita juga.
0: Iya, meskipun Anda OTW ke kampung ya, sahabat Kuning FM, kita temenin.
1: Bener banget.
0: Dewi Ragata juga nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti.
1: Sampai 1 pagi dia.
0: Ada. 1 pagi.
1: Sambil nyait di sini entar.
0: Mantap. Dia harus jaga toko.
1: Kita pamit ya. Sampai jumpa besok.

Pingin FM, your sweet music station terus berkarya, terus berkembang, terus stay-nya di Pingin FM aja bersama Dewi Rakyata, sahabat Pingin FM, temani aktivitas Anda sampai jam 1 siang setiap Pisa Hour. Stay tune.

Music Station terus berkarya, terus berkembang. Selamat bikin FM Jason Derulo and Nuka, Love Not War. Mungkin yang berperang sekarang adalah informasi-informasi yang muncul di banyak platform, yang mana yang bisa kita percaya, yang mana yang hoax. Nah itu yang harus hati-hati ya sahabat Bingin FM, supaya kita gak kepikiran sendiri terlalu terpapar berita-berita yang negatif. Wah takutnya pikiran juga ikut jadi kemana-mana, ikut negatif juga ya. Yuk pagi ini dibuat happy dulu pikiran, jiwa dan raganya. Dengerin lagu favorit itu yang bisa saya tawarkan untuk Anda yang masih stay tune, yang sudah melanjutkan aktivitas di Kamis 25 Juni 2026. Boleh langsung request ya ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau nanti menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salam. Follow X di at Radio Pingin FM, TikToknya di at Pingin FM Bali E, streaming di live.radiopinginfm.com. Yang pasti informasi yang saya sampaikan untuk Anda tentunya dari platform yang sudah terverifikasi dari bimela.com. Nanti kita akan bahas mengenai kebiasaan yang bisa mempercepat penuaan pada kulit kita. Walaupun sudah sering pakai skincare, apalagi skincare-nya termasuk yang mahal, nah lo ternyata gak menjamin sahabat Pingin FM. Coba nanti kita sama-sama bahas di Blast On di segmen karir. Nah ini dia targetnya bagaimana, sisa 6 bulan lo 2026 ini sahabat Pingin FM. Aduh Dewi bikin pusing deh kalau diingetin tentang target. Tapi pernah mendengar istilah target karir seperti apa? Nanti juga akan kita bahas di segmen karir ya. Ada juga home sweet home, kemudian di Penguin News. Nah ini dari Kemenaker yang katanya punya jurus untuk meredam potensi badai PHK buruh, dari cnnindonesia.com. saya bacakan untuk Anda nanti selengkapnya di Penguin News. Dari sekarang dikasih tahu lagu favoritnya yuk. Lagu berikutnya Kygo, Khalid and Griffin, Save My Love.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gersu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Dengan FM Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. One Hits Wonder dari Aliyah, sahabat dengan FM, Try Again. Di tahun 2000, saya play untuk Anda 25 menit lewat dari jam 10 pagi. Dewi Ragata baru saja memulai Office Hours untuk Kamis 25 Juni 2026. Yang juga baru stay tune karena ya baru memulai aktivitas juga. Sama dong kita. Request lagu favorit yuk, sahabat dengan FM. Sudah ada yang menyapa saya. Semangat paginya Ari. Lagunya adalah Justin Bieber dan juga Nicki Minaj ya, Beauty and the Beat. Oke. Okay. Ada Wirawan juga, OTW Dewi dari Carang Sari Sangeh, OTW ke Kodia. Mau ditemani sama Anna Hamilton yang Bad Liar. Siap, Wir, ditunggu ya. Ada Rian Putra juga, and now Ari Losmana yang Sesi Potret. Oke. Okay. Anda mau disiapkan lagunya siapa? Kasih tahu langsung sekali lagi ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Dan sudah saya update Instagram, Facebook @pinginfmbali. Format request nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya.
1: Blast on.
0: Siapa sih yang gak pakai skincare zaman now, sahabat Pingin FM ya? Semakin katanya, semakin mahal skincare, makanya bisa membantu menjaga kesehatan kulit kita. Masa sih? Ternyata gak sepenuhnya benar. Dari vimela.com saya baca, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang justru akan membuat kulit wajah kita cepat kusam dan juga terlihat menua sebelum waktunya, mau seberapa mahal pun harga skincare kita ya. Karena kebiasaan buruk inilah yang sering dianggap sepele tapi berdampak besar pada kondisi kulit wajah. Ayo, siapa yang mau tidur tidak membersihkan wajahnya? Nah, jangan sampai, karena setelah hari yang cukup panjang dan melelahkan, memang rasanya kok malas ya untuk membersihkan wajah sebelum tidur. Tapi ini jangan dong ya. Yang pasti sahabat Pingin FM, walaupun wajah kayaknya baik-baik aja, bukan berarti kulit benar-benar bersih. Sisa make up, minyak, debu, dan polusi yang menempel sepanjang hari ini bisa memicu peradangan ya, menyumbat pori-pori, kemudian mempercepat munculnya jerawat dan tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan. Maka dari itu, membersihkan wajah sebelum tidur menjadi langkah penting dan wajib ya. Secapek apapun, pokoknya segerakan membersihkan wajah Anda sebelum tidur, oke? Okay? Kemudian hati-hati juga terlalu sering terpapar matahari tanpa sunscreen. Ayo, siapa nih yang masih malas pakai sunscreen? Banyak orang yang pakai sunscreen kalau mau pergi ke pantai, mau ke liburan di tempat outdoor. Padahal ya, paparan sinar UV sahabat Pingin FM bisa tetap masuk ke kulit kita walaupun cuaca lagi mendung atau hanya aktivitasnya sehari-hari di dalam ruangan. Paparan matahari berlebih bisa mempercepat munculnya garis halus, flek hitam. Aduh, ini musuh saya banget ya. Kulit kusam sampai dengan kerusakan kolagen. Maka dari itu penggunaan sunscreen minimal SPF 30 setiap hari ini bisa nantinya membantu menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang. Dan itu kan dari luar ya. Dari dalam juga penting, hati-hati dengan terlalu banyak gula ya. Bukan cuma skincare, kondisi kulit juga dipengaruhi oleh pola makan sehari-hari kita. Gula berlebih, nah ini dipercaya bisa mempercepat proses penuaan kulit karena mempengaruhi kolagen dan juga elastisitas kulit. Tidak hanya dari makanan yang manis, gula juga banyak ditemukan di makanan olahan dan juga karbohidrat ya, roti, kemudian minuman yang tinggi gula. Nah, sebaiknya imbangi dengan buah dan sayur, kemudian makanan yang kaya antioksidan supaya bisa membantu tampak lebih sehat dan segar kulit kita dari dalam maupun dari luar. Hati-hati dengan kebiasaan itu ya.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
3: Mau tijus lagi?
7: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
6: Panas-panas enaknya minum tijus!
7: Semua rasanya enak!
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Kenapa sih, nak? Pulang kok muka cemberut aja?
12: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
11: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
12: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
11: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
12: Masa, Pak?
11: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
12: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
11: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
12: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
11: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
12: Oke, Pak. Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

dengar Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang sahabat Bingin FM. From Anne Hamilton, ini dia Bad Liar versi yang lebih slow akustik gitu ya. Kalau Imagine Dragon versi full bandnya, suka yang mana? Dua-duanya sama-sama bagus. Tapi lagu ini direquest sama Wirawan. Bagaimana? Sudah sampai kodia Wir? Atau macet Dewi mungkin masih kejebakan macet? Boleh diinformasikan di mana macetnya? Tapi kayaknya Denpasar lengang-lengang aja ya. Karena mungkin anak-anak sekolah masih libur, sahabat Pingin FM, apalagi mau libur kuningan juga ya. Hati-hati dalam perjalanan. Ada Motot Badung yang baru menyapa saya, semangat pagi jelang siang. Tumben nih Motot Badung ya menghilang. Oke, semangat paginya aja. Lagunya adalah Never Gonna Be Alone, coba nanti saya cek dulu ya. Yang lain juga silahkan yuk kasih tahu lagu favoritnya supaya bisa langsung diantrikan di list ke WhatsApp atau Telegram di 0811 3934964. Oh ternyata Wirawan belum sampai nih, masih di Sibang dan agak tersendat-sendat kondisi lalu lintasnya. Oke, sambil dengerin Pingin FM ya Wirawan, dan stay tune sampai jam 1 siang. Jangan lupa sapa saya juga di Instagram atau Facebook at Pingin FM Bali, format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salam. Kita bahas di karir saat sekarang ini adalah mengenai sisa 6 bulan 2026. Bagaimana dengan awal? Di awal itu targetnya seperti apa? Sudah 6 bulan nih sahabat Bingin FM, apakah sudah mencapai target? Tapi biasanya kita akan fokus ke target yang besar gitu ya. Padahal target karir kecil ini bisa kita capai loh untuk membuat karir kita lebih maju lagi. Dari adntimes.com saya baca ya, kalau mendengar kata target karir yang terbayang biasanya promosi jabatan atau gaji yang naik, congratulations kalau ada ya. Atau mungkin ada yang pindah ke pekerjaan impiannya. Padahal kemajuan karir gak selalu dimulai dari langkah yang besar. Nah justru kebiasaan dan target kecil yang kita lakukan secara konsisten ini sering menjadi fondasi dari pencapaian yang lebih besar nanti. Dalam 6 bulan ke depan ada kok banyak target yang sederhana aja yang lebih realistis sahabat Pingin FM untuk kita capai dan bisa membawa dampak positif untuk perjalanan karir kita. Dimulai dari langkah-langkah kecil, mulai dari mencatat dulu yuk, dan juga memantau bagaimana target kita selama ini, apa yang ingin kita capai lagi. Oke, yang pasti dikutip dari Hard Money menurut Bradley Underhill, Managing Director North American di Project Management Institute, mengatakan kalau mencatat perkembangan target ini bisa membantu seseorang menjadi tetap konsisten. Sekecil apapun target yang kita capai, dicatat aja ya. Kadang otak kan suka lupa, apalagi otaknya seperti saya. Catat yuk sahabat Pingin FM target-target kecil yang sudah kita capai, kita pantau. Wah ternyata bergerak kok target kita, berkembang kok ya. Bila perlu pelajari satu keterampilan baru. Nah kita gak harus langsung menguasai kemampuan baru dalam waktu yang singkat. Cukup pilih satu keterampilan yang relevan dengan pekerjaan atau minat kita, kemudian pelajari secara bertahap selama 6 bulan ke depan. Menurut Underhill, proses belajar dan meningkatkan keterampilan ini merupakan investasi penting bagi perkembangan karir. Selain menambah nilai diri kita, value kita, kemampuan baru juga bisa membuka lebih banyak peluang di masa depan nanti. Setelah itu, jangan lupa perbarui CV dan portofolio. Wah, lama juga ya. Tidak memperbarui CV dan juga portofolio ini penting sahabat Pingin FM. Nah, memang sih nggak ada niat untuk resign. Biasanya kan kalau misalnya kita mau niat untuk resign, baru memperbarui CV dan juga portofolio. Nggak, mungkin nggak ada niat untuk resign, tapi nggak ada salahnya untuk memperbarui CV. Ini adalah kebiasaan yang harus dilakukan secara berkala. Dengan begitu, kita nggak perlu panik. Siapa tahu tiba-tiba menemukan peluang kerja yang lebih baik, yang lebih menarik ya. Kalau pekerjaan kita menghasilkan karya atau proyek-proyek tertentu, nah luangkan waktu juga

0: my brother and my sister. See you when you get there. Ada yang tahu sama lagu ini? Semoga ada yang tahu ya, nggak cuma saya yang tua sendiri loh. Karena kan referensi lagu yang menyesuaikan dengan usia. Tapi lagu-lagu lama juga tetap ya punya tempat di hati kita. Liriknya juga kita masih ingat, Sahabat Dengan FM. Lagu-lagu baru gak kalah bagus juga kok. Apalagi yang lagi viral. Coba lagu bagus versi Anda, kasih tahu langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994. Sapa boleh di Instagram dan fanpage Facebook at Pingun FM Bali. Sudah diupdate dari jam 10 tadi pagi ya. Follow X kita di at Radio Pingun FM, TikToknya di at Pingun FM Bali I. Mau didengarkan di mana saja boleh, streaming di live.radiopingunfm.com. Dengerin di luar negeri boleh nggak deh? Ya boleh. Tapi bicara tentang luar negeri ya, ini lagi viral banget Sahabat Pingun FM. Sempat saya repost juga bahwa total ada 8.000 WNI pindah negara, entah ke negara mana sih nggak dimention, yang berprofesi dokter, engineer, kemudian lulusan cum laude. Alasannya adalah gaji yang jauh berbeda, pajak yang menurut mereka di Indonesia sangat besar. Betul. Ya. Seperti itu. Ini di Instagram saya baca. Jadi sebanyak 8.000 warga negara Indonesia dilaporkan sudah meninggalkan status WNI-nya. Disampaikan langsung oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU Kementerian Hukum ya. Jadi jumlah permohon kehilangan kewarganegaraan atau melepas status WNI saat ini menjadi komoditas data permohonan yang paling banyak diproses di sana. Ya memang dalam berbagai alasan ya, dikembalikan lagi ke kepentingan masing-masing Sahabat Pingin FM ya kan. Kalau memang punya negara tujuan yang menurut mereka lebih baik, iya kita juga gak bisa mencegah gitu ya. Makanya harus memperbaiki negara ini. Aduh agak berat ya ngomongin negara, ngomongin kerjaan aja bagaimana yang harus diselesaikan kewajibannya yo sebelum hari raya, sebelum kuningan. Besok apakah kerja atau libur? Nah itu pertanyaannya. Kalau saya sudah pasti nggak siaran, tapi tetap ngantor, tetap datang ke kantor ya. Tetap ada kewajiban yang harus diselesaikan. Yuk dibantu dengan lagu favorit Sahabat Pingin FM, saya temani sampai jam 1 siang. Ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994. Dan sekarang saatnya saya menyapa dulu yang sudah meramaikan. Ada Ari, Justin Bieber tadi, Beauty and the Beat sudah ya. Ada Mbak Desmar, lagunya adalah John Michael, A Thousand Years. Yap, Wirawan juga sudah di play lagunya. Tadi masih on the way ya. Kalau nyampe kabarin ya Wir. Iseng aja sih. Ada Potot Badung juga, ih cucunya cantik banget Potot Badung. Ya sudah jadi dadong-dadong aku Dewi. Ya gak apa-apa, mau bagaimana dong ya. Itu kan sudah jalannya seperti itu ya Potot Badung. Lagunya adalah Nickelback, ada ditunggu ya. Lagi sibuk nih ngemput cucu, lagi ngurus cucu Dewi. Sambil stay tune di Pingin FM tentunya ya. Cucunya lagi bobo. Oke. Ada juga yang menyapa adalah Morai di Batu Kandik. Iya Dewi hadir ya aku, terima kasih Morai. Ada Mbak Juni juga sudah menyapa, kabarnya sehat bahagia kaya raya Mbak Jun. Deskripsinya ditunggu ya. Salamnya untuk Sahabat Pingin FM aja, selamat beraktivitas. Terima kasihnya untuk Dewi. Semoga targetnya sudah tercapai ya. Tipis-tipis tercapai Mbak. Kalau aku belum sih kayaknya, semoga nanti tercapai juga. Sisa 6 bulan lagi 2026 ya. Ada Ayu Wulandari, semangat pagi jelang siang. I lay my love on you. Baik, nanti akan ke play Mbok Tin. Lagunya adalah apa nih? Wah panjang ya. Sebentar, saya lihat dulu jam yang mana ini. Oh ini aja, aku ada di Dewi request lagunya Home Charlie Puth. Oke baik, oh itu tadi pagi ya, baiklah chat yang tadi pagi panjang kali lebar ya. Gestur Aditya juga menyapa saya, ada Lanang, hai Finger Boys, yang mana aja Dewi? Oh, boleh, oke nanti disiapkan ya. Kemudian ada Mbak Romi, hey, ini cucu pinguin cantikku Dewi, siapa itu? Siapa itu yang punya cucu? Oke, Tantri ibu pekerja ya. Salamnya buat Dewi aja, semangat siaran, sehat bahagia kaya raya. Terima kasih, kerjaan numpuk. Rainan belum punya apa-apa Dewi. Karena ada jeda anak masuk. Oh iya bener, anak masuk rumah sakit ya. Baiklah. Semangat aja, satu persatu disiapkan Mbak Romi. Semoga nantinya sesuai dengan target ya. Oke, okay. Itu dia sudah menyapa di WhatsApp sahabat Bikin FM. Saya ke Telegram, tadi ada Rian Putra ya. Oke, okay, lagunya Sesi Potret. Siap, kemudian di Facebook saya sapa dulu beberapa yang sudah hadir. Ada Wian Siaja, Made Hendra Saputra, Ketut Adi Dharma. Semangat siangnya Gede Sudana. Ada juga Ketut Aris Sugina Dinastra, Rai Budiarta, Koming Suwerti, Tumiem Virgo, ada Diapong, Oka Mulyarta juga sudah meramaikan Facebook. Satu persatu lagunya ditunggu. Akan saya play, stay tune sampai nanti jam 1 siang.
1: Okay, my man. Turn the music up.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
8: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
9: Matur suksema.
8: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Rockers with Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Dingin FM pasti lagi karaoke ya, suka sama lagu Westlife, I Lay My Love on You, karena kebetulan sudah di request juga. Tapi Anda juga bisa request lagu favorit, kasih tahu langsung ke WhatsApp atau Telegram ya, 0811 393 494. Instagram dan Facebooknya di @PinginFMBali, format request, nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Sampai jam setengah satu aja request saya buka, sahabat Pingin FM. Disegerakan aja ya. Bagaimana yang saat sekarang ini masih sibuk di rumah saja mempercantik tamannya? Apakah sudah ada tanaman hias berbunga yang bisa mempercantik halaman rumah Anda dengan warna-warna yang cerah dan bikin suasana segar setiap hari? Beberapa referensinya kita bahas di Home Sweet Home.
1: Home Sweet Home.
0: Dari idntimes.com saya baca, sahabat Pingin FM, ada bougainville, ada juga tanaman tapak darah. Kalau nggak tahu seperti apa wujudnya, saya nggak bisa jelaskan di sini ya. Anda langsung aja lihat di idntimes.com. Kemudian ada juga kembang sepatu, pasti tahu dong ini. Kemudian ini saya nggak tahu nih, Isora, dan juga ada portulaca. Adalah tanaman yang mudah dirawat serta tahan terhadap berbagai kondisi cuaca tropis, baik itu panas maupun hujan, tahan badai ya. Tanaman ini nantinya akan berbunga sepanjang tahun dan mampu mempercantik halaman rumah dengan warna-warnanya yang cerah dan juga membuat suasana segar setiap hari. Tanamannya juga cocok bagi siapa aja sahabat Pingin FM yang punya tanaman indah dan juga berwarna tanpa membutuhkan perawatan yang ribet dan bisa berbunga sepanjang tahun. Kalau bunga bang bisa enggak? Beda itu ya. Ini tanaman, beberapa pilihannya ada bougainville, ada tapak darah dan kembang sepatu, kemudian isora dan juga portulaca. Selamat mencoba.

0: biar Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. 4,000 years, mau sampai berapa puluh tahun lagi dipakai sahabat Tingin FM kasur Anda? Apakah sudah mulai bermasalah, membuat tidur gak nyaman? Sudah saatnya diganti dong, sudah puluhan tahun juga, sudah rusak mungkin ya. Nah ini kita ngomongin kasur nih. Kalau mau rebahannya dengan kasur busa yang berkualitas, yang tahan lama dan harga terjangkau, pilihannya adalah Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Kasur busa Royal Foam bergaransi sampai dengan seumur hidup ya. Jadi segera ganti kasur lamanya dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia. Selama 8 tahun berturut-turut, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Jadi Anda buktikan langsung, sahabat Pingin FM ya. Cek promo seru Royal Foam di Instagram di @royalfoam.bali. @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the past.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang, sahabat Pingin FM. Dari The Rain, lagu yang sudah Anda request, Gagal Bersembunyi. Yang baru stay tune, boleh kalau mau dengerin lagu favoritnya, seperti ada Mbak Titin, Charlie Putnya belum, tadi streamingnya sempat menghilang sebentar. Untung lagunya belum di-play ya. Ada Mbak Ayu tadi, oh ini mau komentari statusnya di WhatsApp, terima kasih. Dayu Asriani baru menyapa, Beberexa yang one day-nya ditunggu. Mbak Romi tadi sudah ya, Tantri Ibu Pekerja sudah saya play. Sahabat Pingin FM juga lagu favoritnya. Yang lain silakan ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 494, Instagram dan Facebook di @PinginFMBali. Format request nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Update informasi di Penguin News, sahabat Penguin FM. Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mengaku terus memantau potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Liasi Erli ini mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mendeteksi lebih dini ancaman PHK, mulai dari sistem pemantau berbasis dashboard sehingga pendampingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Dewi Ragata untuk Penguin News, The Office Hour.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
8: Atau lapar.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: blood in the ocean.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
9: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Six Days yang terus berkarya, terus berkembang. Dari Jack Jones, Callum Scott, Weasel. Di 20 menit lewat dari jam 12 siang ya. Request saya masih buka sampai jam setengah satu siang. Jadi 10 menit lagi ada beberapa lagu yang antri. Sahabat Tingin FM, Bebe Rocksta One Day. Dari request sama Dayu Astriani. Ada Putu Aki yang baru menyapa. Masih bisa request kah? Masih dong. Bernadia, kita buat menyenangkan. Siap, sehat selalu untuk Dewi. Happy long weekend. Ya, dibilang long weekend liburan iya, tapi sembahyang keliling-keliling kitanya juga. Setelah itu kita istirahat dulu ya. Ada Amin Mimbar yang juga baru menyapa. Stay tune di Office Hours. Request lagunya Oh Travel Music Travel Love. Oke, salamnya buat Nono aja yang ada di Singaraja. Amin Mimbar baru saja landing. Wah, landing nih. Landing udah nyampe di penamparan Denpasar ya. Mampir sini ke Radio Pingin FM. Dan selamat ntar malam mau mampir ke ntar malam. Baiklah. Ya gak ketemu kita dong ya. Mau ketemu sama penyiar Nuansa Malam Dewi. Bisa kan? Bisa banget dong. Datang aja Amin Mimbar, silahkan ya. Kita akan menunggu di sini dengan setia. Tapi gak mungkin saya nungguin kamu ntar malam datang ya. Semangat aktivitasnya yang lagi ada di Denpasar nih Amin Mimbar. Oke, kalau mau main datang aja gak apa-apa ya. Nanti malam siapa ya? Ini hari Kamis. Oh, nanti malam ada Koko Surya atau siapa jadwalnya? Atau Vino Bramasta kayaknya. Ada Bram kayaknya nanti malam. Atau siapa? Oh, kalau Suma nanti di Intermezzo. Bram sih sepertinya, sahabat Pingin FM. Ya datang aja, pokoknya siapa yang siaran pasti akan menyambut ya. Terus ada siapa lagi yang baru menyapa? Lanang, lagunya sudah di play, terima kasih. Masih stay tune ya. Bajun juga tadi sudah, lagunya adalah The Script. Semoga sudah dengerin ya. Semua sudah di WhatsApp, saya bacakan. Telegram sudah juga. Coba ke Facebook, apakah ada yang terbaru? Semangat siang. Oh, Dewi Ari di Klungkung, menyapa ya Dewi. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih sudah menyapa di fanpage on Facebook. Ada juga Bobo, kemudian ada Nyoman Landung. Saat ini ada Potan Rambe gitu ya. Oh, dari Solo, baiklah. Kemudian Dewa Ubud juga menyapa saya, ada Pande, Yan Bur Arini juga, semangat siang dari Kesiman, hadir Dewi, terima kasih. Ada Karma Yoga, kemudian Gusti Ayu Parwati juga di Ceko Maria. Leo Wicaksono juga menyapa, Oma Ayub, oke. Kakek Gema juga menyapa saya. Yang lainnya tadi sudah disapa satu per satu ya. Akan di play lagu favoritnya juga, sahabat Pingin FM, disegerakan sampai jam... setengah satu aja, sebentar lagi ya, tinggal beberapa menit lagi. Ada Fapang, baru aja stay tune. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Oke, salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romy, Eka Dewi, dan all crew aja. Terima kasih, baiklah. Ditunggu lagu favoritnya, stay tune terus sampai di jam 1 siang. Press single on Penguin FM.

musisi multi platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini.

dengar Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. The Cup of Life, FIFA World Cup di tahun 1990. Berapa lagu ini? 96, 98 ya? 96, Sahabat Pingin FM, oke. Okay. Apakah Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi nanti akan bertemu di World Cup 2026 ini? Wah, kita lihat aja nanti, belum tahu seperti apa. Tapi saya mengajak Anda bertemu di tempat yang pasti aja deh, di Toya Ubud, yuk Sahabat Pingin FM. Yang punya paket lengkap untuk kita yang mau menjelajahi Ubud dengan cara beda. Trekking ke air terjun plus makan siang, cukup bayar Rp150.000 per orang. Kalau mau staycation, ada The Hill Unique Lounge yang siap memanjakan Anda dengan kamarnya yang mewah untuk dua orang. Sudah termasuk sarapan, atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan juga. Minimal dua orang. Harga dan detailnya silakan hubungi 0811 38 31 2503. Kalau cari tempat outing, gathering yang beda dan berkesan, bisa di Toya Ubud aja. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk menginap ya satu malam di Green Camping, plus makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok untuk outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang ya. Silakan ciptakan momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Informasi dan juga detail lebih lengkapnya silakan kontak WhatsApp di 0811 38 31 2503. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari ATIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
6: your favorite music in one chart.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

kreatif di balik Illuminate melibatkan deretan nama besar, mulai dari Shirkat hingga Connor McDonagh sebagai produsernya. Kekuatan liriknya digarap oleh tim penulis yang solid, termasuk Jesse Reyes sendiri bersama Elian dan juga Ferris Mergi. Perilisan lagu ini dibarengan dengan video musik yang disutradarai oleh Bonnie Mara, juga diluncurkan untuk memperkuat visualisasi pesan lagu yang beresonansi lintas budaya ini. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Jesse Reyes juga bahkan berkomitmen menyumbangkan seluruh biaya artisnya dari lagu ini untuk berbagai tujuan amal.

0: Music Stays yang terus berkarya, terus berkembang. Asik didengerin lagunya siang ini ya, Sublime dengan Santeria, sahabat Bikin FM. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours, apalagi sudah ikut untuk memilih lagu yang diputarkan, yang sudah Anda dengarkan, lagu-lagu favoritnya. Sudah hampir di jam 1 siang, sahabat Bikin FM, selamat melanjutkan aktivitas ya. Untuk Kamis 25 Juni 2026, saya mau lanjut juga persiapan, prepare untuk Kuningan, mau beli sampian dulu sekarang, oke? Okay. Anda stay tune aja, silakan request lagu favorit berikutnya di Office Hours bersama Betty Richardson. Dewi Regatta pamit, kita ketemu lagi di Senin ya, bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Pinguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. I hate love katanya, wah kok iso? Apakah terlalu sering dikecewakan sampai trauma? Ya barangkali kalau sudah pernah dikecewakan sekali, sudah jadi pelajaran berharga banget ya. Supaya jangan jatuhnya terlalu dalam. Nanti sakitnya lebih dalam lagi, ya gak sih? Aduh, tapi jadi pelajaran juga nih sahabat Tungin FM, ini kan masih hari Kamis, hari kerja, walaupun 2 hari lagi, sudah hari Raya Kuningan, udah mulai sibuk-sibuk juga prepare di rumah, tapi kerjaan masih numpuk secara akhir bulan. Jadi buat yang ngechat, mohon maaf kalau misalnya WhatsApp-nya agak lama dibalas. Ada gak sih yang kayak gitu sahabat Tungin FM? Nah, ngomong-ngomong soal chat ya, entah itu di WhatsApp, entah itu direct message di social media, Instagram misalnya nih, saya jadi kepo banget nih, Anda termasuk tipe yang mana? Apakah selalu paling cepat balas chat, ada chat masuk langsung balas, ada chat masuk langsung balas cepat, atau balasnya kalau sempat? Pada saat lowong gitu ya, kerjaan lain udah beres, baru pegang HP, baru balas. Atau Anda tipe yang baca dulu balasnya nanti. Karena kan di WhatsApp tuh bisa ya, di handphone tuh kita lihat di previewnya dulu, di depan itu siapa sih yang ngechat. Oh si ini ngechat, nanti aja lah ya balasnya gitu. Lihat-lihat dulu siapa juga yang ngechat gitu kan. Kalau emang penting banget langsung cepet dibalas. Kalau misalnya bisa nanti-nanti, nanti aja. Atau tipe yang sering lupa balas sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah silakan yuk coba buat pengakuan sama saya siang hari ini di office hours sampai jam 4 sore. Sekalian request lagu favoritnya WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram fanpage Facebooknya di @pinguinfm Bali, X-nya di @radiopinguinfm. Jangan lupa format, nama, usia, lagu dan juga salam, plus mini vote-nya Anda termasuk tipe yang mana? Si paling cepat balas chat, balas kalau sempat, baca dulu balas nanti, atau sering lupa balas?

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Ras, kamu dijemput hari ini?
8: Iya, Tih, lagi gak bawa motor nih.
7: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
8: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
7: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
8: Hah? Kampus apaan tuh?
7: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
8: Emangnya kenapa, Ti?
7: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
8: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
7: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
8: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
7: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
8: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
7: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Bang Win FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Dari Jay Sean, Lil Wayne, sahabat Win FM, single tahun 2009. Ayo, berapa tahun yang lalu itu? Down ya, sengaja saya kasih hitung-hitungan biar gak ngantuk, apalagi lagi di jalan gitu kan. Udah cuacanya panas siang hari ini, terus macet. Tapi beneran macet ya. Habis ini deh saya cek ya, yang pasti saya ingetin Anda lagi yang baru dengerin, jangan lupa ikutan mini vote dong. Sudah mulai saya share ya di WhatsApp story aja, belum sabar. Kalau Anda tuh tipe yang mana sih saat balas chat? Apakah si paling cepet, si gercep banget, atau lihat prioritas dulu, skala prioritas ya, dibaca dulu ini kayaknya penting nih harus dijawab duluan atau nanti aja gitu. Kalau emang gak penting-penting amat, atau sering lupa. Entah itu handphone pajangan aja apa saking terlalu sibuknya dengan realita ya sampai lupa kalau punya handphone ya kan. Yuk cus kasih tahu saya.
1: Traffic light, traffic light.
0: Benar kan ya, sekarang traffic light kan maklum. Masih training di office hours guys. Kita lihat dulu keadaan dan pasar dan sekitarnya. Ini kenapa mapnya menjauh? Oke sudah. Bagaimana kondisi jalanan? Kita mulai seperti biasa, saya suka dari utara dulu sahabat Tungin FM. Dari Simpang Galunggung ya, dari seberangnya Taman Rama, ini sudah terpantau padat siang hari ini. Kemudian di seputaran Jalan Raya Dalung sih terpantau ramai aja. Terus di Padang Luwi, ini yang ke selatan di dekat Banjar Tegal Jaya, itu sudah terpantau ramai banget. Kemudian di seputaran Gatsu Barat, ini sepanjang jalan masih terpantau ramai aja, di beberapa traffic light-nya aja yang cukup padat, terutama di traffic light Ubung, tapi tidak semacet biasanya kok, aman. Di Lapangan Lumintang juga terpantau padat, yang dari SMP 10 ya, di Ahmad Yani Utara malah lancar. Dari Simpang Gatsu Tengah, Simpang Nangka, ini keluar dari Jalan Suli, itu sudah padat banget di traffic light-nya sampai Bundaran Nangka. Tapi kalau ke timur lagi, dari Living World juga rame aja. Ke timur masih terpantau rame lancar kok sahabat Tungin FM ya. Di bagian utaranya juga rame lancar aja. Terus saya coba lihat dari Profesor Ida Bagus Mantra, Patung Titi Banda, ini sampai Simpang Padang Galak itu padat sekali. Kemudian lancar dikit keluar dari Harbor, itu padat lagi. Arah sebaliknya di ke traffic light-nya aja yang padat. Di Hang Tua dari Bundaran Renon itu terpantau padat di simpang traffic light-nya. Kemudian ini dari arah sebaliknya dari Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur ya, itu dari Danau Batur ke utara itu cukup padat. Di Simpang Mekdi Sanurnya rame aja. Terus di Tirtenadi, wow ini cukup padat ya siang hari ini di Tirtenadi. Di Simpang Pemelisan juga macet, bahkan dari sebelum kolam pancing Teratai itu sudah macet. Dari bypass Pesanggaran, sahabat Tungin FM, ini terpantau padat terutama yang datang dari Benoa ya. Ya dari depan Wihara itu, dari depan Kongco itu sudah padat sekali. Terus di sepanjang Sesetan ini di masing-masing pertigaannya aja sih ya, dari pertigaan Silus itu padat, di pertigaan Sedekaril padat, sama yang ke arah Suwong Batan Kendal selebihnya lancar. Terus Watu Renggong juga rame lancar, Tukat Pakrisan rame lancar, kemana lagi nih, PB Sudirman juga rame lancar, Puputan juga lancar-lancar aja, di Tukat Balian juga lancar, Pemuda ramai saja, di Teku Umar Simpang 6 ramai, di Pulau KW lancar, Teku Umar, Pulau Ayu, Pulau Batanta itu seperti biasa padat, longgar dikit terus di Simpang Buagan ini macet. Dari arah selatan nih terutama nih ya, tapi gak sepanjang biasanya, gak nyambung kok sampai Gunung Soputan. Gunung Soputan di traffic light-nya aja yang padat. Imam Bonjol ke selatan ini seperti biasa di traffic light menuju Sunset Road sama Jalan Raya Kuta aja, itu yang padat banget siang hari ini. Kemudian di Gunung Athena itu keluar dari Tangkuban Perahu cukup padat dua arah ya. Di Simpang Mahendra Data Selatan juga cukup padat sore hari ini, Western Ring Road ramai lancar. Di Monang Maning juga ramai lancar, terus Imam Bonjol Utara juga lancar aja. Hasanuddin, sahabat Tungin FM, cukup padat siang hari ini sampai di depan Bank BCA. di jalan Letda Madeputra juga ramai, Hayamuruk ramai lancar, kemudian di jalan Tamrin ramai aja, Gajah Mada ramai, di sepanjang Gunung Agung, ya ini di perempatan lapangan Kombeng Sujana sudah terpantau padat, tapi kalau Gunung Agung yang di barat sama bagian timur ramai aja, di Gunung Sanghyang ini perempatan Canggunya aja yang terpantau padat, di Setiabudi yang ternyata sudah padat banget keluar dari perempatan Wibisana itu ya, sampai di Simpang Maruti itu cukup padat untuk siang hari ini. Ya sudah, hati-hati di jalan sahabat Tungin FM, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

lagi membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi. Wow, mau banget dong, makanya langganan Vigonet aja yuk. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan areanya luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Nah, untuk biaya berlangganannya ini mulai dari 277 ribuan aja loh. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi 0811-3941-6306. Silakan follow Instagramnya juga di @vigonetofficial, atau Anda bisa klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan tinggal kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet tadi ya. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

Dari Dewa 19, Sahabat Tungin FM, tak ada yang sebanding denganmu. Ini spesial untuk Gustu yang sudah request ya. Memang tapi kalau kita mau ngomongin legend, living legend yang satu ini yang bakal kita bahas di Rumors, tidak ada yang sebanding dengan dia, dan karena tidak ada orang yang senang dibanding-bandingkan. Iya kan? Walaupun perbandingan itu selalu ada, tapi jujur dari dalam hati terdalam pasti tidak ingin dibanding-bandingkan, bukan? Siapa yang kita obrolin? Tapi ini gak ada hubungan sama banding-bandingin sih, cuma kita punya kabar terbaru aja dari dia. Yuk dengerin yuk. Rumors. Madonna, Sahabat Tungin FM, ini mengakui bahwa proyek film biopiknya yang dia tulis dan garap sendiri itu sangat disayangkan harus batal, Sahabat Tungin FM, dikerjakan gara-gara ada konflik soal duit alias budget dengan pihak studio Universal Studios. Ya, padahal dari beberapa tahun ini kan kita dengar kabarnya. Jadi dalam wawancara dengan majalah Interview hari Senin 22 Juni lalu, Madonna yang disebut sebagai Queen of Pop ini menilai film biopiknya yang semula akan diperankan oleh Julia Garner itu sangat layak kok buat ngedapetin budget besar. Jadi Madonna ini bilang kalau dia itu seharusnya membuat film tentang hidup dia kan, dan dia mengerjakan naskahnya selama 2 tahun, menghabiskan 2 tahun di Universal Studios bersama para produser untuk menyusun anggaran sampai melakukan casting, dan dia dan Universal itu pada akhirnya berantem nih, Sahabat Tungin FM. Selisih paham ya, kalau berantem kayaknya terlalu kasar. Selisih paham gitulah tentang anggaran, karena Madonna ini membutuhkan anggaran yang gede gitu loh. Apalagi dia menganggap kalau kehidupan dia itu luar biasa, dia punya kehidupan yang hebat, jadi wajar kalau dia butuh anggaran besar untuk menggarap film biopiknya itu. Tapi ternyata tidak disanggupi oleh pihak studio, dan akhirnya Madonna mengatakan kalau dirinya memang menemukan cara sih untuk membuat film tersebut dengan budget lebih murah di Serbia gitu. Pada awalnya ada plan B, tapi dia menyebut gagasan tersebut tidak ia sukai dan akhirnya memilih untuk membatalkan. Sangat disayangkan. Single on Penguin FM.

musik pendatang baru Hara menyapa kita lewat single terbaru berjudul Celah Hati yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 bersama RCD Records. Lagu ini menghadirkan kisah sederhana namun dekat dengan kehidupan banyak anak muda, yaitu tentang rasa jatuh cinta diam-diam yang sering dimulai dari hal kecil di media sosial. Melalui single ini, Hara mencoba menangkap momen-momen manis sekaligus canggung di era digital. Mulai dari menunggu balasan emoji hati, mengecek unggahan terakhir gebetan, hingga rasa deg-degan ketika ingin menyampaikan perasaan. Lagu ini dikemas ringan, hangat, dan relatable bagi generasi muda masa kini.

0: roti yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Rangga Cinta dari Eva Celia dan Bilal Indrajaya. Untuk Mbak Adi di Bejigama, welcome back Mbak. Akhirnya muncul lagi, katanya ternyata kemarin radionya Mbak Adi yang trouble. Giliran kita sudah bisa mengudara lagi via radio analog, Mbak Adi yang gantian kena trouble ya. Gak apa-apa Mbak, bagian dari membuang karma buruk ya kan. Seneng katanya udah bisa dengerin radio lagi sekarang. Jadi lagunya saya sudah play. Kalau Mbak Adi ini ikutan mini vote sahabat Wingin FM, dia tipe yang lihat isi chat kalau urusan duit fast response. Kalau yang gak terlalu penting bales pas kerjaan udah kelar. Oh pantes ya kalau saya bales chatnya Mbak Adi dipinguin agak lama balesnya. Harus diginin, Mbak duit Mbak gitu, pasti cepat dia bakal bales ya. Sudah tahu cluenya sekarang. Mbak Tian juga selamat siang. Mbak Tian ini tadi request lagunya Boyzone yang All That I Need. Kalau Mbak Tian tipe paling cepat balas chat. Baiklah, thank you Mbak. Terus ada Mbok Tut Badung, selamat siang, mau lagunya Five for Fighting yang 100 years. Selamat untuk keluarga Besan, semoga sehat selalu, selamat tugas buat Mbak Bet. Baiklah, terima kasih Mbok Tut ya. Ada Gustu juga, lagunya tadi Dewa 19, Tak Ada Yang Sebanding Denganmu, sudah saya play. Ada Mbak Dian Kesuma juga, selamat siang Cece Bet, lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali udah disiapkan, ditunggu ya. Kalau aku tergantung katanya mini vote-nya, kalau penting langsung tak balas, kalau gak penting balas nanti aja, dan ada kemungkinan gak dibalas kalau lupa. Sedih ya. Hanya yang dibalas hanya yang memesan buket bunga, selebihnya nanti saja, bahkan dilupakan, oke? Cukup tahu ya Mbak Dian ya. Salam buat Mbak Romi dan semua sahabat Pingin FM. Buat CBT semangat siarannya, terima kasih. Ada Dokter Tama juga, selamat siang. Katanya aku biasanya ya santai tapi tetap lihat prioritas. Asik. Kalau dari iWatch itu kelihatan urgent atau CITO ya, apalagi yang sifatnya gawat atau IGD, itu biasanya langsung aku respons atau bahkan langsung telepon balik. Tapi kalau chatnya non urgent, sekedar nanya kabar atau hal yang masih bisa ditunda, biasanya tak baca aja dulu, terus balesnya kalau udah ada waktu senggang. Paling lambat ya malam lah ya, setelah semua praktik dan kerjaan kelar. Jadi bukan tipe yang harus langsung balas cepet juga, tapi kalau memang penting pasti gak bakal kelewat. Yang gak urgent biasanya antre dulu ya di list balesan. Begitu kata Dokter Tama, dia skala prioritas guys. Lagunya Ella Henderson, Ghost, tadi sudah di play. Semoga aja masih didengerin sama Dokter Tama ya. Tumben katanya siang, nanti sore lanjut siapa ya? Kalau Juli ini, Juni, gak sabar amat Juli. Juni ini masih jadwalnya Dinda Suma, kalau Juli gak tahu ya. Tunggu aja, oke? Terima kasih Cebat, selamat siaran. Thank you juga Dokter Tama. Ada Sukma, kalau dia katanya sering lupa balas, tahu sampai di up lagi efek kebanyakan grup yang bernotif katanya. Ya makanya kamu harus mulai pilah-pilah Sukma, mana yang harus di mute, di silent ya, mana yang notifnya tetap hidup gitu. Tuh, ada Mbak Ayin, kalau on air bacanya Mbak Ayin aja ya. Betty udah ngopi, gak ngopi, maunya sate. Tutup ya. Terima kasih Mbak Ayin, selamat siang, selamat beraktivitas. Ada Gus Bawe, selamat siang Cebet. Gus Bawe mau request lagunya Shilon 7 aja, sederhana. Terima kasih. Ada Fapang, lagunya Maggie Lindemann yang Pretty Girl. Salam buat Sanjaya, Tia, Dewi, Aldo, Rian. Thank you. Ada Lanang juga, selamat siang dari Gianyar, lagunya Shakira La Tortura. Abis ini ya Lanang ya. Ada Bastik, asik. Takut banget fotonya, greng. Kalau dia katanya mini vote-nya baca dulu, balasnya nanti ya deh. Kalau Mbok Jujan, nah mana nih katanya. Oke, selamat siang Mbak Betty, semoga kabarnya baik-baik dong Mbok Jun. Katanya kalau mini vote tergantung sih, kalau pas pegang fast response, kalau gak bawa HP ya lama, gak direspon gitu. Tergantung dia lagi pegang apa enggak ya. Kayak tadi Mbak Dewi udah play laguku, gak sempat bilang makasih karena masih sibuk metanding. Gak apa-apa, lagi repot, kita ngerti kok ya. Mau lagunya The Script, Man in the Arena udah disiapin. Salam untuk semuanya aja, terima kasih ya. Baiklah kalau gitu, ada Budayu Asriani, 1.2, Betty cantik tiada duanya. Cakep! Budayu jegek bisa aja, tak cium lho ntar. Henry Moody, Miss You, lagunya. Hola pretty sexy baby face Betty. Kalau Budayu mini foodnya baca dulu aja sih, langsung balas yang penting-penting aja. Kalau gak penting gak dibalas sama Budayu gitu.
Ada Mbok Rai, selamat siang Mbok Rai jegek. Mat siang cantiknya Mbok Rai sama Dek Aka hadir ya. Makasih metugas kargo cerah banget. Selamat beraktivitas Mbok Rai. Terus ada juga dari Ibu Pancaneki. Selamat siang Gebet, sedia aku sebelum hujan nih Gitaf. Kalau Mbak Panca, aku tipe yang gercep balas chat. Pokoknya kalau memang masih memungkinkan untuk balas ya segera balas. Tapi kalau belum sempat balas kadang enggak aku buka dulu, atau kalaupun sudah dibuka ya jawab sekedar wait. Tapi biasanya model gini nih suka kelupaan, makanya sebisa mungkin cepat dibalas apalagi chat penting gitu. Kalau Gustu dia katanya tim yang baca dulu balas nanti, takutnya jawabnya ngasal. Jadi Gustu ini harus mikir dulu biar jawabannya bagus. Wow, dirangkai dulu ya Gustu jawabannya sebelum kamu send. Ada Mbok Romi, lagunya adalah Tantri Ibu Pekerja. Kalau Mbok Romi urusan duit cepet tak balas, kalau yang biasa nanti aja balesnya gitu katanya. Salam buat Mbok Dian Kesuma ya. Iya deh Mbok Rom, pasti sambil kerja nih ngechatnya nyambung ya, terus tipu. Semangat Mbok Rom. Terus ada lagi dari Arima Hadi. Halo Bebep, selamat siang. Mau lagunya Yofi Widianto, Kim sama Neida kini. Oke, jalanan agak lowong ya. Seneng deh kalau gini. Iya, udah pada mulai pulang kampung lagi kayak Eri. Tapi kemarin cukup macet loh, hari ini sudah mulai melowong lagi ya deh. Yang lagi prepare dengan segala macam urusannya, semoga dilancarkan semua. Tapi sekarang saya mau puterin dulu lagu yang bikin semangat biar ngantuknya hilang. Yang belum makan siang, jangan lupa makan siang juga ya. Nggak mau dong itu asam lambung naik ya kan?

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai,
0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: The Land How. Land How. The Land How. The Land How.
1: Sahabat Wingin FM, Anda pernah gak sih ya bertanya-tanya ke diri sendiri, kenapa ya mata kok hampir selalu ketutup saat kita lagi bersin? Ya coba bayangin aja Anda bersin mata kebuka, apa gak ngeri tuh ngelihat wajah sendiri, haseng, sampai melotot. Tapi emang ya, pernah ada yang bilang gini, kalau bersin tuh mata ditutup, nanti kalau mata dibuka bisa copot loh matanya gitu, ya gak sih? Meskipun kedengarannya ekstrim sahabat Wingin FM, anggapan tersebut tentu saja cuma mitos. Jadi sejumlah studi menyebut menutup mata saat bersin ini merupakan bagian dari refleks alami tubuh yang susah dikendalikan secara sadar. Jadi wah aku mau bersin nih, aku mau buka mata gitu, agak susah Anda ya melakukannya. Jadi ini dikutip dari CNNIndonesia.com, dilansir juga dari Mayo Clinic, bersin merupakan refleks otomatis tubuh atau autonomic reflex. Jadi saat tubuh mendeteksi adanya iritasi di hidung, otak itu bakal mengirimkan sinyal ke berbagai otot untuk memicu bersin, termasuk otot pada kelopak mata. Mau bersin nih kelopak mata, ntar lagi kamu nutup ya, kayak begitulah kurang lebih ya percakapan mereka di dalam tubuh kita. Jadi dengan kata lain, menutup mata saat bersin itu terjadi secara otomatis dan tanpa kita sadari, bukan karena sengaja dilakukan oleh seseorang. Begitu.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melon.
8: Apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua
4: ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
10: Matur suksema.
9: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder. Dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Apa? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
6: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
7: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
8: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
5: Ya, kok aku dikit dari grup?
9: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

FM Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Nomor satu kita ya di Penguin Hot Music Chart, Shilon 7 dengan Sederhana. Seperti Anda juga, pasti Sederhana aja requestan lagunya kan? Makanya, mumpung masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi, cus buruan kasih tahu Betty Richardson mau dengerin lagu apa. 0811 393 494, WhatsApp, Telegram, fanpage Facebook, Instagram at Penguin FM Bali, X-nya di at Radio Penguin FM. Jangan lupa format, nama, usia, lagu, dan salam. Selamat siang menjelang sore dulu untuk Mama Yuna. Selamat siang, lagunya Roxette, Milk and Toast and Honey. Sudah disiapkan, ditunggu, semangat Kamis manis ya. Ada juga dari Mbak Yusinta, lagunya Selamat Ulang Tahun yang mana-mana aja ya, buat rekan kerjaku Indra Wijaya yang ke-29. Buat nemenin di ruang kerja ada Mbak Desi yang harusnya WFH tapi ngantor. Semangat kerjanya luar biasa, asal dapat kopi setiap harinya. Ada Dede Rendra juga, terima kasih lagunya ditunggu. Ada juga dari siapa ini ya, Mbak Desmar, lagunya adalah I Knew It I Knew You dari Taylor Swift. Betty semangat siarannya, terima kasih. Baiklah, ada siapa tadi, Rian Putraya request lagunya Charlie Puth Karuta, ada Home sudah saya play. Yang belum diputar lagunya bersabar, saya antrein satu persatu. Yang belum request juga jangan lupa sekalian ikutan mini vote dong. Kalau Anda tipe balas chat yang mana, apakah selalu gercep, paling cepat ada chat masuk langsung dibales, atau tunggu bentaran aja balesnya pada saat senggang, atau Anda skala prioritas? Mana yang penting itu dijawab dulu, yang kurang penting belakangan aja. Asal jangan dilupakan aja ya, karena ada juga yang sering lupa, bahkan berhari-hari. Siapa tuh?

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
12: Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

0: Dari Dokter PM, sahabat Twingin FM dengan Damai Mimpi. Selamat sore juga untuk teman-temanku yang sudah menonton live TikTok. Tadi saya sudah mulai dari jam 3 lebih dikit gitulah ya. Ada Sukma, diam. Yang penting aku kan sudah mengabulkan permintaanmu. Aku baik loh, walaupun cuma beberapa saat aja nongolnya. Tak temenin dah sambil masukin request, lumayan kan sebelum aku melipir ke sebelah. Terus ada Sukma tadi request espresso. Ada Utami yang tadi request lagunya. Siapa ya tadi ya Utami ya? Sampai lupa aku kan. Ah, ke atas lagi aku. Utami itu lagunya It Gitaf tadi. Ada Mbak Dian Kesuma juga sudah bergabung. Terima kasih. Siapa lagi ya? Udah baru dikasih tahu langsung mongol semua. Ada Gustu, ada Wira Dharma Made. Hai Wira. Ada Edo. Edo kerja kamu. Jangan nonton live. Sana kerja. Jangan nakal, kerja saja, oke? Selamat siang juga untuk Mbok Titin. Ini katanya lagunya adalah Lady Gaga yang Bad Romance. Kalau mini foodnya Mbok Tin tuh biasanya cuma lihat pop up aja. Kalau perlu ku baca dengan mode centang biru biar dia tahu kalau aku sudah baca atau belum. Kalau enggak ya cukup tahu di pop up aja. Jadi enggak dibuka nanti kalau sampean besoknya atau lusa di WA lagi baru dibales. Resek ya. Heran deh. Terus ada juga ini siapa ya namanya, ini ada Ivory Christabel. Lagu kamu gak ada di playlist lo, kalau mau diganti silakan tapi buruan ya. Waktunya tinggal kurang lebih 40 menit lagi. Terus ada sudah semua nih sepertinya. Oh ada Beli Adi Hendrawan yang tadi request lagunya Damai Mimpi dari Dr. PM. Yang sudah request tapi belum diputar, bersabar dulu ya, karena masih antre juga, oke?
1: Okay? Family time. Family time.
0: Siapa yang sudah nonton drama Korea Teach You a Lesson? Coba-coba yang lagi live TikTok ada yang nonton gak drama itu? Saya nonton tapi baru teasernya aja ya. Abis mau langganan, belum gajian, sabar dulu lah. Tunggu gajian, baru langganan Netflix nontonnya yang real, apa yang jalur ini aja, jalur normal saja, oke? Okay? Jadi kalau Anda tahu Teach You a Lesson, sahabat Wingin FM, ini kan serial original Netflix yang sudah mulai tayang 5 Juni lalu ya. Dan langsung tamat juga, di mana series drama ini menyoroti sebuah kelompok organisasi fiksi bernama Badan Perlindungan Hak Pendidikan atau BPHP yang diinisiasi Menteri Pendidikan Choi Gang-sok bersama mantan Kapten Pasukan Khusus Nahwa Jin. Nah, biro ini dibentuk untuk mengawasi sekaligus menertibkan sekolah-sekolah yang punya permasalahan serius dan melibatkan murid maupun guru. Jadi gak cuma itu aja sahabat Tungin FM, beberapa episode Teach You a Lesson ini turut menyoroti perilaku orang tua yang toksik terhadap anak mereka. Hal ini yang membawa pesan kepada kehidupan yang dekat dengan keseharian kita, relate ya, khususnya tentang pola asuh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kita nih sebagai orang tua itu perlu loh jadi pihak yang mendukung anak dalam batas-batas rasional dan gak seharusnya nunjukin pola asuh yang menuntut atau mengintimidasi. Nah, jangan-jangan nih Anda tanpa sadar, semoga aja enggak ya, enggak ada yang seperti ini. Beberapa perilaku toksik orang tua yang digambarkan dalam serial drama Teach You a Lesson. Nah, salah satunya adalah memaksakan keinginan pada anak. Ini juga salah satu cerita klasik ya di film-film bertema keluarga di Korea Selatan. Jadi di salah satu episode Teach You a Lesson ada nih SMA terkenal bernama SMA Sungyeon yang murid-muridnya tuh pinter-pinter semua. Bahkan beberapa alumninya berhasil masuk jurusan kedokteran di universitas ternama. Ada nih Jong Hyun Min merupakan salah satu murid di SMA itu, di mana ibunya tuh pengen banget anaknya masuk jurusan kedokteran di Seoul National University, sehingga dia protektif banget terhadap anaknya sampai rela melakukan apa saja supaya anaknya berhasil. Tapi kelihatannya sih baik ya gak sih? Tapi ibunya ini sering banget melupakan bahwa keinginan tersebut bukan sepenuhnya keinginan anaknya. Tapi tetap aja dipaksakan ke anaknya dengan dalih itu demi kebaikan kamu nah, padahal anaknya beban. Akhirnya kena mental. Nah itu dia yang harus diperhatikan. Yang berikutnya ini juga sikap toksik orang tua ke anaknya di series Teach You a Lesson itu adalah sering menyalahkan orang lain. Jadi orang tua ini sering menyalahkan orang lain atas perbuatan yang sebenarnya berasal dari diri mereka sendiri. hari kambing hitam lah ya istilahnya. Kayak misalnya ibunya Kim Woo Jin yang menyalahkan wali kelas anaknya tentang sikap tertutup dan pemalunya. Padahal hal tersebut kan berasal dari pola asuh dan kondisi di rumah mereka. Lah anaknya di sekolah cuma berapa jam sementara di rumah lebih banyak, jadi yang lebih punya andil siapa gitu kan. Selain itu ibu Jong Yomin yang kerap menyalahkan anaknya kalau dia merasa lelah secara fisik maupun mental cuma untuk memaksanya masuk ke jurusan kuliah, ini juga salah. Alih-alih melakukan yang terbaik untuk anaknya, ibunya justru membuat anaknya tertekan. Itu dia ya sebagai orang tua, sahabat Tunin FM, coba kita menyadari dulu diri kita sendiri, semoga tidak menjadi orang tua yang seperti itu. Toh demi kebaikan anak ya kan, apalagi anak-anak zaman sekarang udah gak bisa dipaksa guys, berontak nanti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

Multi Platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh.

Penguin FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sudah hampir jam 4 sore. Betty Richardson mesti pulang dulu dari office hours ya. Kalau disuruh intermezzo lagi, enggak. Udah 3 jam nemenin Anda hari ini. Besok aja nemenin di intermezzo lagi. Karena yang siaran hari ini Dinda dan Suma. Cluenya adalah puas-puasin dengerin mereka berdua siaran bareng. Suma udah berkaca-kaca loh guys. Ya, sampai jam 8 malam pokoknya dukung mereka, oke? Emangnya food putra-putri Penguin FM sampai jam 8 mereka bakal siaran menemani Anda. Sekarang saya pamit pulang dengan single yang direquest sama Pak Agus Oki dari Leoni dan juga Callum Scott dengan Stay. Bye-bye.

0: Yun FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Selamat sore, udah ada couple lagi yang udah muncul.
1: Makan menemani Anda sampai jam 8 malam di Intermezzo. Stay
0: jadi
1: tune, ya.
0: Lanjut, sekarang kita akan menghibur hari Anda.
1: Sore-sore. Semua udah happy banget nih.
0: Happy banget.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Pingun FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Yuhu, sore-hore sudah ditemani sama Suma Ujian dan juga ada Dinda.
1: Yuhu.
0: Hari ini kita sudah siap menggemparkannya, Din.
1: Udah siap nonton BTS belum? Udah siap nonton konsernya belum?
0: Tiket udah dapat atau belum? Nah, tiket itu pertanyaannya.
1: Oh iya.
0: Jangan menanyakan nonton dulu atau belum.
1: Tiket udah dapat belum? Udah siap war? Udah habis ya warnya ya? Atau belum ya?
0: Nggak tahu apakah masih berlanjut.
1: Coba dong kasih tahu dong.
0: Itu sesulit itu.
1: Iya loh, teman-temanku banyak sih yang war.
0: Oh, udah war, udah dari kapan hari begadang.
1: Iya loh.
0: Itu pun belum tentu dapat.
1: Kasian deh.
0: Tapi apakah Anda juga sama nih sahabat Pengguna FM?
1: Atau mungkin sekarang udah mulai cat rambut gak sih?
0: Wah ini kejauhan
1: gitu ya? Who knows?
0: Konsernya dari bulan Desember, tapi euforianya dari sekarang.
1: Iya bener kan, who knows? Siapa tahu udah dapat tiket langsung cat rambut.
0: Atau mungkin ganti potongan rambut.
1: Oh iya bisa.
0: Merubah style dari sekarang, diubah, mempersiapkan.
1: Ya. Udah jadi deja vu deh.
0: Apa tuh? Dinda pernah ada gini kenangan saat potong rambut.
1: Ini nangis banget.
0: Style-style BTS gitu.
1: Ini rambut gue sekarang
0: kenapa?
1: Ini tuh hasil dari...
0: Eksperimen.
1: Hasil dari tangisanku loh.
0: Waduh, apakah sama hal itu tukang cukur rambutnya sampai kamu harus menangis karena rezekimu?
1: jauh banget.
0: Oh, bukan.
1: Sama pikirannya pernah gak sih waktu pengen... potong rambut itu ya udah nyari stylenya di TikTok di
0: Instagram
1: di mana-mana gitu.
0: Referensinya.
1: Iya di mana-mana gitu ya. Terus udah tunjukin maunya kayak gini ya kak ya. Udah sampai ke sana udah excited nih.
0: Seneng.
1: Aku bakal keluar dari sini dengan gaya rambut yang baru gitu
0: cetar.
1: Ya. Cetar gitu. Udah selesai udah keramas udah dipotong udah dikeringin. Kok beda? Kok ini bukan sesuai aku mau?
0: Terus apa reaksimu setelah kamu melihat potongan rambut, new hairstyle, gimana?
1: Aku tuh tipe orang yang kayak gak langsung blak-blakan dan gak gimana ya ngerasa harus jaga perasaan orang lain
0: oh,
1: gitu loh.
0: Rambut
1: pleaser gitu loh. Udah kak, udah aman? Udah kak. Sampai rumah tau apa? Nangis.
0: Tapi kamu di sana masih fine-fine, senyum gak?
1: Senyum.
0: Wow.
1: Senyum, I'm feel so happy. Fake it,
0: itu wajah-wajah palsu padahal hatimu menangis.
1: Iya benar, sampai rumah nangis beneran.
0: Oh Tuhan, baik sekali hati Dinda. Kamu bayar?
1: Bayar dong.
0: Terus kamu menangis di rumah dengan potongan rambut yang tidak sesuai dengan kata hatimu, Din.
1: Oke, karena pikir gini kayak dia udah effort motongin gitu. Jadi ya udah tetap bayar. Dan ya udah kadang dipotong juga. Kalau misalnya nangis gimana dia mau nyambungin?
0: Ya minimal kamu dapat diskon lah.
1: Iya sih. Tapi ya udah sih.
0: Oh iya, tapi Dinda baik hati sekali. Kita ngomongin tentang rambut, berarti potongan rambut. Kalau Dinda pernah merasakan ketidakpuasan ketika melakukan potong rambut.
1: Sesuai ekspektasi.
0: Enggak sesuai ekspektasi.
1: Ya. Apakah yang biasa Anda lakukan sahabat Pengguna FM? Pasti semuanya pernah potong rambut dong ya?
0: Pernah.
1: Pasti pernah enggak sesuai ekspektasi dong ya? Semua pernah enggak?
0: Pernah.
1: Nah. Pasti semua pernah. Kalau misalnya ada di situasi kayak gitu, apa nih sahabat Pinabem yang Anda lakukan? Apakah sama kayak Dinda nangis-nangis?
0: Waduh.
1: Atau langsung komplain saat itu juga. Mbak, ini enggak sesuai atau Pak, ini enggak sesuai ya?
0: Bisa.
1: Diam-diam tapi enggak pernah datang lagi.
0: Oh iya, jadi kayak diam happy-happy. Dalam artinya aku enggak bakal datang ke sini lagi. Kejam sih.
1: Berdasarkan pengalaman tuh ya karena di sana kayak enggak bagus deh cari yang lain deh gitu. Atau mungkin langsung bad mood seharian gitu ya. Nangis.
0: Rusak mood ya.
1: Rusak moodnya maunya jalan-jalan nonton konser enggak jadi.
0: Boleh yuk ngobrol bareng kita hari ini sambil request lagu favorit.
1: Kirim ke WhatsApp Telegram 08113934, Instagram Facebook boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Langsung ikutan. Jangan lupa requestnya masukin sekarang biar semua bisa siapin dan juga Dinda biar kita bisa dengerin sore hari ini biar lebih semangat.
1: Yuhuu.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sahabat Binabang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG penting untuk mengatasi persoalan kelaparan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Presiden mengatakan kebutuhan pangan merupakan persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.
2: Sementara itu, sahabat Binabang, Prancis mengalami cuaca terpanas sepanjang sejarah dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengabarkan 40 orang meninggal dunia akibat gelombang panas sejak 18 Juni, sebagian besar merupakan kaum muda.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dina Amela dan Sumawijaya untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Tuh. Emang kalau potongan rambut
1: nada tuh apa sih, Suma? Coba dibenerin lagi.
0: Ya, coba saya latih nada suara saya. Kalau kata Mama Rosi, Suma less vocal mending.
1: Setuju sama Mama Rosi, setuju.
0: Karena kemarin banyak banget yang di TikTok itu mendukung Suma untuk
1: apa?
0: masuk ajang pencarian bakat. Tapi Mama Rosi,
1: apa dulu ajang pencarian bakatnya apa?
0: Menyanyi. Iya, dengan suara.
1: Kirain lompat tali.
0: Corang bagus ini loh.
1: Bagus itu subjektif ya semua ya. Tapi menurut saya nih ya. Iya, terserah dah.
0: Tapi ngomongin bagus. Nah, kita juga ngomongin potong rambut. Itu subjektif juga.
1: Subjektif juga bagus.
0: Kalau dipikir sama tukang potong rambutnya, barbershopnya itu udah bagus. Tapi
1: tapi menurut kita tuh yang udah punya ekspektasi tinggi gitu ya. Ngelihat kayak gitu. Kalau dikenang lagi itu sakit banget.
0: Itu berapa kali Dinda pernah merasakan
1: sekali, hal sekali? Karena biasanya punya langganan, tapi emang daerahnya beda kan. Sekarang kan Denpasar.
0: Kamu sih suka coba-coba.
1: Iya kan, harus mencoba untuk tahu kan. Siapa tahu dapat yang lebih baik gitu.
0: Tapi benar ada dua kemungkinan.
1: Nah, itu dia.
0: Apalagi kalau cowok ya Dinda, cowok itu benar-benar kayak setia banget sama
1: satu.
0: Benar. Jadi kalau udah disitu ya disitu aja.
1: Oh.
0: Nah, kalau dia tutup ini pas biasanya pas bulan-bulan mau hari Ramadan, raya gitu. Hari raya itu biasanya susah nyarinya.
1: Oh.
0: Rambut kita kan tumbuh terus nih.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau rambut udah tumbuh terus
1: pasti ketawain kabeti loh.
0: Emang rambut Trina kenapa? Kelihatan dari luar.
1: Udah tak ikat di
0: ikat. Disembunyiin, diumpetin juga kelihatan. Tapi kalau ngomongin rambut emang banyak hal terjadi, apalagi kalau salah ketika memilih barbershop.
1: Oh, berarti emang harus nunggu sama itu aja. Kalau udah nyaman itu aja.
0: Kadang-kadang semua seperti itu.
1: Oh, kalau
0: jadi kalau udah nyaman pasti datang ke sana. Mau nunggu berapa jam tak ladenin.
1: Sampai gondrong pun.
0: Jangan. Kan rambut saya udah gondrong, kayak saya cukur, Din.
1: Oh, gitu. Siapa tahu kan dia enggak buka-buka terus nunggu gondrong gitu.
0: Pernah kejadian. Iya? Tapi karena mungkin sekarang udah melihat penampilan juga, karena ada tuntutan juga. Jadi ya mau enggak mau juga harus coba-coba yang lain. Enggak bisa sekarang dengan prinsip seperti itu.
1: Nah, kalau kita tuh ke tempat baru kan ada dua kemungkinan ya. Kita bisa bakal suka dan nyaman di situ atau milih pergi karena ada pengalaman buruk. Nah, ini pengalaman buruknya dapat.
0: Kita tanya Unca juga mungkin. Kan apa namanya? Dengan potongan rambut seperti itu, apakah Unca juga pernah mengalami?
1: Enggak dong. Ini kemana nih?
0: Takutnya dia bad mood nanti enggak mau ngabarin kita cuaca. Iya, potongan rambutnya enggak bagus.
1: Jangan bad mood.
0: Itu jangan sampai Unca, kita jaga ya suasana jaga hatinya perasaan. Unca biar terus mengabarkan kita, biar senyum terus.
1: Kita tanya dulu. Weather forecast. Weather forecast. Nah, hari ini cuacanya kalau dari wonderground.com itu cerah ya.
0: Tapi
1: ada bad moodnya dikit.
0: Kenapa?
1: Karena kemungkinan hujan itu 62%.
0: Oh, kemungkinan hujan. Takut saya salah potong rambut.
1: Kemungkinan hujannya 62%, jadi ini lumayan tinggi ya sahabat pengen FM. Terus untuk kecepatan anginnya juga lumayan kencang.
0: Berapa
1: 25 tuh, sampai 40 km per jam.
0: Wah, kencang juga.
1: Betul, kencang. Terus untuk UV indeksnya ini 10 sahabat pengen FM, jadi tetap panas tapi ada kemungkinan hujan juga.
0: Harus siaga juga.
1: Harus siaga apa? Sunscreen, pakai ingat kalau keluar. Terus juga ingat mantel ya, payung juga diingat.
0: Apalagi
1: kemungkinan hujan 62% lumayan tinggi juga.
0: Tinggi banget. Udah mulai redup ya, Din.
1: Mendung-mendung itu sih.
0: Ya cobalah disiapin. Untuk semua tadi udah siapin mantel juga. Sunscreen juga udah aman, Dinda, so yang Dinda ingatkan.
1: Beh.

0: besok kita sudah kembali untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya yang super banyak.
1: Udah mulai sih dari sekarang ya.
0: Ya, seiring meningkatnya berbagai kebutuhan hidup di Bali. Terus mulai dari biaya pendidikan, pelaksanaan upacara adat, kebutuhan rumah tangga, hingga tuntutan gaya hidup tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan tambahan dana.
1: Di tengah perkembangan teknologi seperti akses pinjaman online juga kini semakin mudah ya. Dalam waktu singkat masyarakat dapat mengajukan dan memperoleh pinjaman hanya melalui handphone aja.
0: Nah, supaya kita tidak terjebak di masalah keuangan, riskan banget. Ayo dengarkan podcast BPD Bali tema bijak berutang, pinjaman online, dan pengelolaan keuangan bersama teman-teman dari Bank BPD Bali.
1: Nah, Anda bisa dengarkan podcastnya di Radio AR 104,4 FM, Radio Pengin FM di 103,6 FM, dan di Phoenix Radio Bali di 91 FM pada hari Jumat 26 Juni 2026 jam 5 sore.
0: Yes, betul banget. Jangan lupa follow media sosial Bank BPD Bali, follow X dan TikTok BPD Bali Official, follow Instagram dan FB Bank BPD Bali, dan subscribe YouTube Bank BPD Bali. Jangan lupa saksikan juga obrolan ini di kanal YouTube Bank BPD Bali di @BankBPDBaliOfficial.
1: Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max, dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder, dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys, I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Yes, ini dia jawara kita di Penguin Hot Music Chart.
1: Sheila on Zaman Sederhana, Gus Bawel, lagunya sudah diputar
0: Sudah.
1: Thank you.
0: Banyak banget yang suka lagu ini, termasuk salah satunya saya.
1: Oh ya?
0: Bener, Din. Kamu suka gak lagu ini?
1: Suka.
0: Sama
1: suka.
0: Berarti kita. Jadi lagunya asik banget.
1: Asik.
0: SO7, Sheila on 7, SO7 gitu singkatannya. Ya, tapi emang seenak itu lagunya. Dan banyak lagu-lagu lawas yang dulu kayak Dan, kaya, terus Hari Bersamanya.
1: Shape of My Heart itu kan ngetren lagi.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Ya kan emang kan, Sorry, terus Justin Bieber tuh banyak yang ngetren-ngetren. Jadi lagu-lagu lama tuh banyak banget yang ngetren lagi sekarang.
0: Jadi lagu-lagu yang dulu-dulu, sekarang malahan kayak nostalgia lagi.
1: Bener, kadang kadang style juga kayak gitu tau. Kayak misalnya dulu kan celana-celana tuh
0: bener-bener.
1: Iya kan, ngerasa gak sih? Kayak balik lagi gitu loh trennya.
0: Iya.
1: Sekarang kayak cut bray, terus apa lagi ya, celana-celana kayak yang besar-besar gitu loh.
0: Yang gebiar-gebiar ke bawah itu ya.
1: Gebiar-gebiar. Kayak gitu
0: ngetren
1: lagi.
0: Sama
1: gaya rambut juga bisa.
0: Gaya rambut, ih bener ya. Gaya rambut yang dulu-dulu.
1: Ya dulu-dulu yang zaman kayak nostalgia 90-an itu ngetren lagi sekarang.
0: Apa sih, ada yang tahu nggak sih sahabat Pingin FM, kalau tahun-tahun mungkin yang melewati tahun 90 itu gaya rambut model apa yang terkenal?
1: Ketren,
0: apakah
1: gitu ya?
0: Moha gitu ada? kalau cewek apa sih, Din?
1: Apa ya kalau cewek ya, Dina sih taunya yang zaman-zaman sekarang, tapi kayak looknya itu ada yang zaman dulu gitu loh, yang pendek tapi dia agak ngembang gitu.
0: Itu namanya apa ya? Ada yang tahu nggak sih sahabat? Iya. Memang boleh cerita sama kita kalau cowok.
1: Bob.
0: Terus kalau cowok itu ada moha apa lagi ya?
1: Apa sih yang kayak
0: apa Din?
1: Yang cowok
0: yang berdiri itu.
1: Apa itu namanya?
0: Kalau kalau saya misalnya requestnya Mas cukur rapi aja. pendek samping, pendek belakang.
1: Apa sih namanya 1, 2, 3?
0: Oh itu zaman-zaman SMA, zaman-zaman masih dikekang.

0: kayak okay. Mengikuti aturan 1, 2, 3 iya. Oh. 1 senti, 2 senti, terus atasnya 3. Jadi nanti kalau diperiksa sama gurunya gitu kan, saya bisa dicek gitu kan. Huh? Dicek. Jadi itu oh ini aman. Tapi kalau melewati tangan
1: gurunya langsung dipotong.
0: Ada sih, tapi itu kalau bandel banget. Tapi kalau masih awal-awal itu masih aman, misalnya dikasih teguran aja. Tolongnya dirapiin, itu guru-guru yang masih stop spoken. Tapi kalau udah berkali-kali ya pastinya tapi sih itu pas sida OSIS. Itu pasti sida sama OSIS dulu.
1: Dulu saya sih OSIS ya, jadi selalu tertib.
0: Oh, berarti kayak menjadi role modelnya siswa-siswa.
1: Bisa dibilang kayak gitu.
0: Gus tuh apa kejutannya udah jam 5?
1: Mana iya, udah lewat lagi 2 menit. Mana tuh?
0: Tapi boleh yuk cerita sama kita, kalau kejutannya lagu, requestan bisa.
1: Bisa. Ini kita mau lagi live loh sahabat Pin FM di TikTok. Tonton yuk di @pinfmbali. Ih, udah rame banget.
0: Betul.
1: Yang bergabung ada berapa nih? 100 orang lebih loh.
0: Iya, wow. Kok kamu ketawa, Din?
1: Enggak beneran. Ketawa tuh karena happy.
0: Oh, iya.
1: Happy aja.
0: Oh, nyanyi syalalalala.
1: Kan katanya mau jadi penyanyi, latihan di sini.
0: Oh iya iya. Benar.
1: Kecil-kecilan dulu.
0: Ini besar-besaran aja enggak apa-apa kok, enggak harus kecil-kecilan.
1: Konser dong kalau besar-besaran dong.
0: Oh. Udah, tapi Tapi sekarang yuk lanjut request lagu. Saya kira bakal bacain dulu requestnya juga mini food yang udah ikutan. Yang belum silakan yuk ikutan, kita lagi ngobrol tentang potongan rambut. Kalau Anda enggak puas sama potongan rambut, Anda tim yang mana? Apakah Anda akan langsung komplain di tempat? Diam-diam baik.
1: Langsung kayak, "Kak, ini enggak sesuai loh."
0: Atau langsung kasih review buruk.
1: Iya, langsung buka media sosialnya atau buka Google Maps itu ya, langsung kasih review buruk. Bintang 1 enggak recommended.
0: Waduh.
1: Gitu mungkin ya. Kalau berani
0: ya, atau kita dengerin dulu apa yang dikeluh kesahkan sama sahabat pengguna FM, Din. Iya, coba dibaca-baca dulu gimana yuk pengalamannya.
1: Tapi kalau misalnya sahabat Pin FM mau kirim dulu, bisa langsung.
0: Bisa langsung.
1: Kirim ke WhatsApp Telegram di 08 11 393 494. Instagram, Facebook boleh di @PinFMBali. Twitter X juga boleh di @RadioPinFM. Kita bacain dulu ya.
0: Yes, langsung aja buat Digus Bawa. Ini pas banget nih lagunya udah di play. Jadi thank you banget ya buat Digus. Requestnya Silam 7, sederhana, udah. Ini menurut Digus, potongan rambut tak sesuai ekspektasi. Mending saya komplain langsung. Oh, tipenya langsung. Jadi ini bisa menjadi apa namanya kritikan positif juga, Din, biar barbershopnya juga atau mungkin salonnya bisa
1: evaluasi. Betul.
0: Terus cari tempat yang lain lebih. Oh, abis kemarin langsung kabur.
1: Iya, langsung kabur ya kan trauma gitu loh.
0: Iya, bener. Jadi kayak sekali dikecewakan, udah cari yang lain. Gitu ya, Bli Gus.
1: Iya, menutup luka.
0: Menutup luka.
1: Jangan buka luka lama.
0: Bener. Itu kayak dicoba udah dikecewain tapi dicoba lagi.
1: Itu, siapa tuh?
0: Itu mungkin kayak orang-orang yang pengen memberikan kesempatan kedua, Din.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau semua juga sama kayak Bli Gus bawa. Jadi kalau udah
1: pergi ya?
0: Iya, ngapain coba lagi? Kita berbayar udah dikecewain. Itu sih tipenya
1: menutup agak luka itu enggak jadi dendam, Kak.
0: Menutup luka itu gak jadi dendam, Kak.
1: Tergantung
0: orangnya.
1: Orangnya.
0: Kalau hatinya bersih, nanti akan dibersihkan dendam-dendam itu.
1: Siapa bersih? Ya, sayangnya cuma gak bersih sih.
0: Waduh. Ya nanti dibersihin ya.
1: Iya. Bayu.
0: Hai Bas Bayu.
1: Lomba sihir melompat lebih tinggi. Udah ya diputar
0: udah.
1: Lagi ya. Terus ada Ari Dinamika juga.
0: Halo.
1: Terima kasih sudah bergabung dari Topati Kelungkung. Ada Mbak Desmar.
0: Hai Mbak Desmar.
1: I just my Bruno Mars sudah diputar
0: udah.
1: Tadi. Kalau pas ke salon mau apapun itu, mau potong rambut, makeup, gak sesuai sama ekspektasi kita, gak akan pernah datang lagi ke salon tersebut.
0: Oh.
1: Ini dia, langsung kapok, langsung
0: cukup sekali saja kita kecewa.
1: Yes,
0: jangan langsung lagi.
1: Goodbye, langsung gitu ya. Padahal nanti siapa tahu bisa jadi lebih baik, tapi ya udah daripada trauma lagi gitu ya.
0: Bye. Terus ada siapa lagi? Ada
1: Papang.
0: Hai Papang. Kalau Papang, waduh, ini juga pernah gagal, Din. Pernah gagal potong rambut di barbershop tidak sesuai dengan keinginan. Akhirnya gue omelin dan sekaligus rambutku dicepak.
1: Oh, cepak tuh apa?
0: Habis.
1: Cepak tuh
0: gitu? Dia kayak dihabisin.
1: Oh, dihabisin.
0: Dicepak. Oh. Ya Tuhan. Ini karena gara-gara tidak sesuai dan tukang potongnya rambutnya diam 1000 bahasa. Dan gue langsung bayar dan bilang cukup sekali, bye.
1: Eh, ini bahasanya harus ekspresif ya.
0: Harus, harus.
1: Karena emojinya tuh ada emoji marah, iya. makanya dibaca sama Suma ekspresif gitu.
0: Iya, ini udah ada ekspresinya. Jadi enggak hanya teks aja, ini udah ada ekspresi disiapin oleh Papang. Benar-benar niat banget kan marahnya tadi transfer sama saya, Din.
1: Mungkin ini Papang udah mendam lama ya, akhirnya dikeluarin.
0: Enggak, langsung diomelin, tidak dipendam.
1: Enggak, maksudnya dipendam tuh kayak pernah kejadian
0: kayak gini. Pasti keinget. Walaupun udah diomelin, udah dikeluarin di saat itu juga tetap diingat ya. Menjadi pengalaman buat kita sendiri juga. Yeah, jadi bener. Selektif.
1: Iya, mungkin, jadi tahu ya, kayaknya di sini enggak recommended cari yang lain.
0: Bisa cek review-review Google dulu.
1: Tapi kadang enggak sesuai sih. Requestnya dari Justin Bieber yang sorry ditunggu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mbak Panca.
0: Hai Mbak Panca.
1: Lagunya ada titik di ujung.
0: Sudah
1: ya. Kalau salah potong rambut pasti bad mood lah. Biasanya itu terakhir kali potong di sana. Sama juga milih pergi.
0: Oke, pertama dan terakhir ya.
1: Pertama dan terakhir.
0: Kau cinta pertama dan terakhirku. Mungkin diganti ke potong rambut pertama dan terakhir ya. Terus ada Siori, ada Mbak Panca udah. Terus ada Gustu. Hai Gustu. Kalau Gustu tadi udah menyapa kita. Apa nih kejutannya Gustu? Masih ditunggu.
1: Mana sih ditunggu loh ini loh.
0: Apa? Kado ulang tahun, kado requestnya hari ini gundur, kado ulang tahun. Petik apel di Taman Adelaide.
1: Cakep.
0: Cakep. Manis asam bikin melek mata.
1: Cakep.
0: Sanjita Dewi si Ratu Cancer 25 Juni. Umur nambah, rezeki nambah, sahabat makin nyata.
1: Oh iya Mbak Sanjit, sekarang gini ulang tahun.
0: Happy birthday to you, asik-asik. Mana kecrek-kecreknya?
1: Oh, ini ya. Pinjam dulu ya.
0: Kak Ade izin.
1: Happy birthday to you.
0: Okay.
1: Happy birthday to you.
0: Lanjut ya. Lampu merah nanti Din depan. Lampu rame.
1: Nanti dapat tuh banyak tuh setoran.
0: Oh iya benar. Kak Sanji dan buat semua sahabat Pingin FM yang hari ini ulang tahun, happy birthday.
1: Happy birthday. Doa terbaik deh ya. Pokoknya dari Ninsum. Ada Budayu.
0: Hai Budayu.
1: Bebe Reksa one day katanya.
0: Oke. Okay.
1: Ikutan Minifat, kalau Budayu sih kasih bintang satu aja tuh dan gak akan pernah balik lagi.
0: Rating buruk dari Budayu.
1: Rating buruk dari
0: Budayu. Kadang-kadang Din, walaupun diam, kadang-kadang rating buruk yang sesungguhnya menyeramkan itu adalah omongan ke omongan. Jadi kita kayak, jangan kesana deh, aku udah pernah. Jadi itu yang paling ditakutin sebenarnya, omongan dari mulut ke mulut itu, Din.
1: Karena kalau misalnya rating buruk tuh atau bintang satu tuh kadang gak lihat gitu loh. Kita kan kadang nggak pernah buka lagi.
0: Itu kan kita nggak tahu orang siapa, tapi kalau temen yang bilang, sahabat, orang-orang, lu mau kesana, lu mau kesana, gue udah kesana, jangan deh, mending yang lain.
1: Terhasut deh.
0: Iya, hasutan itu.
1: Hasutan itu, benar. Mbak Rom.
0: Halo Mbak Rom.
1: Sore jagek bagus pingin FM, Mbak Rom Jimberan, request tantri ibu pekerja katanya. Oke,
0: Yes. Quote-nya
1: kalau Mbak Rom pengalaman sih belum tapi sama aja kalau misalnya kita beli makanan rasanya nggak sesuai ya kita bayangkan ya udah sekali itu aja nggak bahkan balik-balik lagi. Cukup sekali saja.
0: Cukup satu kali kau mengecewakan saya.
1: Pengalaman tuh.
0: Iya. Oke, kita sapa-sapa dulu nanti kita bakal bacain mini vote-nya lagi. Ada Mok Titin, Zore. Ada Mok Juni Nati juga, apa yang dikirim itu? Mau Mok Titin.
1: Oh, jus gak sih, jus?
0: Ya, nanti kita bacain ya. Ada Mok Juni Nati juga. Ini apa ya, yang penasaran nanti makanya tungguin setun terus.
1: Ini kita kayaknya bacain yang di gini dulu gak sih?
0: Di mana?
1: Di TikTok.
0: Oh ada, itu hilang-hilang soalnya.
1: Ada. Agak gimana gitu kalau potong rambut ya paling diem-diem aja.
0: Itu siapa?
1: Itu dari Seblak Enak.
0: Seblak enak.
1: Apa sih?
0: Laper kita.
1: Iya lapar. Diem-diem sih terus besok potong sendiri. Oh. Dari Tasya.
0: Wah kreatif sekali.
1: Oh ini dia-dianya.
0: Wow.
1: Makasih lo.
0: Love banget, love balik.
1: Oh gitu. Balik. Iya. Makasih loh Gustu.
0: Makasih Gustu, ini hadiah untuk kita.
1: Oh itu, udah lewat loh 17-11, kiranya 17 pas.
0: Mempersiapkan yang spesial itu perlu waktu, Din. Gak apa-apa, yang penting udah dikasih, kita udah seneng banget ya.
1: Bapak Widi.
0: Hai Bapak Widi.
1: Selamat sore Dina dan selamat Kak Suma ya, selamat berjumpa dari Tokyo loh.
0: Wih, jauh banget, makasih. Ya,
1: makasih udah bergabung Pak Widi.
0: Arigato gozaimasu.
1: Iya. Apa ya itu artinya?
0: Itu aku terima kasih Dinda.
1: Terima kasih.
0: Hai, siapa Papa Widi ya? Papa Widi. Ogenki desu ka?
1: Apa artinya?
0: Itu apa kabar?
1: Oh, wah jago ya.
0: Ada siapa itu?
1: Halo. Oke,
0: hai. Jadi itu ya beberapa, nanti kita bakal sapa-sapa lagi buat sahabat Pink FM yang lainnya. Sekarang boleh dikirim dulu yang belum, tungguin. Yes. Kita bakal bacain segera.
1: Kirim jadi, aja yuk.
0: Dikasih lagi.
1: Makasih seblak. Jadi lapar deh.
0: Waduh, yuk dikirim lagi, kita tungguin. Kemana Din?
1: Kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram, Facebook boleh di @PinkFMBali, Twitter juga boleh di @RadioPinkFM.
0: Jadi langsung aja dikirim sekarang. Dan ngomong-ngomong kalau udah gini, apa ya, udah salah cukuran, apakah bilang sorry atau tidak itu kan cukurnya kan? Harusnya bilang sorry ya.
1: Sorry ya.
0: Sorry saya udah melakukan kesalahan, atau mungkin ya diam-diam baik juga.
1: Diam aja ya, diam kayak seribu tanpa kata.
0: Bener-bener, diam seribu kata. Waduh, gak asik banget.

0: Kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Traffic light, traffic light.
1: Saatnya kita buat memantau dulu.
2: Dari tadi Suma ngajakin jalan nih sekarang. Kita aja jalan-jalan nih di sini ya Suma ya.
1: Yuk jalan-jalannya kemana aja Mak, di sore hari ini langsung aja.
2: Keliling Denpasar dong.
1: Siap-siap. Suma mau keliling dulu duluan boleh Dinda?
2: Boleh.
1: Oke, Suma mau mulai dari area Dalung yang sudah padat sekali. Ini udah macet di Jalan Padang Luih. Dan itu dari arah utara dan juga dari arah selatan dari Jalan Kerobokan persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto Barat itu sudah macet di sore hari ini. Terus kalau ke timur di Jalan Gatot Subroto, jadi di persimpangan Jalan Kebo Iwo, ini dari Kebo Iwo utara itu juga sudah macet. Dan kalau dari arah barat Jalan Gatot Subroto Barat macet juga. Kalau dari Jalan Kebo Iwo Selatan itu padat sahabat Pingda FM. Lanjut ke timur agak landai, tapi Anda akan kembali menemukan kepadatan di Jalan Kargo Permai dan juga Jalan Bulu Indah. Nah ini di Jalan Gatot Subroto Barat juga cukup padat ya, bahkan ini dari segala arah di persimpangan Kargo Permai dan juga Bulu Indah. Depannya Penguin Din, rame nih Din. Jadi ini kita gini gak nyanyi di depannya, rame banget. Terus ada gini juga, di Jalan Pidada juga macet sahabat Pingda FM. Dan di Jalan Bung Tomo juga ke selatan juga macet parah di sore hari ini. Lanjut ke timur, persimpangan Jalan Cokro Aminoto ini dari depan Aston Denpasar ke timur. Jadi dari Gatot Subroto ke timur, barat ke timur ini cukup panjang satu arah kemacetannya. Tapi kalau dari arah sebaliknya itu lancar. Terus kalau dari Cokro Aminoto juga dari arah menuju ke Jalan Gatot Subroto itu dari utara ke selatan itu cukup macet. Dan juga dari Cokro Aminoto dari selatan menuju ke utara juga macet. Tapi kalau dari arah sebaliknya ini cukup landai. Nah kalau dari Gatot Subroto Tengah menuju ke Jalan Ahmad Yani itu landai, tapi di persimpangan seperti biasa juga cukup padat. Lanjut lagi ke timur, ini padat juga. Ini bahkan sampai macetnya itu di Gatot Subroto Tengah. Ini melewati Jalan Mula Warman, kemacetan cukup panjang di Jalan Gatot Subroto Tengah. Terus landai ke timur landai sampai akhirnya di Jalan Nangka Utara. Ini sahabat FM, ini cukup panjang. Ini arah dari utara ke selatan. Ini sampai persimpangan juga panjang. Kalau dari Gatot Subroto Timur, ini dari arah timur ke barat. Jadi menuju ke persimpangan Jalan Nangka juga ini padat, bahkan dari Suli ini ke selatan ini juga padat banget, panjang sekali sampai di Jalan Sandat kepadatannya. Terus lanjut ke timur di Jalan Seroja juga padat, juga panjang sekali ke utara, bahkan ini dua arah. Jadi dari arah selatan ke utara kemudian juga ke Jalan Gatot Subroto Timur ini padat sekali. Sekarang Dinda ada di mana jalan-jalannya?
2: Boleh, Dinda lagi ada di Kebo Iwo Selatan sahabat Pinabem. Di Jalan Gunung Sayang itu padat sekali di pertigaannya tuh, lalu di Jalan Gunung Agung juga padat, apalagi ke Jalan Gunung Andekase itu padat sekali sahabat Pinabem. Lalu di Jalan Bulu Indah perempatan Jalan Gunung Agung itu juga padat ya sahabat Pin FM. Sepanjang Jalan Gunung Agung itu ada titik kepadatan, terutama di Jalan Setiabudi dan juga Jalan Wahidin serta Jalan Gunung Merapi itu di perempatannya padat sekali sahabat Pin FM. Berlanjut sampai ke Jalan Sutomo juga padat, Jalan Gajah Mada padat, apalagi ke Jalan Gunung Kawi ya. Ke arah Jalan Kartini cukup aja, lalu Jalan Gajah Mada ke titik 0 itu juga padat, lalu dari titik 0 dari arah Jalan Udayananya yang padat. Sepanjang Jalan Surapati ini aman aja, tapi akan menemukan titik kepadatan lagi di arah ke Jalan Melati sahabat Pin FM. Di Jalan Hayamuruk ada beberapa titik kepadatan ya. Lalu ada titik kepadatan lagi di Jalan Drupadi sahabat Pin FM. Jalan Nusa Indah juga padat. Ini ada titik kepadatan lagi di area Jalan Pandu, itu cukup padat sahabat Pin FM. Dari Jalan Hayamuruk itu ada titik kepadatan terutama ke Jalan Merdeka, itu padat sahabat Pin FM ya. Lalu kita melihat titik kepadatan lagi di titik Jalan Hang Tuah, itu padat sahabat Pin FM, terutama Jalan Hang Tuah yang menuju ke Jalan Tukat Nyali dan juga Jalan Sedap Malam, itu padat sekali. Lalu ke area Hang Tuah sampai ke Jalan Bypass Ngurah Rai itu padat sahabat Pin FM. Sepanjang Bypass Ngurah Rai itu juga padat, apalagi dari Jalan Danau Buyan, lalu sepanjang Jalan Ngurah Rai ini juga masih padat sahabat Pin FM. Titik kepadatan lagi ada di area Simpang Sanur.
1: Oh, ya, di Sanur.
2: Iya, betul. Terus di Jalan Tirtanadi juga padat. Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur itu padat sekali. Terutama di Jalan Tirtanadi udah tadi. Mm-hmm. Lalu ada lagi titik kepadatan di area Jalan Ngurah Rai sampai Simpang Pesanggaran sampai ke Jalan Bypass Ngurah Rai itu padat. Terutama di Jalan Diponegoro.
1: Wow,
2: dari
1: wow,
2: Jalan
1: wow.
2: Diponegoro itu padat sekali sahabat.
1: Yes,
2: Pinebe.
1: Yes, yes. Jadi Ngerebong juga padat sore hari ini. Terus dari Jalan Noja juga padat sahabat. Nah, dari Jalan Batu Bulan itu ke selatan menuju ke Jalan WR Supratman juga padat din. Jadi lumayan terguling juga macet.
2: Imam
1: bahkan
2: Bonjol
1: ini Imam Bonjol juga. Wow. Dan Jalan Padma ini dari Jalan Trengguli sampai di Jalan Padma ini juga macet. Jalan Kabuda juga macet. Seroja macet. Terus ini di Jalan Hayam Wuruk di beberapa titik juga ada kemacetannya. Ramai banget nih sore hari ini. Hasanuddin juga
2: pulang kerja sih.
1: Pulang kerja Gunung Merapi, Gunung Agung, Jalan Setia Budi juga. Wow, Setia Budi ini bahkan din ini panjang banget.
2: Merah, nah,
1: dari Gunung Merapi Jalan Gunung Agung persimpangan ke utara ini merah banget. Gunung Agung ke barat juga menuju Jalan Blok Indah juga padat. Mahendra Data juga ada beberapa titik kemacetan. Wah, lumayan padat ya sore hari ini.
2: Padat dong, makanya hati-hati di jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Sahabat Pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Serenity.
6: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
7: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
6: Hah? Serenity?
7: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
6: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
7: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
6: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
7: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
5: Serenity.
7: Serenity for comfort and healthy sleep.

0: Mana nih semua lovers tuh coba. Jadinya kan dia selalu bernyanyi. Aduh.
1: Hai hai hai.
0: Untung ada Mbak Ari yang sehati sama Dinda. Mbak Ari, makasih Mbak Ari.
1: Tapi lagunya pas banget Din, suara tingginya itu benar-benar setinggi harapan.
0: Setinggi ekspektasi potong rambut gitu ya.
1: Waduh.
0: Yeah. Kesana terus tuh.
1: Jadi ekspektasinya sedih, ya? A, tapi ekspektasi
0: realitanya realitanya Z.
1: Waduh, jauh banget.
0: Jauh banget makanya.
1: Iya, yeah, yeah. Sabar ya Din, ya sabar. Pahalamu banyak Din. Tapi jangan dendam.
0: Tos Bari, tos.
1: Tapi ngomongin nada tinggi Adele, siapa sih yang nggak tahu Adele?
0: Siapa sih, mana sih lagunya yang nggak bikin kita jatuh cinta coba?
1: Benar-benar.
0: Mana sih?
1: Ya, lagu ya.
0: Ini aja udah kayak pernah melekat loh di hati loh.
1: Waduh. Sebenarnya itu ikut nyanyi dari tadi, cuma gengsi aja.
0: Hey.
1: Gengsi mengakui.
0: Iya, tapi kan apa?
1: Iya, tapi kan kamu nyanyi juga. Kita sama.
0: Iya, tapi maksudnya Dinda itu gak yang nyari-nyari orang untuk dukung Dinda sebagai penyanyi itu gak ada.
1: Oh, itu penting Dinda, itu
0: validasi
1: penting.
0: Validasi sendiri, gak perlu validasi orang lain.
1: Oh, kalau suasis perlu banget ya. Hai hai semua lovers.
0: Hai hai.
1: Thank you Indonesia. Udah. Itu udah setelah mau nyanyi.
0: Habis nyanyi sesak nafas ya.
1: itu style, itu style Din. Habis nyanyi itu memang kita harus style.
0: Oh,
1: benar
0: gitu.
1: Kan sama lovers? Okay. Itu
0: artinya habis effort.
1: Iya, yeah, gitu. itu dengan suara yang penuh.
0: Enggak, kalau Dina dengerin Suma itu kayak orang sesak nafas jatuhnya.
1: Itu menandakan mood kita baik.
0: Oh gitu.
1: Jadi dari potong rambut mungkin bad mood setelah mendengarkan suara Sumaya yang bagus itu bernyanyi.
0: Jadi good mood gitu.
1: Good mood.
0: Gak ada. Itu dari mana itu kesimpulannya kayak gitu tuh, gak ada.
1: Iya, tapi kalau makan bisa kan?
0: Oh, makanan bisa. Coklat.
1: Oh, coklat.
0: Itu my favorite food.
1: Oh.
0: Yes, itu yang bikin mood booster gitu ya, pembangkit energi lagi capek, lagi apa ya? Lagi misalnya lagi bad mood, lagi sedih, makan coklat tuh langsung kembali dengan sangat baik gitu ya suasana hatinya.
1: Kalau Dina makanannya itu coklat sahabat Never. Tapi kalau Anda apa nih makanan pembangkit mood dan energi versi Anda sendiri? Apakah
0: yes.
1: makan-makanan tertentu?
0: Yang ada asin-asinnya, yang pedes-pedesnya, seblak mungkin ya kan?
1: Benar-benar. Atau mungkin tetap kekeh nih mendengarkan suara Suma itu menjadi pembangkit mood yang sangat tinggi sekali.
0: Okay, kita next to the next topic.
1: Iya, tapi pas banget sih juga ngomongin suara tinggi Adele itu benar-benar ditunggu-tunggu banget.
0: Oh.
1: Dengan suara-suara yang
0: siap-siap ya.
1: Ada yang baru?
0: Adele. Ada.
1: Serius,
0: yang
1: Din?
0: Baru loh.
1: Benar.
0: Ditunggu aja.
1: Kapan Din?
0: Tunggu aja deh pokoknya. Rumors. Ini bakal ada kabar yang dijamin bikin kamu tuh loncat kegirangan sahabat Pikin FM. Atau justru langsung pengen kayak dan galau gitu ya.
1: Oh,
0: langsung
1: itu.
0: Kayak galau gitu.
1: Kenapa?
0: Karena sang diva legendary si Adele ini dikabarkan sudah resmi kembali menginjakan kakinya di studio rekaman.
1: Iya, asiknya.
0: Karena kalau misalnya udah di studio rekaman artinya apa?
1: Itu akan ada sesuatu
0: akan
1: baru.
0: Akan ada sesuatu yang gongs to the gongs to the gong.
1: Wow.
0: Nah, setelah sukses besar dengan album 30 dan konser super mewahnya di berbagai lokasi ya kemarin ya, pelantun Easy On Me ini sudah siap untuk membuka babak baru dalam karir musiknya. Apakah ini tandanya era baru itu bakal segera dimulai?
1: Tanda-tanda.
0: Tanda-tanda.
1: Tanda. Itu beda ya, kita alirannya beda. Semua agak lagu dangdut gitu.
0: Oh, ini gak jazz nih ya.
1: Oh, jazz.
0: Nah, seperti biasa Adele tuh emang paling jago ya sobat Pikin FM untuk bikin penggemarnya penasaran siapa di sini yang fansnya. Adele fans ya.
1: Oh,
0: Adele
1: fans.
0: Lovers. Jangan semua lovers aja. Belum ada bocoran sih apakah albumnya ini bakal tetap mengikuti tradisi penamaan berdasarkan umur kayak 19, 21, 25, atau 30 atau justru bakal ada kejutan baru yang beda banget.
1: Waduh, ini mengingat juga sekarang Adele sedang terlihat sangat bahagia, lagi happy, moodnya mungkin lagi tinggi-tingginya. Abis makan apa ya?
0: Kenapa tuh?
1: Abis makan apa di Adele lagi bahagia?
0: Karena hubungannya.
1: Hubungannya. Kirain makanan seperti obrolan sore kita. Mm-hmm. Ini apakah musiknya bakal jadi lebih upbeat dan ceria? Biasanya kan Adele
0: tuh siapa dah?
1: Adele.
0: Gini dah kalau misalnya punya 1001 perempuan.
1: Adele itu bukan nama perempuan.
0: Lanjut.
1: Ya, ini apakah upbeat lagunya atau ceria, ataukah kita tetap harus menyiapkan stok tisu yang banyak karena balada-baladanya. Kan lagu balad-balad itu banyak banget ya, Adele. Yang bikin meleyot, Din.
0: Ya, kita tunggu aja ya.
1: Betul.
0: Bagi penggemar setia, nungguin Adele rilis itu memang butuh kesabaran yang ekstra sih. Tapi satu hal yang pasti apa? Kualitasnya musik dari Adele itu pasti gak main-main.
1: Setuju.
0: Iya kan? Setiap nada, lirik yang keluar dari mulutnya yang dilontarkan itu pasti bakal jadi hits global.
1: Betul.
0: Dan menyapu bersih berbagai penghargaan bergengsi.
1: Iya bener.
0: Dan langkah Adele ini kembali ke studio juga jadi sinyal kuat ya kalau tahun ini dan seterusnya bakal jadi milik sang bintang asal Inggris itu.
2: Single I'm Penguin Ava.

musisi multi platinum Bibi Rexha resmi merilis single One Day bersamaan dengan album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan major label. Lebih dari sekadar album musik, Dirty Blonde juga dirancang sebagai sebuah visual album. Bibi Rexha berencana menggarap video musik untuk setiap lagu yang ada di dalamnya sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Salah satu cuplikan visual yang dirilis bersamaan dengan albumnya adalah single One Day ini.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

disutradarai Craig Gillespie. Supergirl menceritakan sepupu Superman, Kara Zor-El, yang diperankan Millie Alcock, yang harus menghadapi ancaman baru yang membahayakan orang-orang yang paling dekat dengannya. Ketika musuh misterius dan sangat berbahaya menyerang mereka yang dia sayangi, Kara dipaksa meninggalkan zona nyaman dan memulai perjalanan antar galaksi yang penuh resiko. Supergirl sudah tayang sejak 24 Juni 2026 di bioskop kesayangan Anda.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
10: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Pingin FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Wah, kalau dari tadi udah nungguin kita, sekarang kita udah muncul
1: udah
0: lagi.
1: Muncul lagi
0: tadi ngobrolin tentang potong rambut
1: iya.
0: Ketika tidak sesuai ekspektasi.
1: Apa sih yang biasanya ada tim yang mana? Apakah bad mood seharian? Atau mungkin langsung komplain saat itu juga ya, kak ini gak sesuai loh sama keinginan saya loh. Atau pulang-pulang nangis gitu ya. Terus buka Google Maps atau buka media sosial kasih review buruk gitu.
0: Ih, banyak.
1: Mm-mm.
0: Banyak yang bisa dilakukan.
1: Gitu. Iya, bisa dilakukan.
0: Kalau semua sama Dinda.
1: Apa
0: jadi
1: tuh?
0: Kadang-kadang. Jadi kita tuh kayak diem aja, tapi hati ini meronta-ronta.
1: Oh, people pleaser ya, kayak ditanya kak udah kak, tapi dalam hati kayak, wih ini nggak sesuai lo sama ekspektasi saya lo gitu, ribet gitu
0: nggak,
1: ya. Hati.
0: Nggak keluar omongannya.
1: Nggak keluar gitu omongannya.
0: Mungkin belajar sama Papang yang tadi benar-benar langsung saya omelin,
1: ya.
0: Langsung dicepak.
1: Ajarin dong, boleh gak buka les please biar gak people pleaser.
0: Wah. Tapi memang ya harus diobrolin biar moodnya gak berdampak. Karena kadang kalau kita diem, kita senyum di luar, merontak di dalam itu kadang-kadang berefek pada mood kita.
1: Bener.
0: Din.
1: Langsung bad mood seharian gitu ya. Karena pertama udah gak sesuai ekspektasi. Kedua gak berani ngungkapin apa yang kita rasain.
0: Iya jadi terpendam, jadi dendam.
1: Betul.
0: Langsung kepikiran, nangis-nangis di rumah kayak Dinda.
1: Jangan diuket-uket apa sih?
0: Enggak, saya enggak sampai nangis sih. Karena saya langsung makan.
1: Bebo-ong.
0: Iya, langsung makan,
1: ya?
0: Din.
1: Makan apa tuh?
0: Makan nasi kesukaan saya.
1: Nasi kesukaan apa? Nasi merah?
0: Iya, nasi betutu.
1: Oh. Hmm.
0: Coba tanya yang lain, pasti tahu. Semua tuh suka makannya betutu.
1: Nasi betutu. Jadi setiap hari makannya nasi betutu?
0: Enggak.
1: Atau emang di waktu-waktu tertentu?
0: Waktu-waktu tertentu aja. Bangkrut saya tiap hari makan betutu.
1: Oh. Iya sih, berapa sih harganya?
0: Kalau harganya kalau semua sebenarnya 15.000 udah cukup.
1: Cukup ya.
0: Tapi kalau mau 20.000, 25.000, 50.000 bisa. 100.000 bisa juga.
1: Bisa ya.
0: Mau berapa?
1: Dapat satu ekor.
0: Iya.
1: Iya berarti itu jadi apa ya? Sebuah hal yang membangkitkan mood lagi gitu ya.
0: Jadi mood booster
1: Din. Booster ya.
0: Biar enggak nangis-nangis. Kasihan tetangga kamu enggak panik kamu nangis.
1: Ya kan nangisnya jangan teriak-teriak dong kayak
0: apa ya kayak menangis tapi tidak didengar orang lain.
1: Iya, itu lebih sakit loh. Menangis tanpa suara itu lebih sakit loh.
0: Lebih deep ya, lebih dalam.
1: Lebih deep, lebih kayak ngena gitu.
0: Ya tapi jangan sampai menangis lah.
1: Jangan dong.
0: Mungkin seperti Suma boleh kita alihkan ke makanan untuk meningkatkan mood. Emang gak asik, emang gak apa namanya gak enak ketika kita kecewa. Apapun yang membuat mood kita rusak itu gak asik. Tapi kalau Anda gimana sahabat Pindah FM? Kalau lagi bad mood, makan apa yang membuat mood Anda bisa naik kembali?
1: Atau bikin nambah energi gitu
0: bisa,
1: ya?
0: Bisa, bisa.
1: Lagi capek, lagi stres, lagi mumet gitu. Makan makanan ini langsung kayak segar bugar kembali.
0: Wow.
1: Atau langsung termotivasi lagi gitu ya, bangkit lagi. Kalau Dinda sih tadi yang bilang coklat. Coklat tapi jangan coklat yang manis banget ya. Coklat yang kayak cukup manis tapi yang udah sewajarnya.
0: Ini ribet banget sih.
1: Iya kan harus dipilih-pilih, kita kan harus sehat tetap.
0: Oh,
1: jangan coklat
0: bener.
1: Manis banget itu sakit kepala nanti.
0: Coba produsen coklat diterjemahkan Dinda ini pengen coklat yang apa?
1: Pasti tahu dong, bukan yang coklat yang kayak manis nyer gitu. Bukan.
0: Ada yang tahu sahabat Bina FM ini sepertinya requestannya itu terlalu coklat yang manis, kayaknya semua coklat manis.
1: Nah kalau manusia sehat gini harus speak eater.
0: Wow.
1: Budayu pasti tahu nih, Budayu sehat
0: tahu.
1: Banget tuh.
0: Budayu
1: pasti memilih-milih banget makanan.
0: Papa yuk. Uci mungkin Bigus Bawa tahu.
1: Coba dong kasih tahu.
0: Atau coklat kemarin dikirim sama Bigus Bawa.
1: Oh itu bisa.
0: Bisa, oh bisa. Oh ya gampang lah, gampang mencarinya.
1: Iya gampang.
0: Tapi kalau Anda gimana sahabat Pindah FM? Apa sih yang menjadi mood booster Anda? Makanan apa? Apakah sama seperti Dinda, coklat yang tidak manis?
1: Coklat manis tapi ya udah secukupnya. Ini katanya Papa Oki, dark coklat mungkin maksudnya Dinda. Iya bisa dark coklat tapi kalau dark coklat kan agak
0: itu pahit. Ya?
1: Iya tapi yang agak ada manisnya gitu loh.
0: Apa saya bilang?
1: Manis tapi ada hint pahit-pahitnya, nah itu.
0: Iya nanti kita buat coklat sendiri aja khusus namanya merek Dinda gitu ya.
1: Iya Dinda is coklat ya.
0: Jadi itu signature-nya Dinda, udah. Tapi ngobrol yuk bareng kita,
1: yuk.
0: Obrolan sore kita hari ini coklat, coklat apa?
1: Bukan, bahas coklat.
0: Makanan untuk menaikkan mood Anda, apakah coklat atau yang lainnya bisa kirimnya kemana?
1: Yuk kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram, Facebook boleh di @pinginfmbali, Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
2: Obrolan sore.
1: Nah, udah ada siapa nih? Ada Bu Juni Nati.
0: Halo, halo Mbak Jun, Bu Guru.
1: Bu Guru, oh Bu Guru ya?
0: Iya.
1: Oh, pengen diajarin. Dinda suka lo mengajar loh.
0: Oh, Bu nanti Juni belajar.
1: Ya, lesin dong Dinda untuk mengajar. Bu Juni ngajarin mana? Kok Dinda baru tahu sih? Kok gak diceritain sih sama Suma sih? Suma jahat banget deh.
0: Yang tidak bertanya siapa?
1: Ya kan kasih tahu kek.
0: Ya Dinda, nanti semua bakal kasih tahu Dinda semuanya. Apa yang pengen Dinda tahu?
1: Ini sekarang Bu Juni ngajarin mana?
0: Oh, ngajarnya itu di daerah Sibang.
1: Sibang.
0: Tahu salah satu SMP yang ada di Sibang adalah.
1: Oke.
0: Nanti dikepoin sama Gusu, Gusu udah tahu sih.
1: Iya. Dinda soal suka ngajar juga jadi ya. Mau di lesin. Oke.
0: Emang ada les gini ya, les untuk orang yang mau
1: ngajar bisa ngajar kok les. Request.
0: Oh, iya.
1: Saya
0: iya.
1: Suka keripik yang renyah-renyah sama coklat kalau lagi bad mood dan pengen nyemil. Tuh. Iya yeah. Sih, keripik-keripik tuh kayak gurih, renyah, enak, ditambah lagi coklat yang manis kan balance.
0: Harus ada coklatnya juga pada kayaknya enggak ada coklat jadi ketik.
1: Ada kok ini loh. Baca loh. Baca oh, literasi. Tahu gak literasi?
0: Maaf saya kena marah lagi.
1: Lagian orang ada terpampang jelas loh ini saya bold. Bu Juni bold dong, bold please.
0: Iya ya udah saya lihat. Benar-benar.
1: Tuh, terus ada siapa lagi?
0: Tadi ada Papa Oci. Perempuan-perempuan agak susah ditebak katanya.
1: Maksudnya ini picky eater sih Papa Oki ya. Karena kan kita harus sehat Papa Oki. Gak bisa tuh yang manis-manis nyer gitu. Nanti kasihan loh. Kasihan loh masih muda loh.
0: Sayang mau makan apa terserah.
1: Iya. Kan ada sekarang jajan terserah.
0: Oh ada.
1: Ada merek terserah ada beneran.
0: Jangan bawa merek.
1: Ada beneran tapi ada. What? Ada langsung aja kasih itu beli.
0: Nah loh hati-hati buat para perempuan yang bilang terserah nanti muncul loh.
1: Muncul loh.
0: Iya. Tapi ini Papa Uci ini awas nanti ya Mama Rose ya perempuan-perempuan agak susah ditebak nanti.
1: Mama Rose jangan bilang terserah lagi ya. Ya gak tahu gitu
0: takut,
1: aja cukup.
0: Takutnya nanti Mama Rose denger.
1: Oh.
0: Oh jadi kamu mengadukan saya.
1: Nek.
0: Waduh.
1: Nek Papa Uci nek.
0: Awas pintu terkunci nanti Papa Uci. Terus kalau Obri ikutan hari ini Papa Uci, makanan penambah mood booster itu biasanya berbau manis.
1: Oh kan? Oh,
0: berbau manis ya, rambulan kayak terbulang coklat keju. Yang paling simpel itu cukup coklat macam, ya itulah ya.
1: Cadbury ya.
0: Terus ya coklat pada umumnya lah, untuk entah kenapa bikin tenang saja pikiran dan mood yang umumnya setelah makan coklat. Oh berarti coklat sama kayak Dinda.
1: Sama kayak Dinda. Satu geng, tos dulu Papa Oci, tos.
0: Requestnya nanti kita bacain.
1: Oke, terus ada Monilo Sukartini.
0: Halo Monilo.
1: Makanan pembangkit mood snack-snack seperti keripik singkong. Jadi
0: sama.
1: Kangen deh keripik singkong buatan mama aku tuh enak banget.
0: Mamamu bisa buat keripik,
1: bisa. Din? Bisa, dia jago, dia pemasak handal.
0: Wow, berarti multi. Kalau anaknya bisa.
1: Iya.
0: Ini buat.
1: Makannya bisa.
0: Buat tidak jatuh sepohon-pohonnya. Curiga deh. Bundanya Dinda.
1: Apa? Curiga apa? Bukan anaknya. Hey, itu skill ya skill. Tidak diturunkan dari gen.
0: Oh iya, percaya.
1: Iya. Yeah. Terus mungkin ada siapa lagi?
0: Ada tadi ada Monilo udah. Mau Juni Nati udah tadi juga. Terus ada Bligus Bawa. Halo Bligus. Kalau Bligus hari ini ikutan juga obrenya. Kalau Bligus itu coklat dan kacang almond lagi satu.
1: Oh.
0: Terus di atasnya juga ini ikutan. Menurut Bligus sih makanan pembangkit mood dan energi versi Bligus itu adalah salad sayur dan buah. Oh sehat sekali.
1: Sehat kan? Emang harus sehat.
0: Wah 4 sehat.
1: 5 apa?
0: 5. Lima,
1: luar biasa.
0: Coklat dan kacang almond tambahannya kalau yang lima.
1: Tapi harus balance ya kalau misalnya coklatnya lebih banyak nggak jadi 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang udah ganti nggak sih apa namanya tuh? 4 sehat 5 sempurna.
0: Apa tuh Din kamu biasanya tahu coba dicariin.
1: 4 sehat 5 sempurna itu diganti menjadi apa? Isi piringku.
0: Oh, isi
1: piringku. Bukan lagi
0: bener.
1: 5 sempurna tapi isi piringku.
0: Apa isi piringnya?
1: Isi piringnya. Nah, habis ini kita bahas yuk.
0: Oh iya, boleh. Lalu kita bahas dulu yang ikutan. Oh, dan vitamin kata Bligus Bawa. Ih, benar. Setuju juga.
1: Iya. harus
0: sehat ya.
1: Iya harus.
0: Jadi dibalik mood yang rusak, mood rusak itu kan bikin stres, bikin daya tahan tubuh juga ikut turun, berdampak juga. Betul. Tapi diisi vitamin juga untuk
1: menjaga stamina.
0: Wow.
1: Stamina, mina.
0: Oh, waka, waka, Sambungin aja.
1: Halo Kak Jung.
0: Halo Kak Jung.
1: Makanan pembangkit mood dan energi, makan apa saja yang penting makanannya satu berdua sambil pandang-pandangan sama pacar Kak. Weh. Ya deh, dunia milik kalian deh. Waduh. Kami mah di sini ngekos, numpang di dunia ini.
0: Kayaknya
1: cuma sama es krim Kak.
0: Pacarnya pacar sendiri atau pacar orang?
1: Nah, itu semua ya, Kak Jung ya, semua ya.
0: Tidak, semua cuma apa ya, cuma memperjelas.
1: Memperjelas.
0: Yeah. Maaf, kalau bahasa Indonesianya memperjelas itu apa, Din? Ada kata-kata yang lebih...
1: Apa? Memperjelas.
0: Memperjelas, cukup itu ya. Oh iya. Ada mau titin.
1: Mengklarifikasi bisa.
0: Mengklarifikasi, betul.
1: Terus mau titin. Smart.
0: Halo. Okay, oh iya, nanti aja kita bacain.
1: Oke, boleh.
0: Pokoknya yang lain juga kirim-kirim ya. Ada Mbak Desmar belum kita bacain obrenya. Kita simpan. Nanti kita bacain lagi. Yang lain yuk sahabat.
1: Kasih tahu dong apa sih makanan yang biasanya jadi mood booster gitu ya, pembangkit mood dan juga sumber energi untuk sahabat Pingin FM. Kirim aja ke WhatsApp Telegram di 08 11 393, Instagram Facebook boleh di @PinginFMBali, Twitter juga boleh di @RadioPinginFM dengan formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini vote, obrenya juga jangan lupa.

0: satu lagu dari Salma Salsabil, Hachu.
1: Nah itu dah. Kalau misalnya lagi bad mood terus jadi bisa aja bikin sakit kan?
0: Bisa.
1: Iya, kalau misalnya kayak kita jadi sedih, kita jadi kayak aduh enggak, stamina-nya enggak oke nih. Jadi bisa aja sakit.
0: Bisa. Jadi
1: hacu-hacu bisa.
0: Hacu bisa.
1: Radang bisa loh. Jadi kalau misalnya pikiran kita enggak sehat, diri kita bisa jadi enggak sehat beneran.
0: Berefek pada tubuh.
1: Betul. Jadi mindset-nya harus sehat, aku kuat. Yeah. Lagi bad mood langsung cari makanan yang enak.
0: Betul, tapi makanya sama seperti Migos bawa tadi, sehat banget, ada sehat salad banget, buah, salad, vitamin.
1: Harus balance ya, bisa balance. Coklat boleh tipis-tipis.
0: Tipis-tipis.
1: Ya, yang penting balance ya. Oh ya, tapi sebelum kita bacain lagi Obre, ini ada informasi dari Ghosto ya. Ini juga sumbernya dari Instagram. Lalu infonya itu adalah kepada pengendara yang akan melintasi kawasan Jalan Danau Beratan ya di Sanur dan sekitarnya, bahwa besok itu di tanggal 26 Juni 2026 akan dilaksanakan upacara pelebonan ngaben gitu ya. Ada ngaben di sana, akan dilakukan juga penutupan sementara dari Jalan Danau Beratan menuju Jalan Hang Tuah dari jam 4 pagi sampai jam 1 siang.
0: Oke, thank you Gustu infonya. Lebih lengkap nanti bisa di Info dan Pasar juga ada. Jadi ya, Gustu juga mengutip dari sana, sahabat Pinguna FM. Terus yuk ngobrol lagi yuk.
1: Yuk.
0: Jadi
1: yuk.
0: Tadi udah ada berapa obrolan tentang makanan untuk nambah mood. Seperti yang Linda bilang juga tadi, kalau moodnya hancur, turun,
1: kemana-mana, stres, bisa aja sakit loh.
0: Betul.
1: Jangan sampai kayak gitu.
0: Jangan ya? Sampai. Yuk kita tanya-tanya lagi buat Anda yang belum ikutan, yang mungkin punya makanan khusus untuk membangkitkan mood energi biar full.
1: Yes.
0: Biar
1: bangkit lagi ya, biar kayak termotivasi, biar kayak wow.
0: Wow.
1: Stamina-mina ee right now.
0: Biar stamina-mina
1: ee. Waka-waka ee.
0: Bener, yuk ngobrol bareng kita, langsung aja dikirim sekarang.
1: Kirim langsung Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebook bisa di @PinguneFMBali. Twitter X juga boleh di @RadioPinguneFM.
2: Obre. Obrolan sore.
1: Mbak Titin.
0: Halo.
1: Aduh, ini gimana ya cara bacanya?
0: Waduh, kamu masih berpikir.
1: Untung udah diperjelas ya dengan fontnya ya.
0: Udah, fontnya udah diganti. Semoga kita bisa lebih mengertikan lagi. Bener, apa yang diketik ya? Karena ini memang perlu pemahaman.
1: Perlu effort lebih. Untuk baca ini, waduh, kalau moodnya Mbok Tin tuh agak lain ya katanya. Mood rusak Mbok Tin tuh gak bisa dibantu dengan makanan kone. Dan mood rusak itu bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi kalau mood rusak karena memang nobody good karena badannya emang gak enak itu, aku harus makanan yang berkuah, soto ayam atau jus buah. Ada air-airnya lah pokoknya ya.
0: Berarti kalau karena emosi itu tidak bisa hanya dengan makanan Mbok Titin. Tapi kalau emang dari fisiknya saja, yang mungkin lagi
1: enak badan,
0: itu bisa dengan soto ayam, jus buah, makan berkuah.
1: Jangan bad mood lama-lama Mbok Titin. Hei, kasihan loh, nanti anaknya dimarah-marah loh.
0: Enggak. Nanti Mbok Titin akan menggunakan cara-cara crazy.
1: Apa
0: kamu
1: tuh?
0: Belum tahu cara-cara apa crazy-nya. Cara crazy. Coba kasih tahu Dinda.
1: Kasih tahu.
0: Terus kalau mini food-nya apa tadi itu pas?
1: Pas mana?
0: Apa mini food yang Mbok Titin coba itu?
1: Oh, mini food-nya kalau Mbok sih jarang ke salon untuk motong rambut, paling keramas, dan itu pun jasa yang tak suruh ke rumah. Kalau ada waktu baru Mbok Titin ke salon. Kalau tetap potong rambut, Mbok Titin rambut panjang terus, jadi jarang potong rambut. Yang kalau modelnya kayak Dinda, ngomel-ngomel itu ya media anaknya Mbok Titin, biasanya anak yang seumuran ya gitu deh. Oh iya, sama seumuran sama anaknya Mbok Titin, biasanya kayak itu juga kayak Dinda ya.
0: Iya.
1: Responsnya.
0: Wow. Makasih Mbok Tin. Untung sekarang lebih jelas ya.
1: Jelas, lebih mudah dibaca. Kayaknya mungkin karena fontnya ya.
0: Fontnya ini bagus sekali Mbok Tin.
1: Jangan deh, kita jangan menyalahkan fontnya. Mungkin Mbok Tin udah mikir gimana sih caranya membuat kalimat yang terstruktur.
0: Oh, ini mantap sekali.
1: Ini dia.
0: Keren loh.
1: Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Makanan pembangkit mood itu adalah rujak buah pedas. Wow. Bisa juga, itu top 2-nya Dinda. Top 1 coklat, top 2 rujak. Rujak apa? Rujak kuah pindang.
0: Pedas ini.
1: pedas, harus kayak membara, harus kayak marahin bad moodnya.
0: Gitu. Tapi awas loh Din, sakit perut abis itu karena saking pedasnya.
1: Nah makanya,
0: pernah?
1: Enggak dong.
0: Oh, untung.
1: Pernah dong, pasti dong. Tapi kalau misalnya makan rujaknya itu enggak di waktu yang tepat. Kayak misalnya pagi belum makan nasi udah makan rujak.
0: Parah.
1: Jangan dong, parah dong.
0: Pernah atau dicobain?
1: Pernah dong. Sakit lah itu.
0: Itu testimoni dari Dinda ya, sahabat Dinda Bem. Kalau mau dicobain, janganlah.
1: Jangan ya. Kalau bisa ya secukupnya aja cabenya. Terus jangan lupa makan dulu pagi. Rujak itu kan biasa siang-siang atau sore gitu ya.
0: Jadi pagi-pagi ya kita sarapan dengan yang normal-normal dulu.
1: Jangan sarapannya pakai rujak. Itu udah lain. Mungkin sarapannya pakai buah bisa.
0: Iya, betul. Banyak lah ya kalau pagi-pagi. Tapi ada siapa lagi? Ada Amin Mimbar. Selamat sore buat Amin Mimbar. Udah gabungan aja nih ya. Kalau Amin gimana? Ada makanan khusus?
1: Untuk pemakit mood ya.
0: Bisa. Ada siapa lagi nih? Ada Jung tadi udah kita bacain ya. Langsung aja yuk kita bahas dulu apa makanan favorit untuk membangkitkan mood.
1: Tapi pernah gak sih ngerasa kayak kenapa sih kita cepet lelah, cepet capek, cepet pengen tidur? Ini biasanya ada masalah pada pilihan makanan. Karena pilihan makanan ini ngaruh banget untuk energi sepanjang hari loh.
0: Ya.
1: Ada banget pengaruhnya untuk energi kita sepanjang
0: berarti
1: hari.
0: Berarti apa yang kita makan itu akan berdampak.
1: Betul.
0: Wow, berarti makanan itu tidak hanya sekedar masuk ke dalam mulut, tapi itu juga
1: berdampak terhadap segala proses kehidupan kita.
0: Wow, sebesar itu kah dampaknya?
1: Sebesar itu. Jadi kunci untuk menjaga vitalitas dan energi tetap prima sepanjang hari sangat bergantung pada asupan makanan yang kita konsumsi. Karena makanan itu bukan hanya sekadar pengisi perut aja loh, Suma. Melainkan sumber utama energi yang dibutuhkan untuk tubuh untuk berfungsi optimal. Nah, makanya kita harus memilih jenis makanan yang tepat karena ini bisa mendapatkan dorongan energi cepat sekaligus pasokan berkelanjutan yang mencegah penurunan stamina secara tiba-tiba.
0: Wah, insight bagus banget nih. Untuk menjaga kadar energi tetap stabil, penting juga untuk kita sahabat Pengguna FM untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serat serta vitamin dan mineral esensial. Nah, kombinasi nutrisi ini akan memastikan tubuh memiliki bahan baku yang cukup untuk segala aktivitas.
1: Bisa aja karbohidrat kompleks tuh kayak oatmeal gitu,
0: bisa
1: lebih jalar. Nah, itu bisa karena ini bisa ngasih kita energi stabil dan berkelanjutan untuk tubuh.
0: Alami juga ya ubi jalar.
1: Iya benar.
0: Kan banyak tuh yang jual rebusan sekarang di pinggir-pinggir jalan.
1: Real food ya, real food. Terus protein tuh bisa dapat dari telur, ikan berlemak dan juga daging yang tanpa lemak. Ini dapat membantu kadar gula darah seimbang dan mendukung produksi energi. Lemak sehat itu bisa juga dari alpukat, kacang-kacangan bisa, biji-bijian bisa kayak almond tadi boleh.
0: Bisa.
1: Sumber energi berharga untuk daya tahan tubuh kita lah pokoknya ini ya.
0: Berarti banyak banget sumbernya dan sehat pula lagi.
1: Kalau bisa pilih yang real food aja deh.

0: buat Gus Tur Aditya.
1: Untuk siapa nih? Untuk yang lagi ulang tahun, happy birthday to you.
0: Asik-asik.
1: Happy birthday to you.
0: Kalau tadi Gus tuh buat Kak Sanjita.
1: Iya.
0: Tapi kalau Anda mungkin punya kerabat, punya teman, pacar, saudara, istri, suami, siapapun yang lagi ulang tahun boleh.
1: Kasih tahu nanti dinyanyiin sama Suma.
0: Wow. Dinda pun sudah mengakui suara emas saya.
1: Gak ada mengakui, gak ada itu keluar dari mulut ini ya. Iya, tidak kan? Ada, tidak ada, tidak ada. Setitik kata pun terlontar, gak ada Suma.
0: Nana, percaya sama Dinda ya. Tapi yuk lanjut ngobrol lagi bareng kita sahabat. Kenapa? Mau request lagu juga bisa, mengucapin selamat ulang tahun, mengucapin yang lain juga bisa. Apalagi udah malam, siapa tahu mengucapin selamat makan.
1: Iya, selamat dinner.
0: Oh, selamat dinner, happy dinner.
1: Happy dinner, aduh. Kok agak rusak ya?
0: Selamat dinner.
1: Selamat dinner, selamat dinner.
0: Mungkin itadakimasu.
1: Itadakimasu sih.
0: Boleh, boleh. Yuk langsung kirim aja.
1: Yuk ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @PinginFMBali. Twitter H juga boleh di @RadioPinginFM.
0: Iya, ini ada Gustu. Apa nih Gustu?
1: Apa lagi nih?
0: Apa ini bisa dikirimkan? Ada, oh ada penutupan dan pengalihan lalu lintas lagi.
1: Gimana nih?
0: Coba.
1: Di kepada pengendara yang akan melintasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan mendak ya. Mendak di area, mana nih? Desa Adat Sibang Gede, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung tahun 2026. Ini akan terjadi di tanggal 27 Juni 2026.
0: Berarti at least itu 27 Juni 2 hari lagi, pas Kuningan. Bener, karena memang ada karya di sana. Aku sering lewat sana, itu depan pasar. Itu lampu merahnya, kalau kamu lihat konten creator, itu dibilang VIP, lampu merah VIP karena ada tenda.
1: Oh.
0: Iya, tenda di jalan itu. Kamu lihat videonya.
1: Pernah. Oh, itu di situ.
0: Iya.
1: Oh.
0: Aku seneng, jujur. Aku siang-siang datang dari arah selatan, terus di sana tuh bener-bener neduh banget.
1: Neduh ya.
0: Lagi
1: sambil
0: ada
1: tunggu lampu merah sambil neduh.
0: Neduh.
1: Hebat.
0: Jadi emang lagi ada upacara. Makasih Gustu ya infonya.
1: Thank you. Ini Gustu ikutan gini juga loh mini vlog.
0: Apa tuh?
1: Tim diam aja sambil senam wajah di depan kaca plus akrobat topi. Seumur hidup gak akan datang kesana lagi. Oh gini maksudnya. Kalau senam wajah di depan kaca tuh kayak menggerutu mungkin. Ekspresi wajahnya kayak.
0: Oh alis
1: bisa, terus bibir bisa, kayak bad mood tapi yang cuman
0: memainkan wajah,
1: terus akrobat topi ini bisa nutupin rambut pakai topi. Karena gak sesuai kan, jadi biar gak jelas.
0: Pernah Suma juga pernah seperti itu.
1: Oh ya?
0: Jadi benar pakai topi terus Din.
1: Saking gak pedenya.
0: Jadi pakai topi itu karena saya kena sida.
1: Ini masa-masa sekolah ya?
0: Iya, pernah gak sih Anda kena sidak sahabat FM pas sekolah? Ya itu karena agak sedikit bandel, mungkin bandel karena males untuk potong rambut Din. Nih, jujur
1: jangan,
0: itu
1: males. Jangan ada yang ngikutin Suma ya sahabat FM yang punya anaknya jangan dikasih ngikutin Suma.
0: Tapi itu membekas sekali ya, setelah itu saya tidak pernah lagi untuk apa namanya?
1: Manjangin rambut.
0: Jadi itu gak banyak sih, tapi cukup memberikan efek jerah.

0: Yes, ternyata ini ya efek positif dari adanya hukuman kayak gitu.
1: Tapi sekarang kayaknya udah gak banyak seperti itu, karena kan udah pro dan kontra.
0: Udah gini, udah pada baik-baik semua.
1: Baik-baik, ya semoga aja. Iya. Ada cara lebih, apa, lebih bagus lah, halus. Lebih halus, lebih... apa namanya ya, kalau
0: mendidik
1: bahasa Indonesia lebih bagus tuh apa sih, Din? Yang lebih ya, mengayomi gitu loh, lebih hati ke hati. Kata-katanya, Din.
0: Lebih halus,
1: tapi ada kata-kata di otak saya tapi tidak keluar.
0: Iya, nanti kalau keluar dikeluarin ya. Gak kepikir juga nih. Kalau obrenya teh jahe dengan cemilan kesukaanku The Minions di Spebelo.
1: Apa itu?
0: Potatuna.
1: Oh, lebih elegan kata apa? Cara lebih elegan untuk mendapatkan hati dari siswa-siswa seperti itu. Kalau dulu kan mungkin dulu ada yang ingat mungkin sahabat pengguna FM yang dulu pernah punya cerita, nanti kita jadiin mini pot kali.
0: Oh iya, boleh.
1: Yang pernah
0: cerita masa-masa
1: sekolah, mungkin ada yang pernah, kalau semua pernah juga jalan jongkok itu di lapangan, Din.
0: Apa sih ini kayaknya nih Suma nih jadi siswa berandal deh,
1: bukan,
0: di suaranya deh.
1: Karena
0: kayaknya deh.
1: Bukan ada something cerita, nanti deh sama ceritain.
0: Iya.
1: Tapi kita dengerin dulu cerita-cerita dari sahabat Pengguna FM. Kalau Gusto tadi udah ceritanya ya, obrolan sore juga udah.
0: Mbak Titin udah.
1: Terus. Tadi Papa Oci requestannya belum kita bacain. Kalau tadi request sedia aku sebelum hujan.
0: Oke.
1: Okay. Ikutan ikutan mini vote juga. Kalau diriku tidak sesuai sama yang diminta potongan rambutnya, itu langsung komplain dan selanjutnya langsung blacklist serta tidak kesana lagi. Gimana komplainnya Papa Oci?
0: Komplainnya gimana, langsung kah ngomong gitu atau komplain lewat review? Nih harus dicontoh sih Papa Oci nih.
1: Langsung komplain, mengeluarkan
0: isi hati, jangan dipendam-pendam, nanti bad mood loh.
1: Tapi kalau di komplain itu ada dampak positifnya juga bagi si pemilik usaha.
0: Betul, mereka jadi bahan evaluasi gitu ya.
1: Kalau mau evaluasi.
0: Harus dong, itu bagian, itu steps.
1: Iya, hal penting yang tidak bisa dilewatkan.
0: Betul, kalau mau jadi lebih baik apa? Harus terima kritik. Jangan anti kritik.
1: Waduh.
0: Kayak siapa tuh?
1: Enggak tahu.
0: Oh, aku
1: kena lagi. Kena lagi saya. Ya Tuhan. Oke. Okay,
0: dari Kak Jung. Kak Jung katanya request lagu Padi Begitu Indah Kuni. Oke. Okay. Langsung labrak Kuni katanya Bapak Oci, kan kita bayar jasa mereka. Setuju Bapak Oci, tapi Dina
1: sebagai Setuju. Teriakannya lantang sekali Mbak ini ya. Tadi Anda juga seperti itu.
0: Setuju, tapi kok saya susah ya kayak gitu ya.
1: Mungkin sekarang kita juga secara pikiran setuju sama Bapak Oci, tapi secara tindakan tidak. Secara pikiran dan juga tindakan ini tidak selaras.
0: Iya, tapi kalau misalnya ada orang kayak gitu kayak maju pak gitu.
1: Kita kayak sponsor.
0: Excited gitu ya.
1: Kayak supporter gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, supporter.
1: Maju, ayo lawan pak, lawan. Bener tuh pak.
0: Bener tuh lawan, gas. Kami di belakang apa dukung. Dorong.
1: Kita gitu tim ya. Kompor ini.
0: Oke, thank you Bapak Oci. Terus ada Mbak Dian. Mbak Dian ikutan mini food nih.
1: Apa tuh?
0: Ikutan obre. Maca aku nih.
1: Oh, maca.
0: Maca tuh.
1: Langsung dikasih buktinya.
0: Oh, ya ini top 3 ya Dinda.
1: Top 3-nya.
0: Pertama tadi apa?
1: Coklat.
0: Kedua apa?
1: Rujak.
0: Buah pindang. Ketiga, maca. Maca cih.
1: Masa digituin Mbak Dian, masa sih masa digituin?
0: Enggak, ini kan untuk Dinda Maci.
1: Sih dikasih, ini bakal ada penjelasannya masih mengetik. Tolong Dinda tungguin penjelasan Mbak Dian.
0: Emot.
1: Kira-kira ada penjelasan Mbak Dian. Terus lanjut kalau Agus Sade. Apa tuh?
0: Agus Sade katanya request lagu. Lagunya yang mana nih? Nanti coba diputar nih ya.
1: Makanan, ngomongin makanan. Kalau dibuat sama ibu adalah saya.
0: Oh ini mini food, kalau aku wajib setel alarm di HP agar tidak terbiasa bangun kesiangan. Hah?
1: Ah ya itu dah. Awas, nanti kalau Gusto denger ini nanti kena gini kena labrak sama Gusto ya. Ya. Terima kasih Gusto ya.
0: Terima kasih ya Gusto.
1: Terus. Ini kan Gusto udah typing. Nanti kena labrak Gusto nih. Padahal Pak Agus sudah labrak tadi di tukang cukur.
0: Oh, rasa tadi Dinda pikir dulu ya sebelum baca. Maaf ya. Yeah,
1: tapi sekarang yuk udah kita bacain semuanya. Jadi boleh. Nah kan bener. Sebelum ini berlanjut sampai nanti Dinda kita ajak request dulu
0: okay,
1: kali.
0: Oke, boleh.
1: Yang belum kita menifut juga bisa.
0: nih, yuk kirim aja yuk ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @winfmbali, Twitter @ juga boleh di
1: betul sekali.
0: Udah semua ya kamu baca ya?
1: Udah, langsung aja dikirim sekarang yuk, biar kita bisa siapin satu persatu, biar nanti juga bisa diputerin. Dan mini vote-nya tadi tentang cukur rambut, Dina sudah jadi korban apakah?
0: Semua juga loh, ya, jangan bawa saya aja di semua juga.
1: Kita sama-sama korban. Apakah ada korban yang pernah yang mau speak up hari ini? Boleh, langsung aja.
0: Keluarin sekarang ya.
1: Langsung dikeluarin, jangan simpan lama-lama.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Udah sedia aku sebelum hujan.
1: Sedia siapa? Sumah.
0: Payung
1: ya
0: aja.
1: Dong. Oh payungnya dong, payung mantel inget ya. Tapi untung hari ini gak jadi hujan loh. Padahal tadi kan kemungkinan hujannya berapa?
0: 62%
1: loh, lumayan besar. Nah tadi bukan Gusto aja yang ngasih kejutan ya di live TikTok kita. Ada kejutan juga.
0: Apa
1: nih
0: tuh kejutannya?
1: Ada Amin loh di sini loh, Amin Mimbar.
0: Enggak juga sendiri, ada Ilal juga.
1: Ada Ilal juga di sini.
0: Hai, satu-satu ada Amin Mimbar. Biasa dari Singaraja menyapa-menyapa, tapi sekarang langsung datang ke sini.
1: Raja,
0: barang Ilal juga. Keren banget. Jadi buat yang mau mampir, sahabat Pingin FM boleh-boleh.
1: Boleh dong, nanti kabar-kabarin aja. Siapapun yang lagi siaran, kabarin aja mau mampir nanti gitu. Datang langsung
0: aja. Gak perlu bawa apa-apa.
1: Perlu dong. Yang penting datang ke sini ngobrol-ngobrol.
0: Iya, terima kasih banget Amin udah bawa.
1: Makasih ya.
0: Iya, dibawain bingkisan
1: ya.
0: Kita loh.
1: Iya loh, keren jadi gak banget. Enak loh. Tapi iya. Katanya sumpah, Hilal juga ada di sini.
0: Hilal
1: ya,
0: bener.
1: Ngobrol bareng-bareng.
0: Panjang obrolan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita mau ngobrol dulu bareng semua sahabat Pingin FM.
1: Yes.
0: Kalau tadi ada Papa Oci udah di play lagunya, ada Afif. Hai Afif.
1: Ada pantun loh.
0: Waduh, apa pantunnya?
1: Ikan nila dimakan Dinda.
0: Cakep.
1: Tumis kacang ditaruh atas kompor.
0: Cakep.
1: Ada lagunya Rihanna yang this is what you come for.
0: Ada.
1: Kenapa sih Dinda yang makan ikan nila tapi enggak apa? Ikan nila enak sih.
0: Enak, sehat Din.
1: Ya tapi tambahannya ikan nila goreng dimakan Dinda gitu. Kalau ikan nila dimakan Dinda, ikan nila mentah-mentah dimakan. Iya enggak dong.
0: Amin Mimbar abis ini buat pantun. Biasanya Amin Mimbar yang buat pantun malam-malam.
1: Oh, iya.
0: Ya Amin.
1: Buatin pantun dia jangan... pakai closing.
0: Enggak hanya untuk closing. Iya kita bakal closing aja ya terakhir
1: iya,
0: ngomongnya nanti. Ya boleh Amin Mimbar untuk closing. Afif jangan mau kalah juga. Afif
1: juga. Mana tuh pantun closingnya.
0: Terus,
1: tuh
0: ada Ririn juga.
1: Halo.
0: Kalau Ririn tadi request lagunya Fergie Big Girl Don't Cry. Jangan nangis karena hanya potongan rambut.
1: Kok nyindir ya? Kok nyindir sih?
0: Tidak, saya kan cuma
1: bohong, tapi tetap ada kesini loh Suma. Itu nyindir ya Suma ya.
0: Maafkan saya. Dimarahin saya lagi.
1: Iyalah. Ya oke siap, nanti diputerin ya. Thank you Ririn.
0: Nanti semua mau kasih rujak pedas dulu buat Dinda ya, biar gak marah-marah
1: top
0: terus.
1: Top one inget top one.
0: Oh, top one-nya coklat.
1: Itu top 2 loh. Top 3 dulu kalau gak ada top 1 dulu kalau gak ada baru top 2. Baru kalau gak ada top 2-nya top 3 gitu urutannya. Bukannya ngambil yang terserah.
0: Cuma kan mulai tengah-tengah.
1: Jangan. Itu dia salah tuh. Kesalahan tuh.
0: Wah. Tapi kalau emang udah suka emang sulit untuk kita gini kan.
1: Selalu dihalalkan segala cara mendapatkan sesuatu yang kita suka gak sih?
0: Kayak coklat.
1: Iya bisa. Bisa kayak ya udah rela-rela pergi jauh gitu beli coklat impian bisa.
0: Ya kayak dia kemarin kalap Din.
1: Oh iya?
0: Mm-mm.
1: Kalap apa tuh?
0: Kalap, sabar bro Suma. sabar, Suma emang udah terlahir untuk sabar. Udah terbiasa menghadapi Dinda.
1: Coba
0: yang...
1: kasih tahu Kak Jung, ngajarin Kak Jung. Tuh dia, ajarin Jung.
0: Gara-gara Jung bilang semua sabar.
1: Wanita itu ingin selalu dimengerti tuh. Semua wanita loh. Belajar loh Suma.
0: Jung kan brother saya ya.
1: Tuh, Jung makasih ya Jung. Biarin dia biar refleksi diri.
0: Waduh yoi bro. Iya, yeah, tapi kalau ngomongin kalau udah suka banget Din apapun itu kayak Mak Diam kemarin kalap. Kalau semua juga tentang tanaman tuh kalap.
1: Kalap ya, selalu menghalalkan segala cara
0: iya.
1: Untuk dapet tanaman.
0: Nah kalau ini juga ada yang rela tuker mobil Din.
1: Tuker mobil pakai apa? Pakai rumah?
0: Demi kartu Pokemon.
1: Kartu? Ini.
0: Nah kan kamu terkejutnya sampai ada yang jatuh.
1: Sampai lepas loh ini saya loh.
0: Ya gimana itu? Ya langsung aja kita cek kenapa bisa ditukar
1: tukar, ya?
0: Mobil loh Din.
1: Marki cek.
0: Mari kita cek.
2: Wow. Wow.
0: Marki cek,
1: wow.
0: Marki cek. Mari kita cek.
1: Seorang kolektor Pokemon membagikan postingannya ya pada 2 Mei lalu ya, sebulan yang lalu. Setelah menukar mobil Audi R8 miliknya ya dengan koleksi TCG Pokemon senilai sekitar berapa? $140,000.
0: Oh, US dollar ya.
1: US dollar atau sekitar 2,2 miliar.
0: 2,2 miliar. Tapi harga mobilnya berapa ya?
1: Harga mobilnya berapa?
0: Audinya berapa? Ini kan harga kartu Pokemon TCG Pokemon ini senilai 2,2.
1: miliar. Nah, koleksi itu disebut berisi Silith Products Pokemon TCG senilai 75 ribu US dollar, sekitar 1,2 miliar.
0: Mobilnya 2,2 miliar. Terus koleksi itu berisi
1: 1,2 miliar. Dan single card senilai 65 ribu US dollar, sekitar 1 miliar. Berarti pas. 2,2 miliar juga. Mayoritas berasal dari era Sun dan Moon Pokemon TCG yang dirilis antara 2017 sampai 2019. Tapi apa sih emang gunanya kartu ini?
0: Ya kan udah suka, Din. Iya, namanya juga koleksi, ya buat dikoleksi.
1: Tapi kayak mikir-mikir ya. Tapi ya udah sih, orang kegiatan orang suka kok.
0: Bener. Untuk kan dimarahin, saya udah deg-degan. Apa Dinda mau marahin? Buat apa?
1: Let them.
0: Ya, and let me lanjut ya. Dilanjut sahabat-sahabat. Yang bikin netizen makin heboh, Audi RH yang ditukar ternyata bukan versi biasa. Nah, pemiliknya menyebut mobil itu adalah Audi RH AZ Twin Turbo Gate Manual Special Edition. Jadi bukan sembarang barang.
1: Bukan RH aja, tapi special edition-nya loh.
0: Yes, betul.
1: Ada
0: banget.
1: Ada special edition-nya.
0: Bentar Pak ya. Kita masih bahas special edition.
1: Terus cuma dibuat sekitar 30 unit aja. Dia juga bilang mobil tersebut tuh hampir dibeli museum otomotif di Jacksonville AS ya, Amerika Serikat. Harga Audi RH bekas sendiri itu disebut bisa berada di kisaran berapa? 40.000 sampai 160.000 US dollar, tergantung kondisi dan juga modelnya, atau sekitar 650 juta sampai 2,6 miliar.
0: Wow.
1: Tapi ini ya maksudnya harga, kalau misalnya dilihat dari harga sebanding ya.

Federasi Internasional Sepak Bola atau FIFA resmi merilis lagu tema terbaru untuk Piala Dunia 2026 berjudul DNA More Than a Game. Pada 10 Juni 2026, proyek kolaborasi global ini melibatkan tenor legendaris Andrea Bocelli, produser musik David Guetta, penyanyi K-pop EJ, dan juga rapper Megan Thee Stallion. DNA More Than a Game menggabungkan 3 bahasa sekaligus, yakni Inggris, Italia, dan juga Korea. Lagu ini merepresentasikan semangat juang, persatuan, dan juga identitas kolektif yang melekat dalam diri manusia sebagai simbol energi di atas lapangan maupun kehidupan.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Satu lagu buat Rian Putra, Ariana Grande.
1: Thank you.
0: I Met You Love Me. Makasih ya. Dan makasih juga buat semua sahabat Minerva yang udah nemenin Suma dan juga Dinda di Zoom. Siaran dari jam 4 sore sampai jam 8. Yeah. Thank you. Ada Amin Mimbar juga tadi, thank you banget.
1: Makasih lo udah hadir ya.
0: Ah, bener.
1: Dibawain oleh-oleh juga.
0: Iya loh.
1: Thank you so much.
0: Repot-repot Amin mah bawa oleh-oleh.
1: Gak apa-apa
0: mah. Kalau datang ayo juga kita juga sudah seneng.
1: Iya loh, ngobrol-ngobrol aja. Mm-mm. Tapi gak apa-apa, seneng juga.
0: Iya, nambah senengnya.
1: Iya, ya, tadinya bad mood karena potongan rambut, sekarang jadi seneng, happy.
0: Wah.
1: Ini kata Afif, mana pantunnya, Pip?
0: Iya, pantun dulu, baru kita kasih.
1: Kata-kata aja dikasih kata-kata untuk malam hari ini.
0: Apa
1: jangan
0: tuh?
1: Selalu mempertanyakan, cobalah untuk mempersiapkan agar kamu siap melangkah ke depan. Azik!
0: Oh, maksudnya kita tuh melangkah ke gini yang baru, di ke jenjang yang lebih.
1: Wah, ini apa nih Suma nih? Bisa aja, jangan dong.
0: Gimana maksudnya Afif, tolong diperjelas.
1: Enggak, ini untuk gini, untuk motivasi.
0: Oh, motivasi
1: aja. Jangan selalu mempertanyakan kenapa, cobalah untuk kita mempersiapkan diri agar siap melangkah ke depan gitu loh.

0: nanti
1: N. Tuh Madian apa dekat itu?
0: Oh iya iya iya. Tapi makasih banget buat semua sahabat Nevem, ada Amin Mima, ada Afif, itu lagunya Jung juga dan semuanya deh. Gebogan kalau di Badung bener. Kalau di Badung kita panggilnya Gebogan. Nah inilah
1: Pajagan.
0: Pajagan.
1: Ya ada an-annya kok di
0: Ya membuktikan kita beraneka ragam.
1: Betul.
0: Ya semoga nanti bisa bersatu. Jadi Pajagan jadi Gebogan. Mungkin banyak tahu gitu.
1: Tahu banget nih arahnya kemana, tahu banget.
0: Ya, biar arahnya kan mau pulang, arah pulang sekarang ya.
1: Iya benar. Jadi, makasih banyak ya buat semua sahabat Pink FM yang sudah menemani Dinsum. Tadi di WhatsApp banyak juga ya udah gabung ikutan Mini Food Obre. Di TikTok juga apalagi ya, rame
0: betul
1: banget tadi. Thank you banget udah menemani Dinsum di intermezzo sampai jam 8 malam nanti diganti sama Bram di Nuansa Malam.
0: Betul
1: ya
0: sekali. Dan arahnya kita mau pulang dulu. Thank you banget.
1: Have a nice night.
0: Ya, yeah, have a nice evening.
1: Have a nice day.
0: Jangan dream dulu dong.
1: Oh ya, belum ya.
0: Masih sulit sekali, masih awal sekali.
1: Oh, masih sulit nanti, pokoknya untuk nanti dong.
0: Oh, betul. Sekarang Dinda dan semua pamit dulu.
1: Pamit undur diri.

Menonton Mirror City Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat Kamis malam sahabat Kuna FM, barengan Vino Bramasta yang ganteng ini. Sampai nanti di jam 12 malam kita seru-seruan bareng yuk di Nuansa Malam.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Bina FM, Indonesia Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Hai, selamat malam sahabat Bina FM. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga baik-baik saja. Walaupun kondisi ekonomi gonjang-ganjing. Ya, seperti itulah ya. Dibuat nyaman aja, dibuat happy aja, ya kan? Indis ekonomi, gitulah katanya ya. Malam-malam omongannya berat ya, dibuat, walaupun berat tapi dibuat santai aja. Kalau kita terlalu berfokus dan terpikir kayak gitu ya, gimana dong ya? Tapi ini relate sama cerita yang sempat Bram ini ya, obrolin sama teman kemarin ya, asik. Obrolannya agak sedikit berat ya, malam-malam lagi ngobrolannya, ya kan? Indis ekonomi, sahabat Guna FM, ya kan? Apa sih, apa ya tadi ya? Lupa ya, indis ekonomi, investasi apa sih yang cocok atau mungkin yang paling tepat nih buat Anda lakukan saat ini, sahabat Guna FM, ya kan? Ya, kita nggak tahu ya, ekonomi kadang up and down, berubah-berubah setiap saat, kebijakan juga berubah-berubah. Indis ekonomi, investasi yang tepat yang Anda lakukan apa sih? Apakah menabung ya, cari aman aja, nabung, deposito ya kan, yang jelas-jelas aja, atau mungkin Anda punya ini nih, simpanan emas ya kan, emas yang kemarin sempat ini ya naik banget ya, terus habis itu di ini disimpan-simpan nih, banyakin ya. Atau investasi dalam hal apa nih, dalam hal tanah, aset ya kan, atau kontrakan, atau hal apa nih, boleh cerita ya di Nuansa Malam untuk malam hari ini. Indis ekonomi, investasi apa sih yang paling tepat untuk Anda atau mungkin yang sedang Anda jalankan saat ini, boleh cerita ya, dan alasannya kenapa. Karena nanti sampai jam 12 malam kita bakal tahu nih, ada negara yang ini loh, lagi viral banget loh, permainan jalanan yang karena hadiahnya tuh bukan cuman uang tunai tapi juga emas guys. Nah nanti bakal dibahas di No I Know. Terus ada juga info tips kesehatan, ada romantis juga cocok banget dan relate banget nih buat Anda dengerin sahabat Guna FM. Apalagi untuk sama pasangan ya kan, biar lebih romantis gitu katanya, kalau Malik Andy Essential ya. Silakan cerita indis ekonomi, investasi apa atau mungkin investasi yang tepat nih yang akan Anda jalankan tuh apa sih? Apakah nabung emas, nabung duit, deposito, apa membeli lahan, aset, diperlebar atau apa? Boleh cerita ya sambil request lagu favorit Anda. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, @Radio PinggunFM. Jangan lupa formatnya, ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam dan juga mini vote-nya. Indis ekonomi, investasi yang sedang Anda lakukan atau mungkin kira-kira yang akan Anda lakukan apa? Cerita yuk!

0: Coba dikasih pilihannya untuk investasi saat ini in this economy. Apakah Anda berpikiran untuk memulai bisnis ya? Walaupun ya agak sedikit ragu-ragu untuk memulainya, gak apa-apa ya kan? Namanya juga bisnis, harus ada challenge di awal ya. Kalau misalnya agak sedikit down ya gak apa-apa. Itu di balik itu semua pasti nanti ada pencapaian sangat luar biasa. Atau mungkin Anda in this economy ya udah nabung aja, deposito aja biar aman guys. Bunganya lumayan ya, walaupun gak terlalu gimana-gimana ya, penting berjalan aja bunganya. Atau mungkin Anda akan menambah aset yang lainnya, boleh silakan in this economy. Investasi yang Anda lakukan atau mungkin yang akan Anda lakukan apa sih, coba kasih tau Bram di WhatsApp Telegram ya 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya at Penguin FM Bali, X-nya at Radio Penguin FM. Selamat malam dulu yang sudah menyapa, ada Bu Arini, selamat malam. Ada Mbak Dian Kesumawati, selamat malam. Ada Mbak Ani juga, selamat malam di Pedungan. Ada Gus Raditya juga, selamat malam. Silakan yang masih mau request lagu, sekalian ikutan mini vote-nya in this economy. Investasi apa sih yang Anda lakukan? Coba kasih tahu pilihannya, atau mungkin yang akan Anda lakukan. Bisnis kah? Investasi emas kah? Deposito kah? Atau mungkin yang lainnya? Boleh cerita sekarang juga ya, WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya at Penguin FM Bali, X-nya at Radio Penguin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, polisi menangkap sopir program makan bergizi gratis atau MBG berinisial A karena diduga menyambi menjadi kurir narkoba jenis sabu. Melansir dari CNN Indonesia, A diringkus di wilayah Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok, di mana pihak kepolisian juga menerangkan penangkapan A berawal dari penangkapan pelaku sebelumnya berinisial D di wilayah Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Polisi berhasil menyita satu set paket sabu yang telah dibungkus plastik klip bening dan siap edar dengan berat total 1,03 gram, di mana terdapat dua pelaku, pertama penjual pecel lele inisial D yang sudah ditangkap, lalu dari pengembangan kemudian tertangkaplah A yang merupakan sopir dari sopir MBG tersebut. Dikutip dari Pandemic Talk, saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Wait, hold up, stop.
1: Radio Penguin.
2: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
3: Matur suksema.
2: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
5: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
6: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
5: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
7: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
5: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

Sobat Kemenetap, tahukah Anda kalau misalnya kita minum ya kan biasanya bisa menggunakan gelas, cangkir atau mungkin tumbler yang lagi kekinian sekarang ya. Tapi yang satu ini berbeda guys, karena minuman ini gak harus dipegang alat minumnya ya. Nah ada nih terobosan terbaru Bram, kutip dari Instagramnya pitafellers.idn. Jadi ada yang namanya jaket bir nih Sobat Kuna FM. Jaket bir ini membawa konsep kenyamanan ke level yang lebih baru lagi. Jadi dibuat dengan wadah internal, jaket ini memungkinkan Anda nih mengisi lapisan dalamnya dengan minuman dan juga menyeruputnya melalui sedotan tersembunyi di dekat kerahnya nih ya. Jadi mengubah pakaian Anda menjadi dispenser portable yang bisa dipakai dan juga dibawa kemana-mana nih. Apa yang dimulai sebagai ide unik ini dengan cepat menjadi viral banget di berbagai platform sosial media tentunya, dengan orang-orang yang memamerkannya sebagai trik pesta terbaik loh. Ini berani, tidak praktis, dan juga anehnya menarik pada sebagian orang ya. Jadi apakah benar-benar akan memakainya? Apakah ini menyenangkan untuk dilihat? Ini balik ke Anda juga sih ya. Jadi terobosan terbaru nih, jaket yang berfungsi sebagai tumbler atau tempat wadah minuman. Gimana? Tertarik? Coba dicek aja dulu.

barunya Olivia Rodrigo memperkenalkan single Stupid Song, sebuah lagu yang menangkap perasaan saat mabuk cinta hingga kehilangan kendali. Lagu ini diawali dengan permainan piano yang melankolis sebelum berkembang menjadi aransemen pop yang lebih dinamis dan penuh energi. Melalui liriknya, Olivia menggambarkan seseorang yang begitu terpikat hingga rela membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang mungkin berujung menyakitkan. Stupid Song juga menunjukkan perkembangan Olivia Rodrigo sebagai penulis lagu. Jika sebelumnya dia banyak mengeksplorasi kemarahan dan juga sarkasme khas pop rock, kali ini Olivia lebih fokus pada kerentanan dan juga kompleksitas emosi dalam hubungan romantis. Hasilnya adalah lagu yang tetap emosional, tetapi dibalut dengan nuansa pop yang lebih hangat dan juga ekspansif. Sekaligus memberi gambaran arah musikal album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

Halo Mercy Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Kuliah FM, 1000 kali lagi, mau diputerin berapa kali pun tetap enak ya lagunya ya. Lagunya ini spesial banget malam hari ini buat Mbak Dian Kesemawati yang sudah request lagu ini. Mbak Dian, coba buat bisnis ini pakai lagu ini. Kan lagi ngetren nih lagunya di TikTok kan. Jadi pakai backsoundnya Gea, terus habis itu sambil makeup-makeup gitu. Siapa tahu jadi cuan kan, bisnis MUA, makeup artist gitu ya kan, makeup profesional. Indis ekonomi gitu loh ya kan. Apa aja pasti akan dilakukan untuk memperkuat ya pondasi-pondasi rupiah Anda ya kan. Coba cerita yuk di Nuansa Malam hari ini di mini vote-nya Indis Ekonomi Sahabat Kuna FM. Biasanya investasi apa sih yang sedang Anda lakukan atau mungkin akan Anda lakukan nih? Apakah bisnis apapun itu, entah bisnis kecil-kecilan, makanan, atau mungkin yang sudah agak besar dikit, kontrakan ya, atau mungkin yang aman-aman aja lah Bram. Nabung deposito aman ya, walaupun ya, bergeraknya agak sedikit lambat tapi ya tetap aman, terjamin gitu ya. Atau mungkin Anda bisnis tanah nih, asik, memperluas lahan guys. Atau emas, boleh cerita ya. Sambil request lagu favorit, WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Sampai nanti di jam 12 malam ada cowok ganteng ini siap menemani Nuansa Malam Anda. Sebel gak tuh ya. Selamat malam dulu deh yang sudah menyapa, ada Ani di Pedungan. Selamat malam. Ini Bram, gimana kabarnya? Astungkar baik-baik aja, bajik-bajik ke manten deh, lama gak bersua katanya. Iya, dirimu lama tidak muncul juga. Requestnya adalah If You Are Not The One dari Daniel Bedingfield tadi sudah ya. Salamnya buat Yuki ya. Rajin belajar TKA ya, udah kelas 9 nih, jangan main game aja. Ingat ya, belajar, kerja, jangan main game aja liburannya. Ya gak apa-apa sesekali, tapi diimbangin juga lah ya. Untuk Bram, semangat tugas katanya. Rahajeng yang greg Rahina Kuningan, terima kasih. Kalau Ani katanya ya, mini vote-nya ya, Indis Ekonomi, investasi tanah aja buat kos-kosan weh. CEO guys, karena kalau kita lihat invest tanah ya, invest kos-kosan, apalagi harga tidak akan pernah anjlok dan masa depan akan terjamin. Ya udah deh. Ya teteh aja deh. Semangat Ani ya. Ada Bu hari ini, selamat malam, salam kenal katanya dari Kasiman, terima kasih. Nggak mau request lagu nih Bu hari ini. Ada Gus Bawo, requestnya Bad Angel, Animal, Lisa tadi sudah ya. Indis Ekonomi kalau menurutnya Gus Bawo ya, investasi yang tepat adalah nabung aja katanya untuk masa depan gemilang. Wah, gemilang banget nggak tuh ya. Gus tuh lagunya tadi sudah ya, ini Party Birthday of a Lifetime. Ini spesial buat Sanjita katanya.

Terima kasih. Selamat malam Bunda Ayu Suwarni, apa kabar dirimu Bunda? Dari Kelungkung nih, katanya kalau indeks ekonomi katanya Bunda adalah nabung aja deh untuk hari tua. Requestnya Silaun 7 yang sederhana. Baik, terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Ada Bunda Ayu Asriani, Miss You, Miss You aja Bunda Ayu nih. Enggak nih request. Bayu, selamat malam. Requestnya Yofi and Nuno sempat memiliki. Terima kasih, ditunggu lagunya ya. Mbok Dian Kesumawati, lagunya tadi sudah. Kalau Mbok Dian ya, indeks ekonomi sementara Kang Goe nabung deposito aja dulu katanya. Yang jelas per bulan dapat bunga katanya. Selain dari bunga deposito, bunga buatan sendiri ya Mbok Diannya. Kan pasti ya. Tinggal merangkai sendiri, saset selesai. Kalau emas mah masih up and down katanya harganya sekarang. Ya, begitulah ya. Malah beberapa hari ini emas turun-menurun katanya tuh. Terus menurun, sama tetap konsisten aja sama bisnis buket bunganya. Salamnya buat Mbak Rom-Rom sama semua sahabat Queen FM aja, dan turut berduka katanya atas berpulangnya istrinya Sani, temennya Mbak Dian. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Terima kasih buat Bram, semangat sehatnya. Terima kasih Mbak Dian Kesemawati Jegek. Mbak Jujanya lagi di ini nih, di Senggol Tabanan guys. Kalau misalnya mau ketemu Bu Guru Juninati, cus kesana ya, lagi makan lumpia dia. Requestnya adalah Man in the Arena, The Script ya, paling juga gak dengerin. Tantar aja ya, entah tak playnya nanti kalau di atas jam 11 aja, kok udah di rumah pun itu ya. Kalau Mbok Jujan, Bu Guru kita, indeks ekonomi nabung aja udah syukur katanya. Ya deh. Syukur. Mbok Nilu selamat malam. Lagi di Jakarta lo, lagi streaming lo, luar biasa. Mbok Nilu nih lagi raker guys. Semangat Mbok Nilu ya. Jangan lupa jaga kondisi pokoknya ya di sana ya. Kalau Mbok Nilu sih mini foodnya katanya ya, indeks ekonomi kalau bisa sih bisnis aja ya. Cari peluang-peluang bisnis yang berpotensi saat ini katanya. Iya benar juga ya. Kira-kira apa ya Mbok Nilu ya, sebagai pakar ekonomi dirimu? Asik. Coba kasih saran kayak buat junior ini, siapa tahu bisa bermanfaat juga buat yang lainnya. Boleh ya di sharingnya Mbok Nilo ya. Selamat malam Agus Ade, requestnya Santi Okazi. Salamnya buat semua sahabat Queen FM aja. Terima kasih Agus Ade, ikutan mini vote loh. Kalau ini ekonomi lebih baik nabung aja dulu biar bisa investasi yang lainnya. Oh baiklah ya ya ya, thank you ya. Kada Giri Mahendra, selamat malam. Requestnya Green Day, Wake Me Up When September End. Ditunggu lagunya ya. Ada NASA, selamat malam. Ini requestnya The Script yang Hall of Fame. Nah lo kan nasar. Lagumu aja dulu tak play ya. Nanti gue lagu yang Mbok Jujan nanti aja ya, jam 10-an. Dirimu dulu ya, paling juga gak denger Mbok Jujan ya. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Gustu, indeks ekonomi katanya adalah amankan diri dulu, nabung kalau ada sisa untuk bener berani pondasi lahan untuk kontrakan. Mantap guys. Kece nih ya. Diam-diam CEO guys. Mbok Rom-Rom selamat malam. Katanya selamat mau ngucapin selamat ulang tahun buat Sanjita ya. Pokoknya doa yang terbaik buat Sanjita. Oke, terima kasih. Salamin nanti ya. Lagi hore-hore dia kayaknya, nanti di live juga gak bakal muncul. Jadi juga gak denger sekarang palingan. Requestnya Mbok Rom-Rom adalah Tantri Ibu Pekerja. Salamnya buat Pak Suami, Dilan, Mbok Dian Kesumawati, dan semua sahabat Queen FM. Buat Bram Ganteng, semangat share-nya. Terima kasih. Kalau Mbok Rom sih, mini vote-nya ya bisnis laundry aja. Inilah CEO yang sebenarnya guys ya. Yang pasti-pasti aja, gak berani coba-coba yang lain, nanti malah kacau. Coba aja dulu tipis-tipis. Takut katanya. Ya deh. Ada Mbok Ayin, selamat malam. Request Tantri ya, ibu pekerja pasti ya. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Ada Pak Putu Oci. Ngapain Pak Putu Oci nih ngepap-ngepap nih? Dasar mampir naik sini. Kang Guang bawain godoh dikit sini. Brian McKnight back at one, sesuai sarannya katanya uangnya didepositoin aja dulu meskipun ada juga nyicil emas serta perbanyak fresh money kuning. Nah subo ya, ngeri lo ini. Aduh dasar. Ada Rian Putra juga di Telegram, requestnya Enaung, Ari Lesmana, Sesi Potret. Baiklah, lagunya ditunggu. Yang sudah request, bersabar ya. Satu persatu Bram Ganteng ini akan siapkan lagunya. Yang masih mau request lagu, cus kasih tahu sebelum jam 12 malam di WhatsApp dan juga Telegram 0811-393-494, Instagram dan juga Facebooknya at Penguin FM Bali, X-nya at Radio Penguin FM. Bentar lagi Bram bakal live ya, ditunggu aja di at Penguin FM Bali, I-nya 2. Yeah.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Penyanyi jebolan Top 7 Indonesian Idol season ke-13, Ken Reese, kembali menyapa para pendengarnya lewat single baru berjudul Semesta. Lagu ini dirilis pada 11 Juni 2026 melalui Universal Music Indonesia. Lagu yang dibagikan berbarengan dengan sebuah music video ini ditulis Ken Reese bersama Randy Pandugo, Teddy Aditya, dan juga Agung Ramadian Fitra, di mana Randy Pandugo juga turut berperan sebagai produsernya. Ken Reese berharap Semesta bisa menjadi rumah untuk cerita yang selama ini suka disimpan sendiri oleh sebagian besar orang.

0: The Van Hal. Van Hal. The Van Hal. The Van Hal.
1: Ayo ngaku siapa di antara sahabat Kuna FM ini yang kalau sudah jam malam susah banget nih yang namanya untuk tidur lebih awal atau tidur selit ya. Entah itu karena kerjaan numpuk atau mungkin karena banyak pikiran atau mungkin salah satunya adalah karena Anda ngopi di malam hari. Wah, siapa nih hayo yang suka ngopi malam hari? Ini ada salah satu artikel sahabat Kuna FM dalam kutip dari Les Noise di Instagram ya, biar bisa tidur nyenyak nih. Ini ada batasan jam untuk minum kopinya yang paling ideal. Jadi banyak orang ya yang mengandalkan kopi ini untuk menjaga fokus dan juga produktivitas sepanjang harinya. Tapi kebiasaan ini bisa berdampak sebaliknya loh kalau dilakukan terlalu dekat dengan jam tidur. Jadi kafein ini bekerja dengan menajamkan fokus dan juga kewaspadaan Anda. Dan menurut Lynette Gogol, DO, ini merupakan ahli saraf bersertifikat sekaligus dokter di bidang lifestyle medicine, semakin banyak yang dikonsumsi, maka semakin kuat pula efeknya. Aduh, benar hari ini sudah dua kali kopi guys, ini di studio juga minum kopi nih, aduh gimana nih. Jadi salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kafein adalah anggapan bahwa efeknya berhenti ketika rasa segar mulai memudar. Padahal menurut Jan Leverage ini MSRDN, meskipun tubuh tidak terasa kenceng ya, dalam tanda kutip ya, jadi kafein ini masih bisa secara diam-diam mengganggu kimiawi tubuh yang berkaitan dengan tidur nih, dan juga membuat seseorang terjaga lebih lama dari yang dia sadari. Inilah alasannya kenapa secangkir kopi di sore hari bisa berdampak pada kualitas tidur pada malam harinya. Meski di awal rasanya kayak biasa-biasa aja kok, gak ada yang terjadi apa nih Bram. Tapi kapan nih sebaiknya berhenti untuk minum kopi di suatu hari? Jadi menurut dokter Gogol, jawabannya tergantung pada jam tidur siang masing-masing orang nih. Jadi sebagai patokan, ia menyarankan untuk menghindari kafein setidaknya 6 hingga 8 jam sebelum waktu tidur di malam hari ya. Artinya kalau misalnya Anda tidur jam 10 nih ya, maka kopi terakhir yang sebaiknya diselesaikan kan paling lambat jam 2 siang guys. Duh gimana nih ya. Jadi meski efek kafein juga bergantung pada genetik dan juga banyaknya kopi yang diminum, jarak waktu ini dinilai ideal dan cukup aman lah. Jadi boleh dikasih spare waktu 6-8 jam sebelum waktu tidur. Kalau jam 10 berarti jam 2 udah batas terakhir. Kalau jam 11, jam 3, jam 12, jam 4. Cuh, coba dihitung. Janganlah minum kopi malam-malam. Tapi kalau ngantuk gimana dong Bram? Ya udah sih, ngopi dikit lah ya.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: Now I know.
1: Sahabat Kuna FM, tahukah Anda ada sebuah permainan unik yang ada di negara Vietnam? Sahabat Kuna FM, hadiahnya bukan cuma uang tunai saja, tapi emas asli bernilai jutaan rupiah. Jadi di Vietnam, permainan jalanan yang lagi viral ini hadiahnya ternyata emang emas asli bernilai jutaan rupiah. Jadi tugas pesertanya sederhana, simple banget. Cuma masuk dan juga melewati celah-celah besi yang super sempit tanpa tersangkut, tahu kan ya? Jadi ada celah tuh di antara besi-besi itu, Anda nih Sahabat Kuna FM harus bisa lolos melewati itu. Jadi karena ukurannya celahnya sangat kecil, orang dengan ukuran tubuh ringan dan juga ramping punya peluang jauh lebih besar untuk bisa lolos masuk ke celah-celah itu. Bahkan di beberapa tempat aja ada batas berat badan tertentu supaya permainan tetap menantang, guys. Jadi sekilas terlihat gampang, tapi saat mencoba ini banyak peserta yang malah berhenti di tengah karena badannya gak muat, alias tersangkut di celah-celah itu. Tapi itulah kenapa permainan ini selalu jadi tontonan ramai di pinggir jalan, antara lucu, menegangkan, dan juga bikin penasaran siapa sih yang berhasil akhirnya membawa pulang hadiah emas asli itu. Nah, itu dia ya. Agak sedikit challenging ya, tapi seru juga sih kalau misalnya kita mau nyoba ya.

Premier Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hey, ibu pekerja, gimana? Masih bekerja para ibu di malam hari ini? Semangat ya buat para bunda-bunda yang lagi semangat bekerja, berjuang demi keluarga dan juga anak. Cih. Hari Kamis sebentar lagi sudah weekend dibuat. Ini aja semangat ya hari ini ya. Tapi kalau misalnya emang sudah dirasa capek, lelah, ya udah istirahat dulu. Jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu diforsir ya. Ingat, apapun yang berlebihan itu tidak baik, guys, kecuali duit ya. Duit berlebihan, wah bingung juga ya sih ya, ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya duitnya berlebihan, siapa tahu Anda lagi kepikiran untuk investasi, ya kan? Investasi macam apa in this economy yang mungkin akan Anda lakukan atau mungkin sedang Anda lakukan, boleh di-share ya di WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, X @RadioPinggunFM. Selamat malam yang sudah menyapa, boleh masih request lagu, ikutan mini vote juga silahkan. Jangan lupa untuk formatnya, ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, zalam-zalam dan juga mini vote-nya. In this economy, investasi macam apa sih yang sedang Anda geluti mungkin atau akan Anda jalankan? Selamat malam dulu buat siapa yang belum disapa. Ada dari Nasar tadi sudah. Terus ada Mbok Dayu Radmini dari Sutomo Denpasar ya. Selamat malam. Lagunya Ceylon Seven tadi sederhana tadi sudah ya. Terima kasih. Salam kenal juga. Ada siapa lagi, Putus Ton, selamat malam sudah menyapa, terima kasih. Dari yang Batu ya, Batu yang beda lagi, beda daerah nanti ya. Mbok Jujan udah di rumah nih. Nah tunggu dulu ya, tadi baru di play tadi ya, Hall of Fame soalnya di script ya. Sekarang dah, nanti abis ini ya. Sabar aja, kalau misalnya stay tune pasti di play kok ya. Selamat malam buat Mama Yuna Zegek, Eva Silia dong, Rangga Cinta. Salamnya buat Bram aja, semangat siarannya sampai closing. Happy Kamis manis, terima kasih. Tahu aja Bram manis. Ya dong, kalau gak manis ya nanti gak ada yang ini lagi. Gitu lah ya. Ada siapa lagi? Ini ada Sukmawati ya. Kenapa sih? Investasi belanja emang ya. Sultan yang satu ini agak beda guys ya, gak apa-apa lah ya. Ada Mbok Rom-Rom, oh masih maja jahitan katanya, baik mau kuningan ya. Mbok Rom, dirimu kalau kuningan biasanya buat nasi kuning gak Mbok Rom? Coba spill dong. Karena ya sebagian ya, ada yang emang memaknai emang dengan membuat nasi kuning, ada yang emang bagai apa sih pewarna itu atau gimana. Coba Mbok Rom spill dong, kalau mau cus kasih tahu ya. Mbok Nopika Widiartini, ini requestnya Budi Deromi, gak ada yang itu, kok gitu Nina aja ya. Fis ya, baiklah ditunggu untuk lagunya ya. Bunda Panca nongki-nongki selamat malam, pasti dirimu habis nge-gym ya? Oh enggak katanya. Masih beres-beres mau pulang. Wih, jam segini banget pulang. Sini mampir dulu nih ke Pinggun FM. Temuin yang ganteng-ganteng dulu di sini. Masih beres-beres pulang katanya. Kerja terus yang enggak apa-apa. Nanti liburan toh, enggak apa-apa ya. Titi di gym, matamu masih beres-beres, semangat ya. Ditunggu lagunya ya. Mau ngetik apa nih? Oh, investasi. Baiklah. Kalau Buda Panca nongki-nongki, ini masih bingung nih mau investasi apaan, Bram katanya. Masih capek banget, capek ngapain sih? Terlalu berat ya godaan hidupnya ya. Belum sempat mikirin investasi katanya, yang penting saldo menggunung. Nah. Ini ya, merendah tapi meroketnya mus gitu ya. Emang dasarnya. Bagi dikit nih gunungnya nih, biar saldonya Bram juga menggunung nih. Aman dan tenang katanya, iya deh gak apa-apa. Makasih ya Mbak Panca ya, ditunggu lagunya ya. Ada Mbak Kadek Kediri, apa kabar dirimu? Lagunya adalah Treasure. Kayaknya gak ada deh, Treasure dararadadari gitu aja adanya kayak. Mbak deh, Treasure aku cuman punya darari, mau tak? Kalau mau itu cus, kalau nggak mau diganti yang lain ya. Salamnya buat Ayu, Meita, Mangtri, sama Mama Tude Arya katanya. Buat Bram semangat bertugas, terima kasih. Selamat malam Mbak Dewi, apa kabar? Request lagunya The One, Nona. Kayaknya Nona nggak ada deh yang itu. Coba aku cek. Oh ada. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Taunya Rollerblade, itu doang lagunya. Baiklah, Mbok Romi tergantung umur, lama-lama kamu tularan Mbok Titin lagi ya. Oke, baiklah. Yang lainnya mau masih request lagu silakan.

Sebelum jam 12 malam kasih tau Bram sekarang juga ya. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Penguin FM Bali, X-nya at Radio Penguin FM. In this economy, biasanya investasi apa sih yang akan Anda jalankan atau mungkin sedang Anda jalankan, boleh di-share. Apakah berupa tabung emas, deposito, tabung tanah, wah luar biasa ya, atau bisnis, boleh di-share ya. Bram tunggu sampai nanti di jam 12 malam. Spesial lagunya buat Papa Oci, silakan.

Kalau kita ngomongin mengenai investasi seperti mini vote-nya itu pasti berkaitan tentang gimana sih usaha kita untuk meraihnya kan. Entah itu dari pekerjaan, entah itu dari usaha bagaimana kita bisa mencapainya. Tapi biasanya itu juga mempengaruhi gimana sih keberlanjutan hubungan itu. Apakah nanti bisa merusak hubungan kita dengan pasangan atau ujung-ujungnya bakalan tetap langgeng nih. Jadi tekanan pekerjaan, target harian, hingga kelelahan fisik nih seringkali terbawa ke rumah loh ya. Ayo, benar apa enggak? Dan ini juga bisa mempengaruhi kualitas hubungan dengan pasangan juga nih. Masalahnya bukan semata pada stres kerja yang dialami, tapi melainkan bagaimana seseorang bisa merespons stres tersebut saat bersama dengan pasangannya. Karena kalau misalnya kita salah mengambil langkah, ujung-ujungnya bisa selesai. Jadi langkahnya seperti apa sih Bram? Jadi dikutip dari lifestyle.kompas.com. Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah coba deh langsung meluapkan keluhan tanpa melihat kondisi dari pasangan. Setelah menjalani hari yang melelahkan, banyak orang yang merasa perlu segera meluapkan semua keluh kesah kepada pasangan. Meski terlihat wajar, kebiasaan ini justru bisa menjadi beban emosional bagi pasangan apabila dilakukan terus-menerus tanpa mempertimbangkan kondisi dari pasangan. Belum tentu juga pasangan kita siap menerima keluh kesahnya kan. Siapa tahu pasangan kita juga lagi mengalami kesulitan nih. Jadi psikologi berlisensi Brittany McGann ini menjelaskan meluapkan emosi secara otomatis dapat membuat pasangan merasa kewalahan ya. Yang kedua yang biasa dan harus Anda hindari adalah memendam semua stres ini sendirian. Di sisi lain nih, sebagian orang memilih untuk diam dan juga menahan semua tekanan kerja sendiri. Mereka berpikir tidak membicarakan masalah pekerjaan adalah cara terbaik agar pasangan tidak ikut terbebani. Padahal menurut salah satu psikolog nih, kebiasaan ini justru bisa menjadi bentuk sabotase diri. Komunikasi terbuka tetap diperlukan agar pasangan juga memahami kondisi atau bagaimana satu sama lain seperti itu. Kalau misalnya diam-diam baik kan enak juga ya, nanti dikiranya ada apa sih kok dia tiba-tiba diam, nanti jadi overthinking deh. Yang selanjutnya, sibuk scrolling media sosial daripada ngobrol. Sepulang kerja banyak orang yang langsung mengambil ponsel untuk scrolling media sosial sebagai cara melepas untuk stresnya. Meski terlihat seperti aktivitas santai aja, kebiasaan ini bisa mengurangi kualitas interaksi dengan pasangan juga loh. Jika terus dilakukan secara konsisten, ini kedekatan emosional ini perlahan dapat memudar. Meski pasangan masih berada di dalam ruangan yang sama atau mungkin di satu kondisi yang sama. Yang berikutnya nih yang harus Anda hindari, ini biasanya berada dalam mode kerja sepanjang malam. Sebagian orang ini sulit untuk berhenti memikirkan pekerjaan setelah pulang ke rumah. Kadang dibawa juga nih lemburannya kan. Mereka masih sibuk memikirkan target, memecahkan masalah kantor, ataupun terus membahas urusan profesional. Akibatnya suasana rumah pun terasa lebih seperti kantor jadinya, bukan tempat untuk beristirahat atau mungkin tempat untuk keluh kesah atau curhat. Yang berikutnya yang perlu Anda hindari adalah tidak menghargai kebutuhan ruang pribadi pasangan. Setelah seharian melelahkan, tidak semua orang ini langsung berbicara atau berinteraksi yang intens. Sebagian membutuhkan waktu untuk tenang, untuk memulihkan energi. Tapi ada pasangan yang justru langsung mengajak bicara sepanjang atau meluapkan energi emosionalnya. Komunikasi mengenai kebutuhan waktu sendiri menjadi penting nih, supaya tidak muncul kesalahpahaman. Intinya, coba diajak obrolan yang santai, yang tipis-tipis dulu sebelum akhirnya dar-dar-dar seperti itu ya. Tapi lihat kondisi pasangan juga. Ketika kondisi pasangan sudah siap untuk mendengarkan cerita kita, barulah kita bercerita.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

0: Now I know.
1: Yang lagi sibuk untuk cari side hustle, boleh dicoba yang satu ini ya. Ada lowongan kerja unik loh di Jepang, sahabat Queen FM, yang menawarkan gaji 150 ribu yen atau sekitar 16 juta rupiah. Ini gampang kok kerjaannya, cuman untuk menjaga sebuah peti mati selama 3 hari. Jadi pekerjaannya ini diwajibkan tetap terjaga ya, tidak boleh bobo, serta harus mematuhi aturan ketat selama bertugas di kota Utsunomiya di prefektur Tochigi. Jadi buat Anda yang mau 16 juta 3 hari, jagain peti mati doang kok, gimana? Mau coba? Silahkan langsung mendaftar ya.

Mercury Music Station terus berkarya, terus berkembang. Dararararari, vibesnya Bram gimana? Semakin ganteng? Iya dong. Semakin malam, semakin terpancarkan vibes cowok ganteng ini, guys. Kalau mau, jam berapa itu, Njit? Malam minggu soalnya aku merainan dulu kuningannya. Kasih dah aku ini dulu. Nemenin ibu bos yang masih mau ngobrol di live-nya Penguin FM Bali, silakan cus pantengin TikTok-nya @penguinfmbali. Kita cerita seru-seruan di sono. Selamat malam juga, lama enggak lihat wi di Nusa Dua. Siapa nih? Pugu Pujiarso. Saya enggak pernah aku gak pernah kerja di Nusa Dua. Mungkin event kali ya di situ. Ya iya, lama gak event di situ loh. Biasanya ada event wedding. Cus dong yang mau butuh MC wedding silakan. Kok promo. Tapi yang mau masih request lagu silakan kasih tau Bram sampai nanti sebelum jam 12 malam. WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFMBali, X @RadioPinguinFM. Selamat malam Mbok Romi, Mbok Romi Pungki juga Kwati yang baru muncul. Pasti baru selesai ini ya, nampet-nampet cepet ya. Oke, Ayu Sungna Dewi 2001 kali ditunggu lagunya. Ada Bu Ari Munmun. Bu Ari Munmun selamat malam. Ada Rose juga selamat malam. Sanjita, akhirnya tumben kamu ya mantengin live TikToknya Penguin di Bali ya. Gurun hujan udah. Udah belum dong, ditunggu lagunya ya Rose ya. Kiap masih nyait-nyait. Oh semangat nyait-nyaitnya. Ada Mbok Dian Kesumawati juga masih metanding. Masih metanding apa udah surut sih? Coba-coba spill ya. Ada Gustu juga selamat malam. Tadi ada Edo selamat malam juga. Ini masih loading nih. Kak Made selamat malam. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbak Ayu Dena selamat malam. Terima kasih sudah bergabung, stay tune ya. Selamat menjejaitan katanya. Oke baiklah. Putuston juga selamat malam di WhatsApp sudah menyapa. Ada siapa lagi ini ya? Coba cek dulu. Ini ada dari Wiwin. Lagunya yang pertama gak ada. Sampai pilihan ketiga juga gak ada. Akhirnya The Script, The Man Who Can Be Moved. The Script malam hari ini laris ya. Banyak yang request ya. Mbok De tadi, Mbok Kade di Kediri. Lagunya Treasure yang Darari tadi sudah di play spesial buat dirimu ya. Siapa lagi yang belum disapa? Sudah semua sepertinya. Oke baiklah, sudah semua guys. Terima kasih sudah menyapa. Untuk yang request lagu, ditunggu lagunya sebentar lagi akan Bram siapkan. Yang masih mau request lagu silakan kasih tahu WhatsApp dan Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinguinFMBali, X @RadioPinguinFM. Halo Viva Beauty Kosmetik, asik. Sudah join juga, terima kasih. Ada Giga MC juga selamat malam. Terima kasih sudah stay tune. Yang masih mau request lagu, cus kasih tahu sekarang juga.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

Ternyata lagu ini malah menjadi hit besar. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Ketika Clive Calder, pendiri Jive Record, datang ke Swedia untuk meminta lagu ke Max Martin, Max memainkan beberapa lagu yang dia anggap terbaik. Namun, rupanya Clive Calder malah meminta lagu lain yang mungkin bukan menjadi favoritnya Max Martin. Dimainkanlah sebuah lagu yang bahkan sudah hampir dilupakan oleh Max dan dia anggap lagu itu kurang bagus. Namun ternyata justru lagu inilah yang dipilih oleh Clive Calder. Dan lagu itu nyatanya menjadi lagu signature dan ikoniknya Backstreet Boys. I Want It That Way. I'm Wibi Nugraha, Music Director.

Jeda sekitar 7 bulan dari single terakhir Alama bersama Rizky Febian, Adrian Khalif akhirnya merilis karya terbaru berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Menariknya, sebelum resmi beredar secara penuh di seluruh platform streaming digital, cuplikan lagu ini sudah lebih dulu memancing respon yang kuat hingga viral dan masuk kategori populer di TikTok. Melalui single ini, Adrian Khalif mengangkat cerita tentang dinamika hubungan yang sangat dekat bagi banyak orang. Pesan utamanya menegaskan bahwa cinta gak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang untuk terus kembali dan memperbaiki keadaan meski telah melalui banyak perdebatan.

0: jangueo.
1: Amamos la tierra.
2: Woman, I beat you.
3: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
4: Have you ever been to Earth?
3: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
5: Are we gonna die?
3: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
4: Unless we get up together now.
6: Inspiring words.
7: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

Kuna FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Kuna FM, sudah mau di jam 12 malam, artinya tugasnya Bram nemenin Anda di Nuansa Malam untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, sudah harus selesai dulu. Terima kasih yang sudah ikutan joinan, request lagu, cerita-cerita, seru banget untuk malam hari ini ya. Kalau gitu kita ketemu lagi besok di Intermezzo jam 4 sampai dengan jam 8 malam barengan Bram sama Betty, kalau gitu ya. Kalau gitu, Bram pamit dulu, have a good night, see you tomorrow, have a nice dream, bye-bye. Bye.

0: Penguin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Apa-apa?
1: Sakit.
0: Kenapa?
1: Sakit di tangan ini.
0: Abis yang dipukul tangannya.
1: Iya kan?
0: Bukan krecekannya loh.
1: Pernah gak sih kayak buru-buru mau ngapain gitu, akhirnya terluka.
0: Wow. Ini sering terjadi sama aku sih.
1: Iya sih.
0: Ya, orang yang sangat krosoan kan, iya intinya kan.
1: Maunya buru-buru gitu. Iya. Tapi kalau udah gak terorganize, gak yang pelan-pelan. Iya, pasti iya. Ada aja yang terjadi.
0: Iya kan. Iya. Kalau udah buru-buru, udah krosoan, udah yang tanpa koordinasi yang
1: baik,
0: pasti
1: gitu
0: kan. Ya kan.
1: Entah ada yang ketinggalan. Entah
0: ada kesandung. Iya kan?
1: Ini mau sembahyang tuh, mau sembahyang gak buru-buru.
0: Kapan?
1: Ya, Pak, ya.
0: Kapan?
1: Berapa hari yang lalu sih sebenarnya? Terus tangan dia tuh kena ini, kena dupa.
0: Oh wow.
1: Kena dupa Wak, lubang dia Wak.
0: Kayak terus, ada aja ya?
1: Ada aja, udah kering nih.
0: Terus?
1: Tadi pagi kebangun gak sengaja kegosek kan, jadi dia luka lagi.
0: Oh wow. Baru luka kemudian tergores lagi.
1: Iya,
0: kayak hati ya Wak.
1: Hati banget. Hati udah terluka, tangan terluka, semuanya aja.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Ada bangun pagi hari ini sayang-sayangku. Ada Titin nih udah bangun, ada aku nih katanya.
1: Yeay.
0: Udah bangun Tin, gimana hari ini jualan
1: Nasi jenggo. Udah mulai repot ya hari ini ya, semangat.
0: Oh iya, pulang kampung gak sih Tin?
1: Mm-mm.
0: Ya?
1: Besok
0: apakah,
1: ya?
0: Iya, kan dia cukup jauh ya pulangnya ke Pupuan ya.
1: Banget Titin dan keluarga ya.
0: Pulang kampung gak Tin? Apakah pulang kampungnya hari ini? Kalau ada Tutu juga sih yang sudah menyapa kita pagi hari ini.
1: Kasih informasinya ya.
0: Iya.
1: Jadi nanti akan ada acara katanya siang hari Jalan Danau Beratan Sanur.
0: Oh baik.
1: Jadi silahkan yang mau lewat sana dari jam 4 sampai jam 1 itu akan ada pengalihan lah, penutupan jalan sementara.
0: Oh baik.
1: Thank you.
0: Alright. Kalau begitu apalagi buat sahabat Tuna FM yang pagi hari ini sudah siap-siap mau pada pulang kampung.
1: Mantap.
0: Hati-hati di jalan ya.
1: Jangan sampai buru-buru bawa apa-apa ya.
0: Iya benar banget, kalau udah buru-buru kayak temanku tuh kena kena dupa dia.
1: Kena dupa, Wak.
0: Iya kan?
1: Kena dupa.
0: Itu perih dong.
1: Perih banget.
0: Oh.
1: Panas, perih.
0: Sudah jelas.
1: Kalau bisa balik kebet-kebet.
0: Oh iya kebet-kebet dia udah. Udah gitu kegesrek lagi pagi-pagi.
1: Iya kan.
0: Naknya suka buru-buru banget ya naknya ya.
1: Gak fokus kayaknya.
0: Iya iya, lagi banyak pikiran ya, sepertinya.
1: Gak fokus ya Wak. Yeay, satu tugas lagi.
0: Yeay. Satu tugas lagi hari ini kelar.
1: Iya akan kukelarkan hari ini. Agar pergi semua tugas-tugas itu.
0: Iya dong, biar besok bisa sembayangan dengan tenang.
1: Bener. Masa sembayangan mikirin tugas kan?
0: Iya.
1: Selesaikan sehari ini.
0: Iya, nanti Sang Hyang Widi marah loh.
1: Sang Hyang Widi pasti mendukung kok.
0: Kenapa otakmu tidak?
1: Dipakai dengan benar.
0: Iya benar.
1: Pakai tepat waktu.
0: Tapi kalau kita ngomongin tentang buru-buru ya sahabat Bun FM, biasanya kalau buru-buru ada aja yang terjadi. Dan semua orang itu pasti pernah buru-buru dong. Dan itulah hal yang sangat manusiawi. Untuk orang yang paling terorganisir sekalipun pasti adalah dalam 1, 2, 3 kali momen dalam hidupnya itu buru-buru.
1: Iya.
0: Pasti ada. Dan biasanya apalagi untuk orang-orang yang biasa terorganisir.
1: Mm-mm.
0: Kayak kita deh misalnya yang biasanya sebetulnya udah biasa mengorganisasi sesuatu supaya tidak buru-buru, maunya seperti itu.
1: Iya kan?
0: Ketika ada satu waktu di mana kita tiba-tiba buru-buru, buyar semuanya.
1: Akhirnya terjadilah yang tidak-tidak, entah kelupaan bawa barang lah.
0: Iya, entah nabrak sesuatu lah, tentang menjatuhkan sesuatu lah. Atau bahkan merobohkan sesuatu.
1: Ya sampai merobohkan juga Wak. Ngapain Wak?
0: Siapa tahu ya kan. Sesuatu tapi, hasil karya yang sudah dibuat tiba-tiba roboh aso, semuanya.
1: Jangan sampai sih ya. Tapi bener loh kayak ada tuh mau keluar aja kunci rumah yang lupa kan. Kayak...
0: Karena buru-buru.
1: Iya.
0: Padahal ini mau keluar dari rumah.
1: Iya.
0: Kunci rumah kok lupa.
1: Iya, kunci rumah lagi. Masuk lagi ya, nyebelin.
0: Iya, aku juga begitu. Kalau sesuatu yang buru-buru pasti ada yang ketinggalan.
1: Ya kan?
0: Nah, itu dia, ketinggalan sesuatu. Nah, itu kalau Anda sendiri bagaimana sahabat Tuna FM? Kalau misalnya Anda
1: lagi buru-buru.
0: Buru-buru. Biasanya apa yang terjadi terhadap diri Anda?
1: Apakah Anda tiba-tiba meninggalkan barang atau salah ngambil barang? Kan
0: salah ngambil barang
1: kan? Buru-buru mau ngambil yang apa jadinya apa? Gitu kan? Abis itu salah terus juga jatuhin barang. Karena saking buru-burunya kerosokan lo duduk-duduk jatuh lah akhirnya semua.
0: Iya, atau Anda yang jatuh. Atau Anda yang menabrak sesuatu. Nah, biasanya apa yang terjadi? Cerita yuk, atau Anda punya pengalaman yang seru nih tentang buru-buru.
1: Ayo coba kasih tahu kita di 0811 393 494 sambil Anda siap-siap untuk kuningan besok ya.
0: Yes.
1: Lagi masang-masang gantungan lah dan lain sebagainya. Temenin kita sampai jam 10, jadi request dari sekarang jangan siang-siang, nanti-nanti enggak bisa keputar lagunya.
0: Betul.
2: Press single on Penguin FM.

barunya Olivia Rodrigo memperkenalkan single Stupid Song, sebuah lagu yang menangkap perasaan saat mabuk cinta hingga kehilangan kendali. Lagu ini diawali dengan permainan piano yang melankolis sebelum berkembang menjadi aransemen pop yang lebih dinamis dan penuh energi. Melalui liriknya, Olivia menggambarkan seseorang yang begitu terpikat hingga rela membiarkan dirinya larut dalam perasaan yang mungkin berujung menyakitkan. Stupid Song juga menunjukkan perkembangan Olivia Rodrigo sebagai penulis lagu. Jika sebelumnya dia banyak mengeksplorasi kemarahan dan juga sarkasme khas pop rock, kali ini Olivia lebih fokus pada kerentanan dan juga kompleksitas emosi dalam hubungan romantis. Hasilnya adalah lagu yang tetap emosional, tetapi dibalut dengan nuansa pop yang lebih hangat dan juga ekspansif. Sekaligus memberi gambaran arah musikal album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
8: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Repeat Boom, hey. Neo dan juga Afrojack and Nair dengan Give Me Everything, Everything, oh, iya. Everything.
1: Di tempatnya lagi hujan katanya lo.
0: Oh iya tadi
1: sejak hujan semalam. Kok. Emang iya? Oh, iya. Itu enggak ada
0: hujan. Empat. Tapi sebentar di tempatku ya, Di. Sebentar, hujan kok. Terus aku tidur lagi.
1: Terus nih Di, Mbak Panca bilang belum reda. Terus mati listrik pula.
0: Waduh.
1: Matinya dua rumah aja. Dua rumah sama aja. Tetangga samping. Ayo, dosa apa yang kau lakukan, Mbak Panca?
0: Coba tolong, ada Jason kan?
1: Iya.
0: Yang meninggal apa sih?
1: Bastian.
0: Bastian, ada Jason kan? Uh-uh. Tolong Jason, Jason! Biar kamu agak berguna dikit ya kan.
1: Ayo serang rumah-rumah lain. Matikan listriknya.
0: Jahat. Malah menyerang rumah lain. Biar semuanya mati. Maksudnya biar ayo benerin internet gitu.
1: Enggak, itu susah. Lebih gampang merusak kok daripada membenahi emang.
0: Namanya juga anjing ya kan.
1: Terus kalau Mbak Panca, aku lagi buru-buru biasanya ada aja kelupaan. Mm-mm. Misalnya pas berangkat kerja kesiangan, terus motor udah di luar, gerbang udah terkunci, pas mau ngeng, kunci masih di dalam. Ya kan? Helm masih di dalam. Masuk lagi kunci dan helm sudah di tangan, sudah siap ngeng, Bastian Jason masih dalam kandang, lupa buka. Pokoknya kalau makin buru-buru makin banyak yang kelupaan, kan?
0: Iya kan? Pokoknya tragedi dari keburu-buruan ya. Bener. Ada tadi lagunya Sheila on Seven sederhana buat Bunda Ayu Swarni.
1: Sudah. Ini ada Ami bilang di Ubud masih hujan.
0: Oh, belum? Mbak Ami, selamat pagi Mbak Am. Bahkan di Ubud hujan. Sahabat Bunda FM ya. Ada Dayu juga hujan gelap ya pagi ini. Hah?
1: Di sini gelap iya, hujan iya, enggak?
0: Dia kan di Seroja kan? Mm-mm. Si Dayu ini kan?
1: Oh. Iya. Ada Asta.
0: Halo Asta.
1: Asta requestnya Rio Laskat, Subamachi ya.
0: Alright.
1: Ini Gus Bawo juga bilang batu bulan udah reda hujannya.
0: Oh udah reda kan? Tadi pas aku berangkat udah gak hujan sih. Ada juga tadi siapa nih yang sudah, oh ini siapa nih yang pagi yang cerah tapi rintik-rintik hujan. Oh dokter Made Kun, dokter Kun.
1: Dokter Kun, ya. Dokter pagi, Kun pagi dok. Banget dok.
0: Iya.
1: Kemana dok?
0: Pagi dari yang cerah, jalan, ya. Tapi langitnya mendung.
1: Iya, sudah.
0: Gelap banget.
1: Iya lagi. Hati-hati di jalan dong.
0: Iya dong.
1: Titin.
0: Halo Tin.
1: Titin tuh mana tuh. Awalnya semua terorganisir. Mm-mm. Tapi semua hanyalah wacana yang terdaftar di otakku. Kalau udah di hari dan waktunya udah tiba, semua kelabakan. Karena semua rencana awal tinggal wacana. Hah, kamu bikin puisi ya Tin ya?
0: Iya dia.
1: Begitulah aku. Terlalu mengandalkan kalau aku bisa, bisa, bisa. Dan akhirnya semua berantakan karena terburu-buru. Mm-mm. Kok buru-buru, kalau buru-buru kecil yang sering terjadi, aku biasanya nabrak pintu.
0: Kan.
1: Bayangin lengan aku tabrakin di pintu lah. Jadi kejepit pintu lah, pagar besi lah, ada aja drama. Sakitnya minta ampun.
0: Tapi itu kayak aku loh, Tini. Aku juga gitu.
1: Sama ada kalian berdua. Hujannya jadi no, dari subuh jam 4 seperti mau hujan, tapi masih sebatas angin. Nah sekarang hujannya pakai angin gigis.
0: Kira. Oh, udah hujan. Padahal kita deket loh. Di sini belum hujan ya.
1: Janganlah hujan lah.
0: Wow, tumben-tumben yang biasanya kemarin panas-panas banget sekarang ada hujan loh, Dik.
1: Coba kita biasa. Cek ini aja deh kalau gitu.
0: Cuaca yuk. Yuk. Mari kita lihat. Weather forecast. Weather forecast. Apa kata Wunce pagi hari ini?
1: Berawan emang, suhunya di 23 sampai 30, rata-rata 30 agak panas ya Pak ya.
0: Iya benar banget.
1: Dan memang kemungkinan hujannya 70%.
0: Oh baik.
1: Pagi ini 70%.
0: 70% ya. Guys.
1: Kecepatan angin 15 sampai 30 agak kenceng, UV index masih 10 ya. Nah. Jadi memang ada kemungkinan akan terjadi hujan.
0: Alright.
1: Apalagi nanti semakin malam itu kemungkinannya lebih tinggi lagi ada hujan.
0: Oh dan beberapa tempat memang sudah hujan, Ubud sudah hujan, Tabanan hujan, Kerobokan tadi Titin juga hujan. Oki Rianto melaporkan Sanur hujan tadi lumayan lebat. Tapi udah reda. Di tempatku juga tadi lumayan gede deh hujannya. Aku bilang, hujan no.
1: Ubud deres katanya lu.
0: Oh Ubud deres hujannya. Ayo yang mau melaporkan Batu Bulan udah reda hujannya. Dayu tadi melaporkan hujan gelap pagi ini gitu.
1: Iya.
0: Di Seroja berarti dong dia. Ya udah kalau Anda mau melaporkan cuaca pagi hari ini di tempat
1: boleh
0: Anda
1: banget.
0: Boleh ya.
1: Langsung kasih tau kita di 0811 393 494 ya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: Henry Moody, sahabat Tuna FM dengan Miss You. Spesial buat Dayu, lagumu udah kita puterin ya.
1: Yeay.
0: Dayu Asriani yang sangat-sangat asri.
1: Dayu, oh, ya? Dayu.
0: Itu lagu spesial buat Dayu kayaknya. Dayu.
1: Terus tadi ada Mbak Desmar, lagunya juga udah. Yeah. Mbak Titin, lagunya udah.
0: Alright.
1: Asta, biar ten...
0: Apa
1: biar
0: dia?
1: Terang. Oh, Makassar terang.
0: Oh, Makassar terang.
1: Tanpa hujan, oke.
0: Okay. Oh, di Bali ini agak rata sepertinya. Hmm. Mendung hujan ya.
1: Ya, ada cahaya dikit sih sekarang.
0: Oh, baiklah.
1: Oke, okay, Rianto.
0: Ada, gimana dia bilang?
1: Oke, okay, mau. Kalau aku buru-buru paling sering ada ketinggalan barang.
0: Mm-mm.
1: Requestnya Bruno dong, I just might.
0: Alright. Kita tuh lagi ngomongin tentang kalau Anda buru-buru biasanya apa yang terjadi, sahabat UNFM.
1: Salah
0: ya?
1: Ambil barang, jatuhin barang atau jatuhin diri Anda sendiri.
0: Iya.
1: Ya kan? Atau apa?
0: Atau nabrak, kepleset.
1: Yes.
0: Tadi Dayu belum dibaca sih. Dia bilangnya
1: apa?
0: Sih kalau buru-buru pasti rempong. Barang ada yang jatuh biasanya.
1: Hmm.
0: Ya? Terima kasih.
1: Putoki.
0: Halo Oki.
1: Aciram Azizang.
0: Azizah.
1: Kalau udah buru-buru tuh ya, pasti aja ada yang ketinggalan atau kelupaan.
0: Mm-hmm.
1: Nih, lupa kunci motor lah, lupa bawa tumbler lah, kadang lupa juga nih, lupa dompet juga. Oh. Pernah saya buru-burunya.
0: Wow,
1: BTW,
0: lupa
1: dompet. Sultan pagi tadi hidup hujan.
0: Oh.
1: Hujan, siul Sultan.
0: Siulan.
1: Yeah. Kok Sultan? Gak pakai kacamata, saya hilang kacamata.
0: Kamu gak pakai kacamata?
1: Gak pakai kacamata, kayak ngapain itu tulisannya nih.
0: Mana matamu dipakai terus di depan laptop sampai tengah malam.
1: Iya lagi. Si Ulan juga tadi hujan, tapi sekarang udah agak cerah.
0: Alright.
1: Gawe cuy, apa itu libur?
0: Iya dong, Mbak Ain.
1: Hai Mbak Ain.
0: Tadi dia juga bilang ubung hujan.
1: Hmm.
0: Terima kasih infonya Mbak Ain. Tadi yes. Ini Titin ngasih apa sih dia? Oh udah di pasar dia, lagi
1: iya.
0: Sibuk. Ada. Bahwa
1: request lagunya adalah Ari Lasso,
0: mm-hmm.
1: Hampa, tadi udah kan?
0: Sudah diputerin, mm-hmm. Ya.
1: Terus kalau Gus Bawo katanya lagi buru-buru, yang sering terjadi adalah kelupaan barang HP pas mau kerja.
0: Kelupaan HP maksudnya?
1: Iya, lupa bawa barang HP.
0: HP itu barang memang sih. Kelupaan HP.
1: Itu, tuh.
0: Lalu tuh.
1: Tuh request lagu gak kamu tuh?
0: Udah diputer ya. Lagunya
1: udah.
0: Ya.
1: Terus juga tuh bilang, kalau buru-buru salah mengambil barang atau pernah tersandung dan terpeleset di jalan katanya.
0: Wow.
1: GWS besok-besok tuh.
0: Iya benar, mesti pelan-pelan ya.
1: Yes.
0: Biar tidak ada yang

0: Yang sudah pengen refreshing di Ubud, oh ya Ubud loh punya paket lengkap buat Anda, sahabat Bun FM, untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda.
1: Yay.
0: Kita trekking yuk ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Asik banget. Yang mau staycation apalagi kan, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang udah termasuk sarapan.
0: Yes.
1: Pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem udah termasuk sarapan juga minimal dua orang. Untuk harga dan detail hubungi 0811 3831 2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan,
1: pas banget kalau ke Toya
0: Ubud. Bener, jawabannya dong. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, aktivitas trekking ke air terjun, cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja kok ya.
1: Yes.
0: Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Spesial buat Putu Oki lagu Muni Azizam. Pau pau pau pau. Tapi kita lagi pau pau pau banget nih. Pau, pau. Karena mau sunsetan plus party sama Juna FM. Get ready for afterglow party di Ocean Grand Beach Grand Seminyak Bali hari Sabtu besok ya. Asik. 27 Juni 2026 mulai pukul 5 sore hingga 10 malam.
1: Sambil menikmati the best sunset di afterglow party Grand Seminyak Bali, enjoy performance juga dari DJ Leo, DJ Devina, fashion show, contemporary dance, ada fire dance dan juga ada door prize.
0: Yes.
1: Beach music and vibes all in one unforgettable night.
0: Kok kayaknya kita Azizan banget ya.
1: Gila
0: kan?
1: Sih. Makanya, ya.
0: Untuk reservasi sekarang juga ya di 0852-1111-3232 atau follow Instagram di @oceangrandbeachbali.
1: After glow party where the night begins after the sunset.

0: Penguin.
1: Hi.
2: Hi. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
11: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
12: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
11: Hah, masa sih?
9: Kaulah muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Balik ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Jalan-jalan ke Bali Selatan. Yuk, sahabat Penguin FM, Pat Richardson ajak Anda ke Pantai Balangan. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata yang menyajikan pemandangan alam luar biasa, yaitu pasir putih yang halus dan ombak yang cocok untuk surfing. Suasananya yang tenang dan alami ini juga membuat tempat ini cocok buat Anda yang pengen healing di tengah kesibukan. Keindahan Pantai Balangan ini semakin lengkap dengan tebing-tebing karang yang menjulang tinggi, menawarkan pemandangan yang memukau. Bagi Anda yang suka berfoto, tempat ini memberikan latar belakang yang indah untuk fit estetik Anda. Jangan lupa untuk menikmati matahari terbenam yang menambah kesan magis di pantai ini ya. Berlokasi di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, pantai ini hanya berjarak sekitar 45 menit dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Tiket masuk dan retribusi parkir kendaraannya juga terjangkau kok. Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Gino? Come on, let's go! I thought
6: you'd die. Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
7: Andin, pasti kamu nggak pakai Vigonet ya?
6: Iya nih, lemot banget. Eh, kok kamu tahu sih?
7: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload-downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
6: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
7: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
6: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
7: Yaudah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
8: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
2: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
9: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.
8: Vigonet, solusi internetmu.
10: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
11: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
10: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
11: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
12: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
13: ITB Stikom Bali. Always the first.
14: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
15: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
14: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
15: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
14: Penguin Hot Music Chart,
15: your favorite music in one chart.

0: Bingung FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Dari Jikustik, sahabat Bingung FM. Seribu tahun lamanya di OG ya.
1: Di OG.
0: Yang versi original. Kan ada juga versi Tulus juga kan. Yang juga banyak orang tahu.
1: Harus menunggu. Gak mau sih aku nunggu lama banget.
0: Aduh, buang-buang waktu kali gak sih?
1: Seribu tahun lamanya, ya ampun, gak deh. Kemarin tuh Ade mendapatkan wejangan dari teman-teman Ade.
0: Oh iya, apa? Teman kamu bilang apa?
1: Jadi Ade sama siapa sekarang?
0: Oh, ada pertanyaan tentang itu ya kan? Jadi Ade sama siapa sekarang, deh?
1: Masih sama yang lama.
0: Masih sama yang lama. Aku membeo nih ceritanya, iya kan? Ya kan?
1: Atau yang baru, tapi rasanya juga lama, lama balesnya. Emang paling tahu teman-teman aku ya.
0: Tega banget aku.
1: Iya, emang paling tahu teman-teman aku.
0: Atau yang baru tapi lama balesnya. Dan dia terima-terima aja loh.
1: Iya, udahlah. Udah enggak apa-apa lah.
0: Iya.
1: Jalani hidup ini
0: apa adanya.
1: Tapi tidak mau menunggu seribu tahun lamanya sih.
0: Iya, kalau aku bilang sih nggak usah ditunggu ya, deh.
1: Iya.
0: Kalau toh jadi ya syukurlah.
1: Iya benar.
0: Kalau nggak jadi ya nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Yang penting sediakan cadangan-cadangan lain.
1: Capek banget
0: iya
1: pakai
0: sih?
1: Cadangan BBM ya.
0: Ya kalau ketemu aja kan kamu sekarang juga. Jugaan kamu sekarang lagi sibuk tiap malam begadang mikirin paper, bikin ini, bikin itu. Tugasnya begitu banyak di kampusmu yang sangat LSBR itu ya kan.
1: Wow,
0: si paling LSBR ya. Banget.
1: Aku banget.
0: Iya kan? Jadi kayak santai kali ya sih? Nggak ada juga nggak apa-apa.
1: Yang ini nggak boleh diburu-buru sih kalau yang ini ya. Kayak harus santai banget. Kalau udah jalannya ya it is what it is lah.
0: Iya. Yeah. Tapi kalau nggak ada kan masa yang ada jarang?
1: Nggak ada lagi.
0: Cuman jangan balikan sama yang
1: itu.
0: Aneh-aneh ya. Ya. Yang aneh-aneh maksudku. Kadang suka pilihannya aneh-aneh sih.
1: Ada kemarin ngeliat meme, ada ini nih, ada meme yang bilang kayak gini. Dia minta saran sama seorang influencer.
0: Aku gelar tiker dan ngopi dulu ya.
1: Dia bilang gini, cowok ini udah nggak balas chatku, terus tiba-tiba dia datang lagi untuk ngechat ngajak makan. Gimana gitu. Nah, seorang entah motivator entah siapa gitu kayak nongol aja tuh di explore, dia ngomong kayak gini, kamu adalah orang yang lagi lapar,
0: terus
1: kamu akhirnya memesan makanan. 2 jam kemudian kamu sakit perut, akhirnya kamu diare. Besok harinya kamu lapar lagi. Apakah kamu akan memesan makanan yang sama yang membuat kamu diare?
0: Intinya motivator itu pengen bilang goblok.
1: Iya. Sebagai orang yang bijak, pasti kamu akan memesan makanan yang lain.
0: Berbeda.
1: Iya.
0: Yang tidak membuat kamu diare.
1: Iya.
0: Atau muntah-muntah.
1: Iya. Jadi sampai sini kamu paham. Kayak gitu. Yang bilang kayak gitu set.
0: Iya sih, itu bahasa yang berselaput permen karet ya.
1: Iya, bahasa bayi banget gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Sebetulnya itu dalam bahasa yang dengan sangat kasarnya sih, kamu goblok.
1: Peko.
0: Kamu goblok.
1: Tapi dengan gitu. Nada lembut.
0: Lembut. Begitu iya. Gitu. Kamu bodoh. Iya.
1: Tiba-tiba ingat nada lembut ada juga nih. Kemarin tuh ada yang lagi heboh tahu.
0: Apa sih?
1: Yang Bibi kirim salah satu mall.
0: Oh iya iya benar-benar kan? Ya. Masalah penjor ya kan.
1: Ada yang ngikutin enggak?
0: Iya, sudah ini. Pasti Bagus Bayu mengikuti karena dia komen.
1: Oh iya. Gus ngikutin enggak, Gus?
0: Dia itu selalu ada dia ketika ada sebuah tragedi ataupun konflik di media sosial.
1: Nah, temen ada juga ada tuh tiba-tiba nongol di sana dia ngomong gini dengan nada lembut.
0: Sudah ini ya.
1: Nah, finally ini berdasarkan
0: sudah settle.
1: Kalau bahasanya dari pihak mall itu sudah ada omongan ternyata, sudah ada chatan nih. Chatan sama pihak sana, ya emang enggak memang berbeda hasilnya. Kita bayar 50%
0: begitu
1: kan.
0: Terus
1: si vendor itu bilang gak usah gitu. Dan itu pun sudah ada press release loh dari masing-masing kayak gitu. Cuma sampai akhirnya viral itu sepertinya kecambuk emosi dari pihak vendor.
0: Dan juga tentu netizen.
1: Netizen, ya kan? netizen. Wow, ini goreng wah. ya, sama netizen.
0: Tapi, ya, tapi itu hal yang gimana ya dia ketika sudah masuk di ranah sosial media.
1: Iya.
0: Ya, siap-siap dengan konsekuensi, Wak. Iya kan? Tapi sudah bertemu dong. Yang paling bagus itu adalah bertemu kedua belah pihak, membuat press release bersama-sama dan membawa pihak-pihak media, ya kan?
1: Nah, itu ada yang kurang tahu tuh. Hasilnya tuh mana nih? Maksudnya belum lihat langsung
0: gitu kan.
1: Karena kemarin kan beberapa video percikan-percikan aja nih, ini kayak hasil dari klarifikasinya tuh kayak belum ada. Ade lihat sih, Ade nggak tahu udah dipost apa belum ya. Cuma Ade pribadi belum lihat.
0: Iya iya, memang kalau ada di sesuatu yang terjadi di sosial media ya, seringkali aku lebih seneng menahan diri aja. Menjadi penonton, takut menjadi pihak yang membela yang salah kan?
1: Kita kan nggak tahu soalnya,
0: nggak tahu apa yang terjadi.
1: Iya kan, secara clearnya seperti apa kita nggak tahu ya. Tapi ternyata teman-teman kita banyak loh yang komen-komen. Teman-teman Ade sih ya banyak banget kayak yang di di tempat kerja yang lain lah, kayak pada komen ya, Wak.
0: Tapi wajar nggak sih dia ketika orang melihat ketidakadilan yang terjadi kepada orang lain? Ya kan, kita ngomongin tentang mereka melihat ketidakadilan yang ada dalam permukaan ya, karena mereka belum tahu kejadian sebenarnya atau ada gampang, apa sih gitu
1: netizen
0: kan?
1: Netizen gampang terpancing emosi.
0: Memang
1: ya.
0: Itu dia. Perlunya dan kebijakan.
1: Ujung-ujungnya kemana-mana gitu loh. Iya tuh soalnya dia parkirannya gini lagi, gitu bah, lagi.
0: Itu kan sudah tidak relevan. Iya, itu padahal, udah berbeda ya kan. Nah, kadang-kadang memang kita harus membedakan ketika kita komen di satu masalah harus ada di masalah itu, bukan melebar kemana-mana. Sering kali kan begitu.
1: Komennya melebar kemana-mana. Kemarin tak baca sampai, weh apa nih kok jadi kemana-mana ya?
0: Iya begitulah, kita tunggu. Kita mah nonton aja.
1: Iya. Kan? Kita tunggu klarifikasi.
0: Harus ada penyelesaian dari pihak-pihak yang bersangkutan sih kalau aku bilang ya kan. Iya. Karena ini penting banget sih. Penting banget buat nama baik ya kan.
1: Iya lagi. Tidak hanya nama baik salah satunya ya,
0: dua-duanya. Iya sih.
1: Kedua belah pihak lu.
0: Begitulah ya, semoga semua bisa terselesaikan dengan baik dan mari kita lihat ya kan.
1: Iya, bagaimana perdamaian yang terjadi di antara keduanya.
0: Perdamaian.
2: Traffic light.
1: Sepi.
0: Oh iya bener no ya.
1: Libur.
0: Di Bangsal pagi hari ini ternyata rame lancar aja. Sepanjang Cokro Aminoto juga pagi hari ini landai sekali sahabat Pune FM. Kemudian kalau kita di perempatan Lukluk pagi hari ini juga tampaknya tidak padat ya. Rame sedikit tapi tidak padat. Kemudian kita ke sepanjang Kerobokan pagi hari ini juga lebih banyak landainya pagi hari ini. Bahkan Gunung Sanghyang yang biasanya padat ya atau ramai pagi hari ini juga tidak. Ini di perempatan aja ada sedikit penumpukan kendaraan, sisanya lancar. Bahkan Gunung Agung juga pagi hari ini hanya di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah aja, sisanya lancar. Kemudian sepanjang Gatsu Barat lancar, Gatsu Tengah pagi hari ini juga tidak padat sahabat Bune FM ya. Kemudian sepanjang Gatsu Timur juga wah landainya kebangetan pagi hari ini. Ahmad Yani Utara, Nangka Utara, Seroja Kemuda, Kenyeri dan Suli Nangka Selatan, Terengganu dan Terengguli pagi hari ini landai.
1: Yes, sampai ke arah Gatsu Timur ke Topati, Batu Bulan sama landai banget. Waribang juga sama. Titi Banda bahkan landai. Tumben loh kita ngeliat daerah sana tuh hanya di menuju traffic light-nya aja ada kepadatan. Saya masih landai, Hang Tuah landai. Kemudian Hayamuruk juga sama, Puputan, Renon, Teku Umar, Patimura, Veteran. Landainya senangnya hari ini. Sepertinya tidak akan ada kemacetan di mana-mana nih ya. Imam Bonjol bahkan ini tidak begitu. Wah, landai juga, Wak. Teku Umar juga landai. Kemudian kita coba tengok ke arah tol deh ya. Arah tol di simpang Pesanggaran, simpang Sanur hanya beberapa titik kemacetan, sisanya landai. Pemogan landai, Sesetan landai. Daerah Imam Bonjol tuh di simpang Buagan aja sih yang agak macet sampai ke arah Gunung Soputan. Karena Gunung Soputan juga ada kepadatan sedikit. Di Maindradata Selatan juga ada kepadatan sedikit. Setelah itu Pulau Galang hanya di traffic light aja. Terus sisanya landai, Sunset Road traffic lightnya aja. Abis itu landai. Legian bahkan nih kalau kita tengok ke Legian juga landai. Pate Jelante, Majapahit, landai hari ini.
0: Oh baiklah, mungkin akan ramai di ini ya. di kampung-kampung.
1: Iya. Kan? Coba kita tengok yuk ke daerah Gianyar.
0: Itu sedikit. Tegalalang udah ada beberapa kepadatan.
1: Oke.
0: Ya kan di Tebongkang terutama. Tapi Tebongkang memang cukup padat sih di Tebongkang Sayan ya kan. Aku agak sangat menghindari daerah Sayan ya, jalan raya Sayan terutama. Karena memang padat tapi ya seperti itu sih intinya.
1: Oh masih landai kok.
0: Masih landai kok. Ya. Ya hati-hati di jalan apalagi buat Anda yang mau pulang kampung.
1: Yes.
0: Sahabat Bun FM ya.
1: Yes, hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.